0: 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026, dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Ya, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, ya, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniatun Nisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
8: Siti Haniatun Nisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
13: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026,
2: jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
13: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei. Sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
13: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
15: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPN lebih.
13: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
16: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
17: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
18: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar 641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal 669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
20: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan

0: dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
1: Sementara itu Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
2: Atlet, saya berpesan bertarunglah dengan gagah dan berani, maksa saya raihlah kemenangan dengan kehormatan dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
1: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
6: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, edisi hari ini kita jumpa kembali ya di sesi opini publik, khusus topik tentang pendidikan untuk semua, harapan baru anak Sanggau. Saudara pendengar ya, Anda bisa bergabung bersama kami ya pagi hari ini di line telepon kami buka untuk Anda bisa bergabung di 085753810365 atau di WhatsApp kami di 08115756494 pendengar. Jadi terkait dengan pendidikan untuk semua, harapan baru anak Sanggau, seperti apa Anda melihat pendidikan di Kabupaten Sanggau, di Kalimantan Barat ya, secara umumnya ya di Indonesia untuk saat ini, terutama Anda yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Anda bisa juga bergabung bersama kami pagi hari ini, silakan disampaikan mungkin di sekitar Anda kondisi apa, kualitas pendidikan ya, baik itu sarana prasarananya ataupun dari sumber daya manusia pendidiknya, bapak ibu gurunya, dewan gurunya, ataupun dari peserta didiknya, Anda bisa sampaikan dari sisi itu ya. Kemudian juga dari sisi lingkungan mungkin ya, Anda bisa sampaikan juga pengaruh-pengaruh besar ya, kemudian apa saja yang sebenarnya menghambat ya proses pendidikan di daerah ya, khususnya di Kabupaten Sanggau ini, dalam transformasi digital ya, kemudian di era digitalisasi seperti saat ini, seperti apa juga dampak media sosial terhadap perkembangan dunia pendidikan, kemudian pemanfaatannya juga seperti apa, dan pengaruh ya, pengaruhnya juga seperti apa terhadap pendidikan saat ini, baik itu jenjang sekolah dasar, menengah, ataupun jenjang sekolah menengah atas ya. Kemudian saudara pendengar, pagi hari ini Anda bisa sampaikan ya di line telepon atau WhatsApp kami. Kami buka untuk Anda bisa bergabung, sampaikan aspirasi Anda, opini, masukan pendapat Anda ya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Silakan di line telepon 0857 5381 0365 atau di WhatsApp kami di 0811 0857-5756-494 ya. Dan menurut Anda bagaimana Anda melihat gitu ya, suasana atau kualitas dari pendidikan yang ada di Kabupaten Sanggau sendiri, kemudian juga dampak langsung ya gitu ya terhadap anak-anak peserta didik lain sebagainya. Kemudian harapan Anda barangkali seperti apa, harapan Anda ke depan masalah pendidikan ini ya. Kemudian juga bagaimana tindak lanjut ya, kalau sarana prasarana seperti apa yang sepantasnya ya untuk wadah dalam anak-anak ini mengenyam pendidikan mereka ya, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dalam siklus dunia pendidikan itu sendiri. Anda bisa bergabung bersama kami. Kami juga menyapa Anda pendengar ya, tentu untuk Anda yang sudah biasa bergabung menyampaikan aspirasi Anda ya bersama kami RRI Antikong dan juga Sanggau ya. Selamat pagi, salam sehat ya. Ini cuacanya juga masih cukup bersahabat meskipun masih berawan ya pagi hari ini di kawasan Sabah Merah Sanggau ya, tidak seperti biasanya cerah ya, pagi-pagi sudah cerah namun pagi ini berawan ya. Dan bagaimana juga situasi kondisi yang ada di sekitar Anda, ataupun mungkin ada informasi-informasi hangat yang ada di sekitar Anda, Anda juga bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini. Yang penting informasi tersebut adalah informasi yang benar adanya ya, bukan merupakan informasi hoax ya. Ya, silakan ya, terkait dengan pendidikan untuk semua, harapan baru anak Sanggau ya seperti apa ya? Apa sebenarnya harapan anak-anak Sanggau ke depan dalam dunia pendidikan, ataupun Anda selaku orang tua gitu ya melihat pendidikan saat ini ya. Kalau memang ada perbedaan antara pendidikan negeri atau sekolah negeri dan juga swasta, mungkin Anda bisa sampaikan juga terkait hal ini ya. Dan apa yang seharusnya dibenahi sehingga juga kesetaraan antara kualitas dari pendidikan baik itu sekolah negeri ataupun swasta juga bisa berimbang ya, sehingga juga pemanfaatan dalam menimba ilmu ya bagi anak-anak di dunia pendidikan di sekolah-sekolah ini bisa benar-benar dimanfaatkan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan harapan ini kan sudah masuk tahun ajaran baru begitu ya. Nah, bagaimana juga Anda menyikapi dengan adanya ruang-ruang begitu ya. Ruang artinya ketika mendaftar sekolah gitu ya anak-anak ya. Apakah juga ada kendala-kendala begitu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Anda bisa sampaikan bersama kami di line telepon ya, atau di via WhatsApp kami tunggu ya, karena nanti juga akan kami perbincangkan hal ini ya bersama dua narasumber kami ya untuk membahas terkait dengan pendidikan untuk semua, harapan baru anak-anak Sanggau ya. Apa yang sebenarnya harus juga dilakukan secara teknis ya untuk di setiap sekolah ini dengan perkembangan digitalisasi saat ini gitu ya. Nah, ini kan pengaruh-pengaruh dari media sosial juga pasti akan berdampak pada setiap individu anak-anak sekolah gitu ya. Tidak semua, tapi ada beberapa mungkin ya yang memang berdampak. Dampaknya bisa positif, bisa negatif tentu ya. Jadi tergantung arahnya, dan bagaimana juga melihat peran dari orang tua mungkin yang kesehariannya bisa bersama anak-anak gitu ya, apa juga harus dilakukan. Kemudian juga jika pengaruh positifnya lebih besar, dominan gitu ya media sosial ini, dan arahan seperti apa gitu ya, apakah ini juga baik ya untuk diterapkan menyesuaikan kurikulum gitu ya. Nah, ini juga menjadi masukan-masukan tentu ya, bagaimana hal-hal positif dalam media sosial itu, perkembangan digitalisasi bisa dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik ya, dan bisa diterapkan di setiap sekolah. Ini juga menjadi mungkin acuan gitu ya. Namun ada ada skat-skat yang memang membatasi, karena memang kalau akses ya, akses digitalisasi saat ini kan lebih mudah gitu ya. Asal ada jaringan ya, bisa mengakses apa saja gitu ya. Nah, apa saja yang diakses ini yang menjadi perhatian gitu ya. Karena tidak semua yang diakses ini berdampak positif gitu ya. Ada yang berdampak negatif gitu ya. Nah, bagaimana mencegah itu, bagaimana membatasi itu menjadi penting begitu ya. Kemudian bagaimana harapan dari anak-anak bangsa, harapan dari para orang tua untuk sekolah-sekolah yang di perbatasan gitu ya, yang ada di perbatasan ini atau di Kabupaten Sanggau secara khusus gitu ya. Nah, harapannya seperti apa? Mungkin menyesuaikan dengan perkembangan media sosial, apa yang sebaiknya juga di ikut sertakan ya untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri. Nah, kalau dari sumber daya manusia pendidiknya ya, artinya para gurunya, apakah dirasa sudah cukup gitu ya untuk mengcover anak-anak bangsa, anak-anak sekolah, baik itu di tingkat sekolah dasar atau bahkan di tingkat PAUD gitu ya, atau taman bermain ya, ataupun di tingkat sekolah menengah dan juga sekolah menengah atas ya, apakah memang sudah mumpuni ya. Kemudian angka-angka tersebut apakah bisa mengimbangi gitu ya para guru yang sudah masuk purna apa waktu purna tugas mereka gitu ya. Nah, ini yang juga secara berkelanjutan saya pikir ya untuk memajukan dunia pendidikan itu sendiri. Nah, Anda bisa juga berkomentar atau sampaikan aspirasi Anda terkait dengan kualitas ya, kualitas dari pendidiknya atau kualitas dari sarana prasarananya atau dari sisi lainnya. Anda bisa sampaikan bersama kami. Kami akan kembali saat lagi ya, tetap di 97 FM, masih di sesi opini publik edisi hari ini.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri, biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
3: Oke, kita masih di sesi opini publik ya di hari ini. Masih ada waktu ya. Anda masih bisa bergabung ya. Kami masih tunggu Anda di line telepon 0857 5381 0365, pendengar, atau di WhatsApp kami 0811 5756494. Halo, selamat pagi.
4: Opini.
3: Ya. Selamat pagi.
4: Tapi.
3: Ya, Pak Putra Mayau.
4: Kok
3: lah sama benar-benar. Ya, gimana, Pak?
4: Lagunya, Pak, nampak tadi mutar.
3: Baik. Pak Putra Mayo, silakan, waktunya singkat, Pak.
4: Oh. Ini apa tadi?
3: Tentang pemerataan pendidikan, Pak. Kalau menurut Bapak melihatnya seperti apa? Di Bonti sendiri lah mungkin Bapak melihat ya, gambarannya.
4: Oh, gini ya. Kalau kita sambalnya kan masih tengahkan. Sekal banget.
3: Ya.
4: Aren ini pendidikannya bagi belum nggak tinggi baik tidak kan jelek gitu kan. Ini pasti ada istilah sebenarnya gitu. Kalau menurut ngawasi. Kalau kita lihat di Bonti lah, Bonti atau kami ini kedua-duanya ada yang agak kurang gitu. Dari segi sekolahnya atau dari cuaca, tapi yang banyak kan dari orang tua itu kurang perhatian kepada anaknya. Kadang-kadang anak itu kurang sekolah dikasih kebiasaan, tidak diperhatikan seenak anak-anak yang tidak kepunyai kebiasaan berbeda karena di sekolah mereka sampai belajar gitu. Kadang-kadang batasin media, sosial, tetap fokus ke situ.
3: Artinya dari anak-anaknya sebenarnya tidak ada masalah, tapi dari pengaruh orang tua mungkin ya?
4: Ya, termasuk anaknya juga, anaknya orang tua sama-sama ya.
3: Oke.
4: Anaknya agak sedih. kurang respons, tapi dari orang tua yang kurang juga bisa.
3: Kurang mendukung gitu ya?
4: Misalnya orang tua support. Sebenarnya anak itu bagus-bagus. Tapi orang tua itu cuek aja gitu kan. Itu kadang-kadang saya, kalau menurut saya gitu kan.
3: Baik.
4: Sebenarnya tidak kita katakan jelek bagus. Setiap sekolah ada juga jelek sedikit, tapi tidak ada pengaruh-pengaruh. Pengaruh lingkungan orang tua juga.
3: Kalau di Bounty sendiri, menurut Pak Mayo, apakah memang masih banyak Pak angka apa anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah sana Pak?
4: Kadang-kadang tidak banyak, cuma kalau SMA itu kan kalau sembilannya anak-anak itu tak sudah ada melek pada duit gitu Pak. Karena mereka ada duit, kadang-kadang mau sekolah ini cari kerjaan gitu.
3: Iya.
4: Itu juga ada untuk ekonomi kayaknya gitu.
3: Baik.
4: Tapi kan saya ingin nilai kurang.
3: Baik, Pak Putra Mayo sudah ya sudah bisa saya tangkap. Terima kasih Pak Putra Mayo.
4: Terima kasih.
3: Ya, selamat pagi, semangat pagi Pak.
4: Cuaca cukup dingin,
3: benar. Baik, ada Pak Putra Mayo di Lanong, Desa UP Bounty ya bersama kita. Artinya melihat ya situasi kondisi yang ada di Sanggau sendiri. Tadi Pak Putra Mayo tepatnya di Bounty ya, mungkin kacamatanya di sekitar Bounty. Artinya bagaimana support ini dari orang tua ya, kemudian dari anak-anak juga. Ada beberapa yang mungkin sudah mengenal pekerjaan ya di usia remaja, seperti masuk di tingkat atau kategori pendidikan SMP gitu ya, sudah bisa bekerja, jadi tidak fokus pada sekolahnya begitu ya. Kemudian bagaimana arahan atau motivasi dari para orang tua juga dibutuhkan untuk memotivasi anak biar fokus dulu ke sekolahnya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Putra Mayo atas atensinya. Dan sudah pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan di sesi opini publik edisi hari ini. Kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan. Nah, selanjutnya kami akan hadirkan dialog pagi Sanggau Penyapa edisi hari ini. Kami bersama dua narasumber kami nanti akan berbincang-bincang di dialog pagi jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita jumpa kembali di Sanggau Menyapa edisi hari ini. Dialog pagi kami akan bersama dua narasumber kami. Yang pertama ada Pak Ginting selaku Kepala Dinas Sosial P3 AKB Kabupaten Sanggau. Kemudian kami juga akan bersama Pak Muhathir Muhammad selaku Ketua FK PKBM Kalimantan Barat ya. Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Kalimantan Barat ya. Kita masih menunggu. Ini di via Zoom. Saya ingin menyapa ada Pak Ginting sudah terhubung via Zoom. Pak Ginting, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak Ukri. Selamat pagi pendengar RRI Sanggau dimanapun berada. Salam sehat selalu.
1: Siap, Pak Ginting. Salam sehat. Pagi ini saya pikir kabar baik, sehat, Pak ya.
2: Sehat, puji Tuhan.
1: Puji ya. Tuhan sehat. Cuaca kalau biasanya panas Pak pagi-pagi, tapi di kawasan Sabah Merah Sanggau pagi ini masih apa, saya bingung nyebutnya, apakah ini embun atau asap Pak ya, tapi nampaknya masih berawan seperti itu Pak. Kalau di Sanggau Permai sendiri, mungkin Bapak di Sanggau Permai ya?
2: Ya, daerah Bunut Pak Prin.
1: Oh, daerah Bunut, ya siap.
2: Bunut, nah.
1: Kurang lebih Pak ya cuacanya ya.
2: Kurang lebih, mungkin campuran awan dengan asap barangkali.
1: Iya. Saya pikir tadi malam sempat hujan tapi nggak ada hujan Pak. Rupanya masih iya, tetap aja panas ya. Ini topiknya tentang pendidikan untuk semua. Ini harapan baru anak Sanggau, Pak Ginting. Izin, kita sambil tunggu Pak ya. Ini Pak Muhathir Muhammad, kita masih tunggu. Semoga nanti bisa bergabung bersama kita juga untuk berdialog terkait dengan topik kita pagi hari ini. Tapi kita sambil jalan, baik, Pak baik. Ginting. Ya, melihat perkembangan terbaru Pak, kalau kita lihat dunia pendidikan saat ini, pemerintah juga kemarin sudah meresmikan sekolah rakyat terintegrasi di Pontianak, itu tepatnya di Jalan Flora, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, pada tanggal 30 Juli 2026. Tapi kalau Bapak melihat perkembangan terbaru program sekolah rakyat Pak, yang direncanakan memang untuk Kabupaten Sanggau ini, seperti apa Pak gambaran ini?
2: Baik Pak Green, jadi sebelum ke situ perlu saya jelaskan dulu sebetulnya supaya masyarakat juga tahu bahwa sekolah rakyat ini merupakan program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo.
1: Ya.
2: Jadi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi ada nilai tambah di situ di samping dengan sekolah biasa. Jadi sebetulnya sekolah rakyat ini menjadi prioritas Presiden Prabowo dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sehingga melalui sekolah rakyat ini nanti masing-masing keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim itu mempunyai agen. Agen perubahan, pembawa perubahan kesejahteraan keluarga. Itu harapan kedepannya. Kemudian yang kedua, sekolah rakyat ini merupakan sekolah formal, bukan non formal. Jadi sama dengan sekolah lain, nanti terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, sekolah rakyat ini merupakan sekolah boarding school, artinya lengkap dengan asramanya. Mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA, lengkap di dalam. Pembiayaan juga 100% dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan pusat nanti tentunya, terutama di daerah pusat nih. Untuk pengelolaan atau penyelenggaraan untuk level pusat sesuai dengan impres, maka Kementerian Sosial itu merupakan penanggung jawab. Jadi bukan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab, tapi Kementerian Sosial. Posisi pemerintah daerah adalah mendukung, memberikan komitmen bahwa Pemda mendukung program unggulan Presiden Prabowo ini melalui sekolah rakyat. Nah, untuk Kabupaten Sanggau Pak Ukrin, jadi untuk Kabupaten Sanggau saat ini kita tahap persiapan, dalam artian usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat, yaitu ke Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial ini juga merupakan tim, nanti pelaksananya itu ada Kementerian PUPR, maka Kementerian PUPR juga sudah kita sampaikan usulan itu. Jadi usulan dengan segala persyaratannya sudah lengkap. Kemudian juga dari pusat dan provinsi itu kita selalu kerjasama nih, komunikasi, dan mereka sudah melaksanakan survei beberapa waktu yang lalu. Sekarang tugas kita adalah menindaklanjuti hasil survei itu. Nah, di mana Kabupaten Sanggau telah menyiapkan lahan seluas 5-10 hektar di Desa Binje, ya, jalan ke Entikong. Nah, tapi ada persyaratan ataupun pembenahan lahan lah. Artinya kalau kementerian ini mintanya itu lahan yang siap bangun. Jadi mungkin nanti ada proses cut and fill karena kemiringan tanah itu di atas 10 derajat. Sementara kementerian itu mintanya harus di bawah 10 derajat. Jadi secara kelengkapan administrasi maupun di lapangan, untuk tahap persiapan kita sudah hampir memenuhi syarat. Begitu Pak Ukrin.
1: Baik,
2: di samping
1: baik.
2: Itu juga, selain lahan, kita sudah mengadakan pemetaan sebetulnya. Kita manfaatkan tenaga PKH, pendamping keluarga harapan, dan juga TKSK yang ada di 7 kecamatan untuk mulai mendata calon siswa. Calon siswa masing-masing desa dan kecamatan nantinya. Jadi sekarang sampai di situ sudah perkembangan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Pak Kuri.
1: Ya, baik, artinya ini apa, calon para peserta didik sekolah rakyat yang kalau dari syaratnya di Kabupaten Sanggau sendiri sudah hampir 100% ya. Namun memang perlu ditindaklanjuti lagi, ada koordinasi, ada kerjasama pemerintah pusat dengan daerah terkait dengan lahan juga tadi sudah ada. Kemudian nanti hal-hal lainnya secara teknis, keluarga penerima manfaat, apakah data ini mutlak? Apakah semua keluarga penerima manfaat ini memiliki anak-anak yang memang wajib untuk masuk di sekolah rakyat tersebut nanti kemudian, Pak Ginting?
2: Yes, baik Pak Ukrin. Jadi sistem perekrutan calon siswa, jadi kita katakan calon siswa daripada sekolah rakyat ini, yaitu melalui mekanisme penjangkauan langsung. Nah, jadi istilahnya begitu, melalui penjangkauan langsung. Artinya ada pentahapannya. Pentahapannya pertama dulu kita data anak-anak yang putus sekolah ataupun yang mau masuk SD, mau masuk SMP, atau mau masuk SMA yang masuk kategori desil 1 dan 2. Kuncinya di situ dulu. Jadi desil 1 dan 2 berdasarkan DTSEN. DTSEN itu adalah data terpadu status ekonomi nasional. Jadi desil 1 dan desil 2 inilah masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrim.
1: Ya, ini yang difokuskan terlebih dahulu gitu Pak Ginting ya?
2: Pasti. Pasti. Jadi syarat mutlaknya dulu adalah desil 1 dan desil 2. Itu sekarang aplikasi data SEN itu sudah juga diverifikasi, sudah diperbaharui oleh BPS tempat. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, maka masih ada mekanisme lagi untuk pembaruan data, namanya SIG-NG, Sistem Informasi Kependudukan Next Generation. Jadi melalui data itulah dilakukan penjaringan. Kemudian selanjutnya yang memenuhi syarat itu pun nanti ditanya kesediaan orang tua. Nah, apakah orang tua bersedia, apakah anak bersedia gitu. Karena harus bersedia. Pak Ukrin, kalau tidak bersedia nanti bisa putus di
1: tengah jalan, Pak ya. Jalan.
2: Ya,
1: disayangkan sekali. Jadi, gitu.
2: Iya. Jadi begitu kita punya data, maka data ini nanti masuk ke ada namanya aplikasi setara. Nah, ini sistem perekrutan. Jadi di aplikasi itulah nanti diverifikasi oleh tim. hasil verifikasi itu, maka cek ke lapangan, kalau semuanya sudah memenuhi syarat, itulah yang disebut dengan calon peserta, baru calon.
1: Baru calon, Pak ya.
2: Nah, calon peserta yang terdaftar. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi tes. Calon yang memenuhi syarat tadi, baru dilakukan tes. Yang selama ini sudah juga dilakukan, 2025 sudah dilakukan, 2026 sudah dilakukan.
1: Baik.
2: Itu mekanismenya.
1: Baik. Wah, ini ada proses, Pak ya, atau mekanismenya yang memang menjadi acuan kenapa Dinsos rupanya ini sasaran utamanya adalah penanggulangan kemiskinan ekstrim atau kemiskinan masyarakat yang miskin di Kabupaten Sanggau, agar mereka juga punya anak-anak ini bisa apa, bisa bersekolah juga. Dan tadi menariknya adalah 100% ditanggung oleh pemerintah, baik itu pusat dan juga daerah. Dan tadi disampaikan Pak Ginting, artinya mulai dari tempat tinggal, asrama, lain sebagainya disiapkan oleh pemerintah. Ini satu hal yang luar biasa. Pak, tadi di awal saya sempat singgung, soalnya di Pontianak sudah apa namanya, sudah ada yang buka, Pak. Ini meskipun lagi baru, Pak ya, 30 Juli kemarin, ya satu minggu belakang lah gitu, Pak ya. Nah, ini ya, apakah punya kemungkinan selagi kita menunggu persiapan Kabupaten Sanggau, meskipun sudah lahan sudah siap, datanya sudah terverifikasi, dan tapi saya pikir tidak dengan waktu yang cepat, Pak ya, karena butuh untuk membangun hal itu kan butuh waktu juga cukup panjang. Nah, ini apakah juga ada kemungkinan, Pak, untuk data kita ini, data dari masyarakat Sanggau yang dinyatakan desil 1 atau desil 2 tadi bisa masuk sekolah di sana juga, Pak, untuk sementara waktu dekat ini gitu ya.
2: Ya, baik, Pak Kering. Jadi ya, karena yang kebetulan yang diresmikan di Pontianak itu sebetulnya itu adalah milik pemerintah Provinsi Pontianak. Jadi karena dia sifatnya provinsi, maka penjaringannya adalah seluruh kabupaten. Nah, seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Yes. Maka Sanggau juga termasuk yang, dan proses seleksi sudah dilaksanakan. Jadi Sanggau itu sudah ada 20 siswa yang tercatat sebagai
1: calon, ya?
2: Siswa yang ikut penyelenggaraan. Ya, ada 20 orang, Pak Uprin. Ya, berdasarkan data kita sudah ada 20 orang, dan itu memang benar berasal dari desil 1 dan desil 2. Demikian.
1: Ini yang di data ini apakah dari dari Dinas Sosial sendiri yang mendaftar, atau memang dari apa nih, dari masyarakat nih, Pak Ginting?
2: Mekanismenya sama seperti
1: tadi ya.
2: Tentu saja, ya, tentu saja penjaringan dari Dinas Sosial dulu membantu nih, melalui ada namanya PKH, itu sebetulnya tenaga P3K-nya Kementerian Sosial, Pak Ukrin, yang ditempatkan di daerah. Jadi inilah penyambung komunikasi kita dan tindakan di lapangan dengan Kementerian Sosial. Jadi melalui petugas-petugas PKH ini ada 29 orang, termasuk juga ada namanya tenaga kesejahteraan di kecamatan itu ada 7 orang. Nah, jadi inilah kita ini kerjasamakan melalui pendataan yang di data sen itu. Jadi di DT sen itu jelas masyarakat itu bagi menjadi 10 desil. Jadi yang diambil ini adalah desil 1, desil 2. Desil 1 ini adalah masyarakat 10% kesejahteraannya paling bawah, paling miskin lah. Desil 2 berarti 11-20%. Desil 3 20-30%. Begitu selanjutnya. Nah, jadi diawali dengan tentu saja pendataan yang masuk ke dalam desil 1 dan desil 2, dilanjutkan dengan verifikasi, validasi, lalu survei lapangan. Kalau memenuhi syarat, ada kesediaan orang tua, ada kesediaan siswa, maka dilakukan seleksi. Begitu lulus seleksi, itulah dinyatakan calon peserta menjadi peserta didik sekolah rakyat. Begitu, Pak.
1: Baik, baik. Di awal tadi disampaikan ada 20 peserta. Apakah ini memang ditetapkan dari pemerintah pusat pemerintah Kalimantan Baratnya, provinsinya, atau memang jumlah dari seleksi desil 1, desil 2 Kabupaten Sanggau ini hanya 20 orang, Pak?
2: Tentu saja kita tidak dapat data, belum dapat data berapa sebetulnya yang mendaftar, tetapi yang sudah diterima itu 20 orang yang sudah ditetapkan mengikuti pendidikan sekolah rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Yang menetapkan itu tentu tetap pemerintah pusat, Pak Okrin. Jadi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah ini sifatnya adalah membantu, memfasilitasi. Jadi keputusan, semua keputusan nanti pengangkatan guru juga, siswa juga, pembiayaan, semuanya itu adalah pemerintah pusat. Daerah, provinsi, dan kabupaten sifatnya adalah membantu.
1: Pendukung gitu. Dan juga pelaksana, begitu Pak ya?
2: Benar, ya.
1: Ya. Artinya memang ini seluruhnya kewenangan dari pemerintah pusat. Tapi kalau untuk data atau memverifikasi juga pemerintah pusat. Tapi kalau untuk pengajuan data, kemudian para pesertanya, apakah sudah sesuai dengan syarat yang diberlakukan, baru nanti akan diseleksi lagi oleh pemerintah pusat. Ini yang menjadi kewenangan utama, gitu Pak ya?
2: Iya, benar. Contoh misalnya ya. Jam 9 ini nanti kami kumpul ini, Pak Ukrin.
1: Yeah.
2: Jadi kami udah undang seluruh PKH di lapangan ini jam 9 nanti selesai daripada RR ini. Kami kumpul di dinas sosial. Jadi ya sekaligus mensosialisasikan supaya betul-betul bisa terjangkau nanti semua desil 1 dan desil 2 ini. Artinya kita kan daerah guru juga jauh-jauh.
1: Yeah.
2: Tapi dari awal, walaupun masih tetap persiapan, kita persiapkan nanti data-datanya, mudah-mudahan nanti semua desil itu terjangkau dan masuk ke dalam aplikasi setara itu. Kalau masalah verifikasi selanjutnya nanti udah kewenangan pemerintah pusat. Yang dari penting semua apa itu data yang sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita masukkan, begitu Pak Kurin.
1: Baik, biar itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat, begitu Pak ya. Baik.
2: Benar.
1: Pak Ginting, dari 20, kalau keseluruhan Pak, mungkin data yang sudah masuk di aplikasi, ada berapa semua? Gambaran ya Pak, total mungkin kisaran lah gitu. Meskipun tidak belum semuanya masuk gitu Pak ya. Untuk Kabupaten Sanggau sendiri?
2: Penerimaan ini bertahap, Pak Okrin. Jadi, tapi belum jelas sekali. Sepertinya, setelah penerimaan siswa kan ada lagi penetapan-penetapan lain daripada sekolah, penentuan izin operasional.

0: kabupaten mana begitu. Nanti yang kita rekrut ini, yang kita data sekarang ini adalah untuk sekolah rakyat yang termin berikutnya itu, begitu Pak Kurit.
1: Baik, secara bertahap Pak ya. Tapi Pak Ginting, ya, kalau tadi misalnya di provinsi, tapi kalau yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sanggau sendiri. Nah, kalau data yang ada Pak, apakah ini juga akan nanti bertahap perekrutan atau data yang dihimpun dari PKH Pak?
0: Ini kita langsung Pak Ukrin, jadi semuanya nanti langsung.
1: Sekaligus Pak ya, di satu aplikasi itu Pak ya?
0: Ya, aplikasi Setara namanya. Jadi semua nanti calon-calon siswa, kriterianya itu tadi, terutama yang putus sekolah, yang selama ini dia tidak sekolah, tak faktor apa kita tidak tahu, bisa faktor ekonomi atau faktor yang lainnya, itu yang pertama. Kemudian yang pas masuk SD, masuk SMP, dan masuk SMA. Jadi ini sekaligus semua. Nanti bersamaan juga ada perekrutan guru. Gurunya ini adalah guru P3K, begitu juga petugas-petugas sekolah. Nah, bersamaan juga nanti ada penetapan struktur sekolah itu semuanya pusat. Begitu juga izin operasional dari sekolah itu, begitu. Itu dirjen lah, dirjennya eselon 2-nya daripada atau eselon 1 daripada Kementerian Sosial yang menetapkan di bawah menteri lah kalau untuk teknisnya itu.
1: Baik, nah, baik. Begitu. Pak Ginting, terima kasih. Tapi kalau untuk Kabupaten Sanggau sendiri, Pak Ginting, menurut Bapak ya, ini kendala apa yang paling memang sering ditemui dalam menjangkau anak-anak dari keluarga rentan agar tetap mendapatkan akses pendidikan? Apakah dari mereka sendiri bersedia gitu Pak? Atau ada yang sudah putus sekolah, sudah asik kerja gitu kan, sudah dapat penghasilan dan sebagainya, jadi malas mau sekolah lagi gitu Pak ya?
0: Ya, memang kita Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat pada umumnya yang pertama memang kendala geografis itu pertama. Sebelum kesannya, karena kendala geografis itu akan menghambat informasi ataupun memperlambat sampainya informasi dari pusat ke kabupaten sampai ke dusun. Nah, biasanya itu orang sudah tahu semua, tapi di yang letak geografisnya jauh itu tidak terjangkau oleh informasi. Jadi kalaupun jangkau tidak sepenuhnya paham begitu, tidak sepenuhnya paham. Ini berbeda benar dengan masyarakat yang ada di perkotaan, mereka itu paham. Kemudian yang kedua, kadang mereka itu sudah paham tapi kemana begitu, tidak tahu.
1: Bingung ya Pak.
0: Jadi kami ini kemana sekarang ini begitu ya kan? Jadi saya rasa di sini salah satu ya, terima kasih peran RRI, saya rasa sangat membantu juga mendapatkan akses informasi untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau informasi itu gitu. Jadi yang pertama itu dulu karena kendala geografis sehingga alur komunikasinya menjadi lambat atau bahkan tidak sampai. Kemudian yang kedua, penyampai informasi ini pun kalau yang secara resmi ini ya itu tadi pendamping keluarga harapan, tapi hanya 29 orang menjangkau sekitar 50 ribu keluarga lebih. Ya, tentu saja tidak mampu ataupun 500 ribu jiwa. Di antaranya itu tentu saja ada yang tidak terjangkau begitu. Jadi makanya kita usahakan nanti maksimal. Jadi ini juga diharapkan semua stakeholder ya, di sama dengan di pusat beberapa kementerian yang terlibat dalam sekolah rakyat ini, di kabupaten begitu juga Pak Urin, kita ada semacam satgas lah begitu, mulai daripada Bapak Bupati, Bu Wakil Bupati, jadi PUPR, Dinas PU, kemudian Dinas Pendidikan, ya pemerintah desa, kecamatan, kepala desa, terutama kita sama-sama menyampaikan informasi itu supaya betul-betul dapat diakses informasinya dulu untuk masyarakat supaya mereka tahu apa yang dilakukan begitu. Jadi ini pendaftarannya nanti semuanya

0: kan melalui petugas desa sebetulnya.
1: Yeah.
0: Jadi ada namanya operator desa itu, itu yang mengelola DTSN. Begitu. Jadi kemudian kendala lain dari siswanya sendiri.
1: Yeah.
0: Dari siswanya sendiri, ya kita tahu bahwa selama ini putus sekolah. Nah, kalau udah putus sekolah, biasanya dia cari uang. Udah tahu dapat uang, apalagi ya sekarang banyak kebun, ya. Nah, cari berondol lah atau ngangkut apa begitu atau manen begitu. Kalau udah tahu uang itu, umur masih usia sekolah, itu biasanya juga sulit diajak untuk kembali ke sekolah.
1: Tuh.
0: Nah, ya sulit dikembali untuk sekolah. Kemudian faktor orang tua. Ini kan boarding school, jadi anak harus pisah dengan orang tua. Tidak semuanya orang tua itu siap untuk berpisah dengan anak. Ketidaksiapan itu bisa faktor mental, ya biasanya pagi kelihatan, siang kelihatan, malam kelihatan, satu rumah. Ini nanti ya minimal selama 3 tahun, bisa 6 tahun, bisa 9 tahun. Nah, walaupun masih satu kabupaten, itu biasanya juga menjadi kendala. Jadi kesiapan daripada orang tua, makanya nanti betul-betul ditanya. Orang tuanya itu bersedia atau tidak, anaknya bersedia atau tidak. Kemudian juga sebetulnya ada program pendamping daripada sekolah rakyat ini, Pak Ukri. Yeah. Kami sampaikan bahwa Kementerian Sosial itu nanti mendata lagi nih, kalau orang tuanya memang betul-betul tidak siap, katakan misalnya rumahnya juga tidak layak, ya, selama ini anak itu memang membantu keluarga dalam hal ekonomi.
1: Yeah.
0: Maka ada program yang sudah bantuan sosial itu seperti bantuan penerima PBI, bantuan yuran dari JKN, kemudian rumah layak, rumah tidak layak huni. Nah, jadi itu pun merupakan target pemerintah pusat yang mendampingi sekolah rakyat ini sebetulnya. Jadi supaya tidak hanya pendekatan melalui siswanya, tetapi juga pendekatan melalui keluarga. Nah, jadi pada saat sudah diketemukan nanti desil 1 dan desil 2, anaknya sekolah di sekolah rakyat, maka dilihat juga kondisi orang tuanya bagaimana. Nah, ya. Kalau perlu bantuan langsung tunai, Kementerian Sosial ada program itu. Kalau ada bantuan rumah tidak layak huni, Kementerian punya program itu. Kalau dia belum terjaring jaminan kesehatan, ada namanya PBI Pusat. Nah, bila pilih kita berhentu, bantu lagi dengan PBI-nya Pemda. Nah, begitu kira-kira konsepnya sekolah rakyat ini, Pak Prit.
1: Ya, baik, baik. Artinya memang apa semacam perlu kolaborasi yang menyeluruh, Pak, ya. Tadi disampaikan dengan pihak desa, kemudian dengan dunia pendidikan lainnya untuk mensosialisasikan ini, Pak, ya. Tapi, Pak Ginting, sejauh ini apakah masyarakat kalau Bapak melihat ini sudah benar-benar paham, Pak? Atau hanya apa namanya, hanya pernah mendengar yang namanya sekolah rakyat, tapi ya seperti yang dikatakan mereka bingung, Pak. Ini merupakan satu kendala juga. Tapi apa yang harus dilakukan juga agar mereka tidak bingung, Pak? Agar mereka, wah, ini ada sekolah rakyat, pengen daftar tuh, kemana daftarnya? Gitu, kadang-kadang seperti itu, Pak, ya. Nah, ini kan informasi yang harus masyarakat ketahui, apalagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 itu, Pak.
0: Ya, itu tadi lah, makanya kita gunakan saluran-saluran informasi, baik media sosial, ya, baik pertemuan-pertemuan langsung, maupun stakeholder. Nah, jadi itu setiap pertemuan itu kita harapkan. Kalau masalah apakah masyarakat sudah pernah mendengar sekolah rakyat, mungkin hampir 100%, Pak Ukrin, artinya sudah mendengar, oh ada sekolah rakyat. Nah, begitu. Jadi gratis dan ada asramanya. Nah, di samping itu juga sekolah rakyat ini ada di situ nilai tambahnya, yaitu ya masalah kepribadian gitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi sampai di situ mungkin semuanya sudah dapat. Nah, tapi teknisnya itu tadilah yang perlu pendekatan langsung ke masyarakat. Untuk itulah nanti pagi ini sampai siang salah satunya adalah kita paparkan dulu nih supaya pendamping keluarga harapan ini, tentu mereka sudah punya data sebetulnya, karena mereka sehari-harinya kan di kecamatan, keliling-keliling desa. Mereka terpapar dulu secara benar. Nah, secara benar kita bantu dari dinas sosial supaya pendamping keluarga harapan ini terpapar terkait informasi yang kami sampaikan tadi.
1: Yeah.
0: Malah nanti lebih detail lagi, mungkin sampai formulirnya nanti, checklistnya. Jadi nanti setiap desa itu mungkin ada dikumpulin data anak DC 1 dan DC 2 by name, by address, lalu di checklist siapa yang bersedia walaupun masih sementara. Itu nanti menjadi data awal kita, dan itu sesungguhnya sudah kami mulai, Pak Ukrin. Mungkin baik. Begitu, Pak.
1: Baik, tapi Pak Ginting, ini kan ada 29 pendamping PKH yang memang di Kabupaten Sanggau untuk menjangkau sekian banyak, tadi 500.000 masyarakat yang kategorinya masuk di desil 1 sampai dengan desil 10. Tapi yang lebih prioritas utama adalah desil 1 dan 2. Nah, ini saya pikir memakan waktu banyak, Pak, ya, untuk mendata secara detail, ya, untuk masyarakat sana dengan jumlah 29. Apakah ada kemungkinan nanti dari dinas sosial mungkin menambah jumlah pendamping PKH sendiri untuk mendata itu, Pak Ita?
0: Ya, baik, Pak Ukrin. Sebetulnya kalau data itu, sekarang data itu sudah ada.
1: Ya.
0: Namanya data sen, data terpadu itu.
1: Ya.
0: Jadi setiap masyarakat, apalagi PKH, begitu masukkan nomor NIK ke aplikasi itu, cek bansos namanya.
1: Ya.
0: Begitu dimasukkan nomor NIK, kita langsung tahu kita desil berapa. Nah, jadi kami kira petugas PKH ini nanti tidak mesti dari rumah ke rumah. Nah, tetapi cukup berkomunikasi dengan pemerintah desa, melihat data sen. Sayangnya memang sekarang ini data sen itu tidak bisa kita olah langsung, Pak.
1: Yeah.
0: Ada namanya raw data sebetulnya. Nah, itu tidak bisa kita olah langsung, dan kita minta ke BPS pun memang bukan kewenangan BPS lagi. Harapan kita sebetulnya dari data sen ini bisa kita pilah lagi langsung tanpa memilah. Desil 1 ini, desil 2 ini, desil 3 ini, harapan kita begitu. Tetapi sekarang ini selagi belum ada raw data yang secara otomatis bisa kita dapatkan dari instansi pengelola DTSN itu, maka ya kita secara manual lah sebutannya, tapi bukan langsung terjun ke lapangan. Melalui aplikasi itu, melalui operator desa misalnya, itu bisa dilihat. Jadi dari jumlah kakak, dari kakaknya dulu dilihat mana yang desil 1, mana desil 2. Sudah dapat data itu, baru dikonfirmasi, begitulah. Mungkin nanti juga menggunakan bantuan daripada ya kepala dusun ataupun ya petugas desa barangkali untuk membantu PK ini. Jadi intinya memang ini kerja tim. Karena di pusat pun Pak Ukrin, dasar hukum daripada sekolah rakyat ini adalah Impres nomor 120 tahun 2025. Jadi itu hampir banyak kementerian, banyak sekali, dari Menko-nya, Menteri Desa, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, semua masuk ke dalam tim itu. Jadi gambarannya itu juga harus kita cerminkan di level kabupaten. Siapa yang mewakili menteri, ya terkait dengan keuangan, terkait dengan PU, terkait dengan sosial, terkait dengan pendidikan, terkait dengan desa. Tentu saja begitu. Begitu juga ada Kominfo di level pusat.
1: Yeah.
0: Ya, tentu saja kita pun di daerah begitu juga.
1: Yeah.
0: Jadi itulah cara kita supaya penjangkauan informasi sekolah rakyat ini dan juga penjaringannya nanti bisa maksimal. Jadi kalau diserahkan semuanya juga ke dinas sosial, memang ya sama juga level pusat tidak diserahkan semuanya ke Kementerian Sosial, begitu Pak Ukrin?
1: Betul. Memang kolaborasi seluruh instansi, seluruh dinas, Pak, ya, untuk mengcover yang namanya sekolah rakyat ini, Pak, ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Hanya saja kebetulannya, kebetulan anggaran ini kan melekatnya ke Kementerian Sosial.
1: Ya.
0: Karena
1: ada PKH tadi, Pak, ya, bantuan sosial.
0: Benar, pengentasan kemiskinan.
1: Pengentasan kemiskinan.
0: Begitu, Pak Kurin.
1: Baik, baik, ya. Pak Ginting. Kalau Bapak melihat, apa indikator, Pak? Indikator yang memang digunakan Dinsos sendiri untuk mengukur keberhasilan dari program pendidikan bagi keluarga penerima bantuan sosial ini. Indikator seperti apa, Pak? Apakah ini akan memang benar-benar berpeluang untuk memang benar-benar membantu atau penyetaraan anak-anak yang kurang mampu untuk bisa bersekolah gitu, Pak?
0: Ya, baik. Tentu saja yang pertama dulu, kalau kita punya standar pelayanan minimal. Jadi salah satu indikatornya adalah berapa persen sih masyarakat yang bisa, masyarakat tidak mampu itu yang bisa dijangkau dengan bantuan sosial. Berapa persen begitu. Jadi dengan adanya sekolah rakyat ini, tentu saja nanti persentasenya itu bertambah. Nah, itu saja, itu sudah pasti menjadi indikator pertama yang benar-benar terkait dengan sosial lah. Kemudian yang kedua, berapa persen nanti ketepatan lah ya, ketepatan daripada sasaran penerima bantuan sosial itu tadi. Karena selama ini mungkin desil 1 dan desil 2 terlupakan. Masa desil 3, desil 4, desil 5, jangan-jangan itu yang dapat gitu. Sementara ada desil 1 dan desil 2, rumahnya hampir roboh, belum dapat jaminan kesehatan, ya, belum dapat BLT. Jadi dengan sekolah rakyat ini menjadi tepat sasaran.
1: Yeah.
0: Kemudian juga selanjutnya kita tentu membantu ya, membantu indikator menurunnya tingkat putus sekolah. Karena tadi yang putus sekolah itu dijangkau. Selanjutnya indikator yang menambah nanti tentu saja ini ya, lamanya duduk di bangku sekolah. Kemudian yang dampaknya lebih jauh lagi nanti indikatornya tentu menurunnya tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Itu jangka panjangnya. Karena setiap keluarga miskin itu diharapkan ada agen perubahan. Jadi satu dalam keluarga itu membawa agen perubahan melalui pendidikan yang layak, berkualitas, tentu saja dia mengangkat harkat dan kesejahteraan daripada keluarganya.
1: Betul.
0: Maka bukan satu orang itu saja nanti meningkat kesejahteraan, tapi satu keluarga itu meningkat kesejahteraannya. Kira-kira begitulah indikator yang kita harapkan, Pak Kri.
1: Jadi paling tidak anak-anak nanti yang kemungkinan bisa sekolah di sekolah rakyat ini, begitu selesai mereka bisa punya pendapatan yang di atas rata-rata ya, Pak ya. Jadi bisa keluar dari namanya zona desil 1, desil 2, bahkan desil sampai desil 10. Nah, ini menjadi indikator harapan juga, Pak ya, agar bagaimana pengentasan kemiskinan kemudian miskin ekstrim di Kabupaten Sanggau ini bisa diminimalisir, bisa ditekan ya dengan adanya sekolah rakyat ini. Begitu, Pak ya.
0: Iya, benar, benar sekali, Pak Kri.
1: Baik, baik. Tapi Pak Ginting, kalau Bapak melihat dalam 5 tahun ke depan, harapan yang memang bisa diwujudkan, Pak, melalui kehadiran sekolah rakyat seperti apa anak-anak apa bagi anak-anak Sanggau saat ini, Pak?
0: Ya, kalau saya melihat ya, melihat, saya mengamati juga bagaimana sebetulnya semangat sekolah anak-anak Sanggau itu sebetulnya sangat luar biasa.
1: Ya.
0: Dalam artian begini. Susah menghitung karena saking banyaknya anak sekolah Sanggau itu yang tidak mampu di kampung, siap dia untuk numpang di rumah orang untuk mendapatkan sekolah, apakah di toko, apakah rumah tangga, apakah di kebun. Itu banyak. Kemudian juga setelah tamat itu, masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan itu sebetulnya ya udah urusan lain lah. Jadi setidak-tidaknya kita harus melihat bahwa seorang anak yang tamat pendidikannya SD dan seorang anak yang tamat pendidikannya akademi, walaupun mereka sama-sama nanam sawit 2 hektar, hasilnya nanti berbeda, Pak Ukrin.
1: Ya. Yeah.
0: Karena si anak yang tamat SD tadi tidak punya ilmu manajemen. Hmm. Nah, sementara si anak yang sudah sarjana tadi punya ilmu manajemen. Nah, dia punya wawasan. Jadi, walaupun sama-sama mengelola sawit 2 hektar, kami yakin hasilnya akan berbeda gitu. Hmm. Sama-sama memelihara ikan, hasilnya beda.
1: Yeah.
0: Kalaupun dia sekolahnya sekolah akuntan, lalu dia nanam sawit, hasilnya beda. Hmm. Nah, jadi itu yang kami lihat. Jadi tidak ada istilahnya sia-sia pada saat ditingkatkan level pendidikan. Hmm. Jadi untuk masyarakat miskin, untuk Kabupaten Sanggau, saya rasa sudah sadar bahwa untuk keluar daripada kemiskinan, ya, salah satunya adalah melalui jalur pendidikan. Jadi ya, saya optimis untuk melihat itu, melihat kondisi Sanggau, anak-anak Sanggau saat ini sebetulnya sebagian besar itu sekolahnya itu luar biasa. Banyak anak-anak Sanggau itu yang ke kota, baik ke Sanggau ataupun ke Pontianak, yang tanpa modal dari kampung, begitu, atau modal seadanya, begitulah. Tapi baik, mereka bisa tamat, begitu, banyak.
1: Baik, artinya minat yang cukup tinggi anak-anak Sanggau ini untuk menempuh pendidikan ini cukup tinggi, Pak, ya. Termasuk
0: ya, itu kunci sukses itu, ya.
1: Kunci sukses, betul, saya setuju, Pak. Memang ya, tadi disampaikan sama-sama tanam sawit atau sama-sama pelihara ikan dalam wadah yang sama atau apa namanya, ukuran yang sama, tapi hasil bisa berbeda karena pengetahuan ini akan mempengaruhi. Ya. Sayang sekali sebenarnya kita harusnya bisa bersama Pak Muhathir Muhammad juga pada pagi ini, Pak. Ingin bagaimana sebenarnya sekolah ini menyediakan bidang-bidang ilmunya gitu ya. Apa sasaran utamanya ketika nanti mereka selesai ya dari sekolah rakyat ini juga bisa berpengalaman gitu ya. Karena sekarang juga banyak SMK, kejuruan dan sebagainya, mereka langsung praktek. Nah, ini kan begitu mereka kelar selesai sekolah, mereka bisa punya keterampilan nih memang luar biasa. Yang ini juga banyak kita jumpai, meskipun mereka hanya sekolah kejuruan, tapi mereka punya skill yang memang bisa menunjang pendapatan mereka lebih tinggi karena mereka punya pengalaman. Sesuatu hal yang diolah dengan pengalaman mereka ya, dengan hasil yang juga sedemikian rupa baik. Ini menjadi harapan. Tapi di akhir obrolan kita, Pak, saya pikir nanti Bapak mungkin ada penyampaian materi juga, penyuluhan untuk pendamping PKH agar mereka nanti ketika terjun ke lapangan juga bisa paham dengan problematika masyarakat di seluruh Kabupaten Sanggau ini gitu, Pak, ya. Apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan di kesempatan yang baik ini, Pak?
0: Ya, terima kasih Pak Ukrin. Yang pertama, tentu saja karena ini program unggulan Presiden Prabowo, maka pemerintah Kabupaten Sanggau juga sudah mendukung. Nah, udah terlihatlah komitmen pemerintah Kabupaten Sanggau ini dengan menyiapkan lahan yang lebih luas daripada yang diminta oleh pusat. Nah, jadi dan lokasinya juga strategis, hanya perlu pembenahan saja. Jadi harapannya nanti terkait dengan lahan ini dulu, bahwa untuk menyempurnakan lahan ini pun butuh kerjasama juga. Kerjasama dari PU dengan CSR, ya, dengan ya barangkali donatur-donatur lainnya gitu. Karena memang kita harus menyiapkan lahan siap bangun. Jadi dalam pembangunan sekolah rakyat itu, yang dari Kementerian Sosial itu, ataupun yang dilaksanakan nanti oleh Kementerian PUPR, tidak ada lagi pembiayaan untuk pematangan lahan. Nah, jadi harapannya itu dulu, bahwa semua stakeholder yang terkait itu bisa membantu Bapak Bupati memberikan komitmen untuk mendorong sekolah rakyat ini, supaya cepat terlaksana pada termin berikutnya. Ini sekarang termin keempat, supaya dapat terlaksana. Kemudian yang kedua, harapannya kepada rakyat, masyarakat Sanggau, calon siswa ini proaktif ke desa saja. Lihat data SEN ataupun lihat NIK. Masukkan NIK ke cek bansos. Jadi kalau merasa bahwa yang bersangkutan atau kita sendiri atau keluarga kita sendiri berada di desil 1 dan desil 2, tetapi di data SEN itu kita masuk ke desil 4, 5 atau 6 berikutnya, minta dikonfirmasi ulang. Karena itu memang dibolehkan dikonfirmasi ulang, karena namanya sistem itu semuanya punya kelemahan. Walaupun terakhir BPS sudah melaksanakan grounding check, namanya artinya sudah diverifikasi juga di lapangan, tapi tidak tertutup kemungkinan 1-2 itu bisa luput daripada pengecekan, gitulah. Artinya data yang ada di aplikasi berbeda benar dengan realisasi yang kita lihat di lapangan. Nah, kasat mata kelihatan ini tidak mungkin, ini miskin sekali nih, tapi kenapa di data SEN-nya bisa tidak miskin begitu. Jadi harapannya itu langsung bisa laporkan ke desa ataupun ke dinas sosial pun bisa, kami bisa bantu supaya berhak mengikuti program sekolah rakyat ini. Kemudian selanjutnya harapan kami yang terkait dengan dinas sosial ya, yang membantu kami seperti PKH tadi ya, harapannya nanti memang betul-betul kita gunakan momen persiapan ini untuk mendata atau menjaring seluruh calon siswa. Kalau guru nanti tidak terlalu sulit, karena guru itu sistem perekrutannya bukan dengan sistem penjangkauan lapangan, tapi dia sistem pendaftaran, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, jadi tidak terlalu sulit kalau guru. Tapi siswa ini karena penjangkauan lapangan memang harus ada proaktif antara stakeholder dengan masyarakat. Jadi dibutuhkan kerjasama masyarakat, pemerintah, dan juga stakeholder yang ada, baik swasta maupun jajaran pemerintah. Sehingga nanti tentunya dengan sekolah rakyat ini benar-benar apa yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa tujuan akhir adalah menuju generasi emas tentunya. Jadi nanti melalui sekolah rakyat ini bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan, kecakapan, dan sikap perilakunya itu nanti betul-betul terbentuk, sehingga masing-masing keluarga miskin dan miskin ekstrim itu punya agen perubahan. Jadi agen perubahan itu, kalau sudah ada satu agen perubahan dalam keluarga, maka itu biasanya nyambung juga dengan perubahan lainnya. Mencetak satu itu yang sulit, Pak Ukrin.
1: Oh, betul.
0: Kalau sudah ada satu, nanti dia ikut lagi yang lain. Jadi saya rasa ini momen yang baik untuk masyarakat Kabupaten Sanggau. Jadi kita harus dukung. Begitu, Pak Ukrin. Terima kasih.
1: Baik, semoga menjadi apa? Satu dulu bisa menjadi role modelnya, Pak ya, dalam satu keluarga itu. Jadi ya, yang lain pada ikut dan meregenerasi. Ya. Ini mendukung juga bagaimana program-program lainnya, tapi dimulai dari pengentasan kemiskinan, kemudian miskin ekstrim, terutama anak-anak yang memang perlu untuk mendapatkan pendidikan mereka. Ada sekolah rakyat yang memang sudah direncanakan, ya, akan dilaksanakan. Namun untuk kesiapan, letak dan lain sebagainya, tadi Pak Gitik sudah jelaskan semua. Dan pendengar semua, untuk Anda yang lewat acara kami, Anda bisa cek di YouTube kami agar informasi ini bisa benar-benar tersampaikan ke seluruh masyarakat, ya. Jadi bisa langsung juga koordinasi ke pihak desa lain sebagainya, bisa tanya langsung ya, terkait dengan apabila Anda memasukkan NIK dan seharusnya Anda desil 1 dan 2 tapi masuk di dalam aplikasi tersebut di desil lainnya atau desil 4 atau 5, Anda bisa konfirmasi ulang atau tanyakan ke pihak desa, nanti akan dibantu oleh petugas-petugas yang ada di sana. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, Pak Ginting. Terima kasih atas penjelasannya. Amin. Pak. Ini juga menjadi harapan kita semua tentu, agar bagaimana program Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto ini bisa terlaksana di Sanggau dengan baik, dengan kesiapan yang ada. Tentu ini apa namanya, semacam tantangan tersendiri, karena memang Sanggau ini cukup luas wilayahnya, jadi perlu adanya sinergi, kolaborasi lain sebagainya untuk bagaimana bisa mendukung ya, termasuk juga partisipasi masyarakat atau masyarakat yang masuk kategori distil 1 dan 2 dan yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau. Pak Giting, sekali lagi terima kasih Pak atas penjelasannya.
0: Sama-sama, ya. Terima kasih Pak Ukrin. Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Salam sehat kembali Pak, selamat bertugas kembali. Dan nanti next, mungkin kita ikuti perkembangan terus Pak, kita bisa berdialog lagi Pak ya.
0: Siap,
1: siap.
0: Terima kasih.
1: Siap, terima kasih Pak, sehat bersama keluarga Pak.
0: Sama-sama, izin saya live ya.
1: Siap, siap Pak, terima kasih. Baik, seru benar kami sudah bersama narasumber kami pada pagi hari ini, Kepala Dinas Sosial P3KB Kabupaten Sanggau, Pak Ginting, yang khusus membahas pendidikan untuk semua harapan baru anak Sanggau, sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Sanggau.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Baik, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Ntkong, baru saja Anda ikuti informasi bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini. Dan kami akan lengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda akan ikuti cek fakta berikut ini.

0: RRI NTKom.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: RRI NTKom.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Pro Dangdut. Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Post Property Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi Post Property pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi karir.postproperty.co.id dan akun Jobstreet dan link ke DLN PT Post Property Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: negeri.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Entikong, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini Anda dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang dari satu apapun, dan juga siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Cuaca di wilayah perbatasan hingga saat ini sudah cerah, namun ada kabut asap yang juga sudah mulai terasa di penciuman. Dan pastinya Anda juga harus tetap jaga kesehatan dan juga bisa menggunakan masker untuk yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dimanapun Anda berada, yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang juga saat ini sedang mendengarkan kami. Semoga saja di kesempatan kali ini kami bisa melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makanan bergizi gratis menemukan bakteri Escherichia coli atau E. coli pada beberapa sampel makanan. Temuan tersebut juga telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Menurut Budi, tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan. Begitu laporan dugaan keracunan diterima, hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi untuk perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia menilai Kepala BGN Sudaryono juga menunjukkan respon yang cepat dan terbuka dalam menindaklanjuti setiap masukan. Bahkan BGN turut mengundang para ahli untuk memberikan rekomendasi guna mempercepat sistem keamanan pangan di seluruh SPPG. Budi juga menyampaikan bahwa BGN berkomitmen mempercepat pemenuhan sertifikat like hygiene sanitasi di seluruh dapur MBG karena menurutnya langkah pencegahan harus menjadi prioritas mengingat jumlah SPPG yang terus bertambah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar, Anda akan ikuti informasi terkini lainnya bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Antikong.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
4: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoicism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi.

sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena filosofi teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

Esensi Buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi Buku.

di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Entikong, di mana Ketua MPR Ahmad Muzaini memastikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN tidak dibahas dalam sidang tahunan MPR. Agenda sidang akan difokuskan pada pidato kenegaraan Presiden dan laporan lembaga negara. Nah, Muzaini juga mengatakan pembahasan PPHN akan dilanjutkan melalui rapat gabungan MPR dan pembahasan itu bertujuan menentukan bentuk produk hukum yang tepat. Muzaini juga menjelaskan pembahasan PPHN akan dilanjutkan dalam rapat gabungan MPR berikutnya, di mana pembahasan mencakup penentuan bentuk produk hukum yang tepat agar PPHN dapat menjadi pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Mendengar indeks harga saham gabungan berpeluang untuk melanjutkan penguatan dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Kemarin Rabu IHSG ditutup pada level 6.351, naik 0,50%. Meski data pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29 secara tahunan di kuartal kedua 2026, namun lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar yang berada di level 5,1% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026 disampaikan tim Pintraco merupakan pertumbuhan tahunan yang paling kecil sejak triwulan ketiga 2025. Hal ini disebabkan pertumbuhan konsumsi dan belanja pemerintah yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan ke-1 2026. Tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia turun menjadi 4,65 pada Mei 2026 dari 4,68 pada Februari 2026, dan penurunan tersebut membuat tingkat pengangguran di Indonesia pada level terendah sejak tahun 1994. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Demikian mendengar informasi yang baru saja Anda simak, menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di Sanggau di Antikong pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami, dan juga untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan nanti selanjutnya pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti serangkaian program dan juga acara bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Antikong.

0: emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat siang juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau siang ini menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Kamis 6 Agustus 2026. Ya pendengar, saya akan mengupdate ya informasi Anda di pagi hari ini dalam musik dan informasi hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan juga untuk cuaca ini mulai cerah nih pendengar ya, asap juga ini mulai terasa banget ya, mulai agak tebal ya. Jadi untuk Anda mungkin yang masih berkutat dengan kegiatan ataupun memang mengharuskan Anda gitu ya untuk keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker ya pendengar ya, karena memang udah mulai cukup sesak juga kita nih ya untuk menghirup udara di kota Sanggau tercinta ini. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz ya, karena informasi dan inspirasi.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang Agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
3: Iya, Pak, maaf, tabek.
2: Nah, gitu. Tuh benar.
4: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
4: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
2: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
4: Ah, jageboh, Gen.
5: Bro, bro. Minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
6: Jaga budaya Indonesia.
7: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di Majalah Udara, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Halo pendengar, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pendengar, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang bagaimana keterbatasan bukan menjadi penghalang, melainkan justru melahirkan karya dan cerita inspiratif. Bersama saya Nurjana, dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas kisah inspiratif dari komunitas Sulbi di Semarang, Sahabat Unik Luar Biasa Inklusi. Tetap bersama kami, karena kisah ini bukan hanya menginspirasi, tetapi juga mengajarkan kita arti kemanusiaan yang sesungguhnya.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh, no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Bersama pendirinya Mas Andik, kita akan mendengar bagaimana komunitas ini lahir, tumbuh, dan terus menginspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan nyata. Bagaimana inklusi hadir bukan hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aktivitas.

0: untuk kegiatan sesaat. Ada harapan besar yang ingin dijaga, ada nilai yang ingin terus diwariskan.
1: Ada nih daerah isu disabilitas kan memang belum menggaung waktu itu ya. Jadi mereka itu masih berstigma punya anak difabel itu aib. Jadi mereka itu mohon maaf dipasung, kemudian ditaruh di kandang sapi. Di sini itu pembina saya itu pengen membawa anak ini itu benar-benar di dunia luar kayak gitu. Dalam artian anak ini itu harus mendapatkan hak yang setara kayak gitu. Tapi orang tuanya itu memang kayak mencegah, bahkan pembina kami itu dilodain. Jadi memang challenge-nya di sana, dimana kita bisa merubah mindset minimal keluarganya dulu.

0: Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sulbi bukan hanya sekadar komunitas, tetapi juga ruang untuk menyebarkan kebaikan. Ruang di mana setiap orang, tanpa melihat kondisi fisik ataupun keterbatasannya, bisa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, bagaimana sebenarnya semua ini bermula?
1: Dulu itu saya alumni di sebuah NGO yang bernama Gerakan Mari Berikut, mana kita itu dikasih pelatihan leadership ya gitu kan. Kemudian kembali ke daerah asal, kalau saya ini Sumatera, saya harus berpikir nih, ketika saya kembali, apa sih yang bisa saya berikan untuk masyarakat di Singapura, apa dari pelatihan tersebut yang bisa membantu masyarakat Kota Semarang. Itu benar-benar fokus ke teman-teman disabilitas.
0: Pertanyaan sederhana, tapi tidak semua orang berani menjawabnya dengan tindakan nyata. Mas Andik memilih untuk kembali ke lingkungannya, melihat langsung kondisi di lapangan, dan menemukan satu hal yang mengusik. Masih banyak teman-teman difabel yang belum mendapatkan tempat yang layak di tengah masyarakat. Dari situlah muncul dorongan untuk merangkul, bukan menjauhkan. Untuk mendekat, bukan membatasi, dan dari langkah kecil itulah Sulbi mulai tumbuh.
1: Kemudian mereka juga tidak diperlakukan layaknya manusia. Ini jujur, karena memang doktrin orang tua, doktrin lingkungan, kita itu sering ada batasan nih sama teman-teman di bawah. Itu saya itu berpikir, aku pengen mengenal mereka, karena mereka itu manusia. Bagaimanapun juga, aku manusia. Jadi, aku harus bisa memanusiakan manusia.
0: Kalimat memanusiakan manusia mungkin terdengar sederhana, tapi justru disitulah letak makna terdalamnya. Di tengah stigma dan pandangan yang masih terbatas, Sulbi hadir membawa pendekatan yang berbeda, bukan sekadar membantu, tetapi benar-benar memahami. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya bantuan materi, tetapi juga penerimaan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Ya, untung bisa nyari lagi.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Pendengar, seringkali kita mencari kebahagiaan di tempat yang jauh. Padahal, kebahagiaan itu bisa hadir dari hal yang sangat sederhana. Senyum, ucapan terima kasih, dan rasa diterima. Hal-hal kecil seperti inilah yang justru menjadi bahan bakar bagi para relawan untuk terus bergerak. Dari kegiatan edukasi, pembinaan desa, hingga interaksi sehari-hari, semua menjadi bukti bahwa inklusi bukan hanya tentang program, tapi tentang rasa.
1: Kita juga ada beberapa program, mulai dari les inklusi, kemudian desa binaan, kemudian juga ada pendidikan binaan, kayak gitu. Kita juga terjadwal juga untuk seminggu sekali. Kita di hari Sabtu ini, hari ini, kita ada les inklusi di Desa Bandar Seljo dengan anak-anak disabel dan non-disabel di sana. Kita menerapkan konsep apa sih les inklusi, kayak gitu. Kita menerapkan dalam artian benar-benar bukan hanya pembelajaran di mana teman-teman non-difabel sama difabel itu mendapatkan dalam artian pendidikan ya, walaupun non-formal kayak gitu untuk setara. Kemudian setiap bulan kita biasanya ada kunjungan ke panti asuhan.
0: Perubahan memang tidak bisa terjadi dalam semalam. Butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Namun perlahan, upaya yang dilakukan Sulbi mulai membuka mata banyak pihak bahwa setiap anak dengan segala kondisi yang dimiliki tetap punya potensi yang luar biasa. Dan mungkin disinilah kita semua diajak untuk belajar. Belajar menerima, belajar memahami, dan yang terpenting, belajar menghargai setiap manusia sebagai manusia.
1: Ketika kita berbagi, entah itu kebahagiaan ataupun berbagi apapun kepada mereka, ternyata itu sebuah nikmat yang gak bisa saya dapatkan, lebih berharga daripada uang, kayak gitu. Ketika kita melihat teman-teman difabel ataupun non-difabel, anak-anak didik kami senyum dan bilang terima kasih Pak, itu rasanya itu kayak lega banget. Alhamdulillah ternyata saya masih bisa berguna, bahwa kebaikan kecil yang saya lakukan dan teman-teman juga lakukan ternyata berdampak besar pada anak-anak.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
8: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
9: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
8: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
7: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
10: Selamat pagi, anak-anak.
7: Pagi, Pak. Nah,
10: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
8: Waduh, piye iki, Bray?
9: Sama, aku ra mudeng babar blas.
8: Aduh, remo.
7: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Terima kasih Mas Andik atas cerita.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibe nerede?
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but you take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with
2: kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Net petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB. Dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya, ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngerjain.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Pendengar, pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehat. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di Sang Siang ini pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di Ragam Budaya. Saya undang Anda di telepon dan juga WA-nya.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan tadi sudah Anda dengarkan satu buah lagu di album jumpa kita. Ya, ini ada Sungai Kapuas ya, sudah Anda dengarkan. Baik, saya undang Anda pendengar di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya. Jadi silakan bergabung di Ragam Budaya di siang hari ini. Saya coba dulu angkat di penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo.
1: Halo, ini kakak ini.
0: Apa kabarnya Mama Boboy? Baru kedengaran lagi.
1: Kabarnya baru bangun tidur.
0: Waduh, enaknya baru bangun tidur ya.
1: Yalah, hari itu dini bertugas masa dangdut kakak tak dapat, tapi akhir tinggal.
0: Iya kak, waduh.
1: Tak dapat kalian, mereka tuh berebut-rebut. Yalah, ini pun nasib baik.
0: Penelpon pertama.
1: Kakak nak request lagu.
0: Apa tuh?
1: Yalah, nak. Dekat ini tak ada hujan nih, 2-3 hari ini.
0: Sama di sini.
1: Panas terik lah.
0: Iya, sini juga sama Mama Boboy.
1: Bagaimana?
0: Di sini juga nggak ada hujan sama sekali nih Mama Boboy. Asapnya juga makin jadi, kaget panas.
1: Sehat lah, dini sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini nggak dengar lagu Ajis lah, Bung Ajis. Ada tak lagu ya?
0: Apa judulnya?
1: Masya buah pak, katanya.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Tak tahu lah, dia masa cari nama Didi, cari lah nama Bung Aji tu. Nah, dia lagu di kan masa-masa dia rancak lagu tu.
0: Ya kak, Rima Ribu kak. Bidayah keramai. Betul tak tu?
1: Ya nak macam dia nyanyi masa-masa buah pau.
0: Iya kak, nanti didengar nih sih ada nih. Tapi nanti kita coba dengar bener gak lagunya ya.
1: Lagu dia berapa lagu dia dekat situ? Berapa buah lagu dia?
0: Satu aja nih.
1: Yang satu saja. Mungkin di Tekong tuh ada lagu.
0: Ada dia. Ya.
1: Tapi yang satu yang dekat antara benua jauh tuh lain. Kakak nak request lagu Iban lah.
0: Apa tuh judulnya?
1: Lagu Iban Kucum Leleduk dari Rene Generaki ya.
0: Tunggu dulu Mama Boboy.
1: Kucum Leleduk. Kucum Leleduk.
0: Kucum?
1: Leleduk.
0: Lelebit.
1: Betul.
0: Dari siapa?
1: Jena Jeraki.
0: Jena? Jeraki.
1: Jeraki.
0: Jeraki, oke. Lagu Daya Iban. Oke, siap. Kirim salamnya dulu.
1: Dia macam nih. Siapa nama jara jelute mua bagi bertemu masa lajok dia kucing meledup dia macam perempuan tu senyum. Salamnya untuk Aikepo mula tercinta sesuai Kak Long. Untuk Abu Koca, untuk Bang Lendi Dayang Sepua, Aikepo dengan kakak nenek.
0: Apalagi ini?
1: Untuk Pak El Desaru Niko juga gabung. Siapa nama bapak yang baru? Dia sama menua dengan Pak El. Untuk Alanus, yang lain-lain
0: Rangko.
1: Tetap nih daerah nanti dangdut nanti lah.
0: Oke.
1: Kalau kakak dapat lah nih itu lah. Kadang-kadang gini cuprobot ya orang tuh nih.
0: Iya kak.
1: Orang di Tekong ya Bunda Esti dengan Mbak Esa, Kakek Ririn, Pak Mansam, Bang Dali, Di Sabah tuh Usu Putri, Usu Putri, Wan Usu, itu saja ini sama
0: Bobo. Oke, baik, terima kasih sama Bobo.
1: Iya, sama juga, Pak.
0: Oke, okay. Ya, baik, terima kasih Mama Boboy. Ya, baik, ya, pendengar dari Mama Boboy, ya, di Kucing. Di belakangnya Mama Boboy, ya, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494, ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat siang, Ragam Budaya. Oke, ternyata miss call aja ya, terputus ini. Bisa dicoba lagi pendengar ya di siang hari ini di Ragam Budaya. Mungkin Anda juga yang sedang menyantap makan siangnya gitu ya, sambil makan siang sambil ditemani di RRI Sanggau ya. Jadi silakan bergabung di siang hari ini ya bersama kami. Karena saya menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 12:57 ya, waktu Indonesia Barat ya, untuk di siang hari ini. Karena cuaca juga lumayan panas banget gitu ya pendengar ya. Oke, kalau misalnya gak ada yang gabung berarti saya akan hadirkan terlebih dahulu 20 lagu untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
5: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
4: Wah, banyak duit dong.
5: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
4: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
5: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
4: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor.

Sudah jadi pemahaman umum, jika makanan bisa meningkatkan mood seseorang. Perasaan sedih atau gundah biasanya bisa langsung hilang seketika ketika menyantap makanan favorit. Faktanya, hubungan antara makanan dan mood ternyata bukan hanya sekedar kepercayaan semata. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh para ahlinya. Untuk meningkatkan suasana hati, kita dianjurkan menggabungkan karbohidrat kompleks dengan protein tanpa lemak dan juga pangan kaya warna. Sumber karbohidrat kompleks, misalnya ubi jalar, gandum utuh dan juga kacang-kacangan, pangan tersebut dapat meningkatkan kadar serotonin kimia di otak yang membuat kita merasa lebih senang. Sedangkan protein seperti yang ada pada ikan, daging sapi, ayam, kalkun, tahu, kacang-kacangan, telur, dan yogurt tanpa pemanis dapat meningkatkan dopamin dan juga norepinefrin

hati dan mengontrol kecemasan. Beberapa nutrisi penting yang juga bisa meningkatkan mood antara lain adalah asam folat, zat besi, zinc, kalium, magnesium, vitamin A, dan vitamin C.

0: Oke, masih bersama kami di RRI Sanggau ya, dan kita masih undang para pendengar kita 0857-5381-036. Oke, saya angkat dulu di penelponnya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, Mbak Dini.
0: Iya, apa kabar? Dengan Putra Mayo, apa kabarnya nih?
1: Panas-panas kabarnya.
0: Panas-panas, sama ya, sini pun panas. Putra Mayo, mau ke segapa Putra Mayo?
1: Lagu orang Sanggau aja lah, Arung Balopa.
0: Arung Balopa, oke. Kirim salamnya lah dulu.
1: Salamnya untuk Yuli jadi Kawang, di Danding, Mola di Kayu Lapis, Ayu Patah-Patah, tidak pernah kedengaran lagi.
0: Itulah udah lama dah.
1: Untuk ada orang di Tengah Kawang tuh.
0: Siapa tuh?
1: Mantan guru Dayang Mas Intan.
0: Dayang Mas Intan. Kayak nggak asing namanya.
1: Apanya?
0: Dayang Mas Intan kayak nggak asing gitu namanya.
1: Bukanlah asli Dayang Mas Intan.
0: Iya kah?
1: Itu teman kami buat SMP dulu nya tidak pensiun ya.
0: Gitu.
1: Katanya kan motor gitu kan. Ini terima kasih.
0: Oke, nanti bah, lagi Putra ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Putra Mayau. Oke, baik, dari Putra Mayau selanjutnya kita angkat. Halo, selamat siang Bang Lanius.
2: Selamat siang Ragam Budaya Mbak Dini. Sehat ya Mbak Dini?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Semangat ya Mbak Dini ya.
0: Semangat dong. Lagunya apa nih Bang Lanius?
2: Lagunya Mbak, lagu Dayak Bekati Mbak.
0: Lagu Dayak Bekati.
2: Dayak Bapak, wah, Dayak Bapak saya tuh judulnya gitu. Itu Motor Combat dari Motor Combat. Dari Chandra Ucan.
0: Chandra?
2: Chandra Ucan Motor Combat.
0: Oke, siap, kita putarin ya.
2: Ini agak lucu Mbak lagu ini Mbak.
0: Iya kak.
2: Apa maksudnya? Kayaknya lucu lah pokoknya ini.
0: Nanti kita dengar ya.
2: Iya, soalnya lagu ini kisah nyata sih Mbak, sesuai perasaan yang mencipta lagu ini dinyanyikan gitu.
0: Oke,
2: yalah.
0: Baik.
2: Salahnya kita rangkul nanti gabung di Prodamdut ya Mbak ya.
0: Oke, baik Bang Lanius.
2: Mbak Dini, saya selalu Mbak Dini tetap semangat. Yuk, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, selamat siang. Baik ya. Dari Bang Lanius ya. Kita angkat kembali di teleponnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ragam Budaya, selamat siang.
0: Selamat siang
3: Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam, apa kabarnya Mbak Elsa?
3: Alhamdulillah, BBS, baik-baik selalu. Mm-mm. Sudah lama kita tidak bersua di udara ya. Gimana kabarnya?
0: Lagi batuk barusan. Alhamdulillah sehat.
3: Batuk lagi Mbak Dini nih.
0: Itulah asapnya enggak hilang-hilang.
3: Buah pulang kayaknya.
0: Baru mau sembuh. Itu lagi ya, kena lagi.
3: Harap bersabar aja lah, nikmati aja lah ya.
0: Mbak Elsa mau lagu apa nih?
3: Semoga indah pada waktunya.
0: Amin
3: ya. Lagunya kalau Cinta Dari Seberang bisa kah diminta ya?
0: Cinta Dari Seberang siapa nyanyinya tuh?
3: Kurang tahu juga, kemarin ada Mbak Elsa dengar orang minta di lagu Ragam Budaya nih.
0: Cinta Dari Seberang.
3: Iya. Barusan nggak tahu siapa yang bawanya. Siapa yang bawanya tuh cewek dengan cowok lah.
0: Oke,
3: salamnya dari aku aja dari sampai Z. Tanpa kecuali buat Mbak Dini, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati, semoga batuknya segera sembuh. Harus banyak minum air hangat kuku ya Mbak Dini ya.
0: Siap. Nih Mbak Elsa.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ragam Budaya. Selamat siang, semangat siang.
0: Oke, waalaikumsalam. Baik ya dari Mbak Elsa. Halo, assalamualaikum, apa kabar?
4: Halo, waalaikumsalam, dari WhatsApp Rangi. Apa kabarnya Kak Dini?
0: Iya, baik, Abu Kocai, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat, walafiat. Lama tak bersuah, bersuah lagi anak tiga, kata Mbak Isa, ya, Mbak Isa ya. Oh, ada empat, kena tidaknya.
0: Siapa satu lagi itu?
4: Hah?
0: Siapa satu lagi?
4: Ada
0: empat.
4: Deh.
0: Ada ya?
4: Ada deh. Ini kalau tiga, mau nama empat lagi, tambah Isa.
0: Oh, boleh lah.
4: Ada lagu enggak?
0: Apa judulnya, Pak Kocai?
4: Kalau untuk suasana air surut tu, kita lagu anak tik tegedek-gedek. Dia kan tegedek-gedek naik air surut tu.
0: Tegedek-gedek.
4: Anak tik tegedek-gedek.
0: Oke.
4: Menginformasikan kalau nak mandi air pasir di Muara Sekayam dan sampai ke PU-nya ada timbul pasir ni, Kak?
0: Ya, Kak, udah besar belum? Udah besar belum pasirnya? Belum, Kak?
4: Kita dua buah rumah sih udah timbul, udah ada penampakan pasir itu. Nyaman kata itu sore-sore, Kak, dari Kodim itu.
0: Itulah nampak tuh situ ramai.
4: Di tebing Kodim itu ramai. Gitu ya, Kak, ini ya.
0: Oke, makasih.
4: Bawa balik berjual, makan dulu. Assalamualaikum.
0: Salam. Oke, baik, dari Abu Kocai saya hadirkan dulu dua lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Baik pendengar, kita cukupkan ya di Ragam Budaya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di edisi hari ini ya, Kamis 6 Agustus 2026. Selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: harga pasar itu dapat stabil ya, ada 1000 paket ya, dan dalam upaya juga artinya memperingati Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, di mana yang akan dilanjutkan tahun 2027, tentunya ini menjadi tantangan bagaimana belanja-belanja harus bisa refresh dengan sedemikian rupa. Ya, kita akan berupaya bagaimana kita menggali potensi PAD yang ada di Kabupaten Sanggau, terutama terkait aset-aset ya.
1: Warta siang selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta kepala daerah tidak mudah percaya terhadap laporan anggaran dari bawahannya mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib. Aswin menegaskan bawahan yang memberikan informasi tidak benar kepada kepala daerah merupakan oknum dan tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh aparatur pemerintah. Menurutnya, setiap kepala daerah memiliki naluri kewaspadaan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah maupun pelaksanaan program kerja. Ia menilai kepala daerah di Kabupaten Sanggau yang memiliki latar belakang birokrasi tentu telah memahami mekanisme dan alur pengelolaan anggaran. Ia juga memastikan aparatur sipil negara yang telah mengucap sumpah dan janji jabatan wajib menjunjung integritas serta tidak boleh berbohong kepada kepala daerah. Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar operasi pasar murah di Pasar Seroja. Kegiatan ini menyediakan 1000 paket sembako bersubsidi untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sanggau mengadakan operasi pasar murah bagi masyarakat. Menurut Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah keterbatasan fisikal daerah. Dalam kegiatan yang digelar di Pasar Seroja Sanggau itu, pemerintah menyediakan 1000 paket sembako bersubsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Program ini juga menjadi wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat dapat merasakan manfaat kemerdekaan melalui akses kebutuhan pokok yang lebih mudah dan terjangkau.
0: Ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan bagaimana untuk harga pasar itu dapat stabil ya, ada 1000 paket ya, dan dalam upaya juga artinya memperingati Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, di mana upaya-upaya yang dilakukan salah satu bahwa masyarakat mendapatkan sembako subsidi dan artinya harga terjangkau, ini adalah satu upaya, salah satu bentuk bahwa kemerdekaan itu mereka rasakan ya, ada kepedulian dari pemerintah ya.
2: Jadi Susana berharap operasi pasar murah dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Tri Putri melaporkan.
1: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yance ini mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Berdasarkan data Disperindakop UM Kabupaten Sanggau tahun anggaran tahun 2025, baru sekitar 2,5% dari 4.062 pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal. Timotius meminta pemerintah daerah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH memperkuat pendataan, sosialisasi, dan pendampingan bagi UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang terkendala minimnya informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan sertifikat halal. Ia berharap semakin banyak produk UMKM Sanggau bersertifikat halal sehingga mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai jual produk. Informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai menyiapkan strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang akan berlanjut pada tahun 2027 melalui optimalisasi belanja, peningkatan pendapatan asli daerah, dan kolaborasi dengan dunia usaha. Pembangunan diharapkan tetap berjalan sesuai prioritas.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai menyiapkan sejumlah strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang akan berlanjut pada tahun 2027. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan langkah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan belanja daerah sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah tanpa menambah beban pajak masyarakat. Ia menambahkan, selain melakukan penyesuaian belanja, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi PAD melalui pemanfaatan aset daerah dan kepatuhan administrasi kendaraan operasional perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Sanggau. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa menaikkan tarif pajak. Ia menyebut, pemerintah daerah juga akan membahas langkah-langkah tersebut bersama dengan DPRD, termasuk mencari solusi atas belanja pegawai yang telah melampaui batas ketentuan. Berbagai kebijakan akan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.
0: Terkait efisiensi yang akan dilanjutkan tahun 2027, tentunya ini menjadi tantangan bagaimana belanja-belanja harus bisa refresh dengan sedemikian rupa. Ya, kita akan berupaya bagaimana kita menggali potensi PAD yang ada di Kabupaten Sanggau, terutama terkait aset-aset. Ya, kita tidak akan menaikkan pajak, tapi memaksimalkan pajak. Contohnya tadi kendaraan yang bekerja, misalnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau ini wajib, artinya berplat Kabupaten Sanggau, tetap otomatis balik nama ya tetap Sanggau kan.
3: Ia berharap pembangunan tetap berjalan meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Sanggau siapkan strategi hadapi efisiensi anggaran 2027. Jelang HUT RI, warga serbu operasi pasar murah. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikom, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikom, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Selamat siang juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya. Bersama saya masih Dini di sini ya, masih menemani Anda di Sanggau siang ini. Dan pendengar, pukul 13.24 waktu Indonesia Barat ya, saat lagi saya akan hadirkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita selama 1 jam setengah. Saya menemani Anda hingga jam pukul 15 nanti. Dan saya juga akan mengajak Anda untuk bergabung ya di RRI Sangga dan juga Antikong pada siang hari ini. Silahkan 0857 5381 0365 dan 0811

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
3: Intermezzo. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, Prodangdut Dangdut adalah kita ya. Ini kita angkat dulu di penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Paman Sam Balai Karangan.
0: Paman Sam, apa kabarnya?
1: Kabarnya BBS. Panas berdengkang.
0: Panas berdengkang.
1: Haredang.
0: Haredang, haredang, kayak lagu tuh. Oke, Paman Sam, mari kita segera apa ini?
1: Lagunya dari Echan, Echan Dangdut.
0: Echan?
1: Echan, Echan Dangdut.
0: Judulnya apa?
1: Tergila-gila.
0: Tergila-gila. Oke, kirim salamnya dulu silakan.
1: Oke, salam-salamnya dirangkul dari A sampai Z saja. Itu Mbak Dini.
0: Oke.
1: Mas siang ya, terima kasih. Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik, terima kasih. Lagunya udah disiapin ya. Baik, ya dari Paman Sam nih. Telepon kedua, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Mbak Kakung.
0: Apa kabarnya Mbak Kakung?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Belum kedengaran lagi suaranya.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Kakung mau
2: rekan. Kabarnya baik, sehat lagunya.
0: Iya, benar. Silakan nih, judulnya apa?
2: Lagu dari Santawi. Judulnya Kalau Masih Boleh.
0: Kalau Masih Boleh.
2: Iya.
0: Dan salamnya silakan.
2: Ya, siapa salamnya untuk Mbak Bayarnya, selamat bertugas dan selalu sukses selalu. Dan juga untuk semua pendengarnya lah, tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk semua selalu sehat.
0: Amin. Oke, baik.
2: Terima kasih, selamat bertugas dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, dari Mbak Kakung ya. Ini saya angkat kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
4: Halo, selamat siang.
3: Dari Mbak Nur di Batas.
0: Dengan Mbak Nur, apa kabarnya? Oke, baik. Mbak Nur?
5: Iya.
0: Ini udah ada dua lagu. Mau ngikutin yang mana nih? Ini udah ada Tergila-gila sama Kalau Masih Boleh.
5: Janganlah yang Tergila-gila tuh, Mbak.
0: Janganlah ya, bahaya nanti.
5: Janganlah yang tergila-gila, bahaya.
0: Kalau tergila-gila kayak bucin jadinya.
5: Iya. Kalau bisa, kalau masih boleh lah Mbak.
0: Apa kalau masih boleh ya, oke.
5: Iya.
0: Siap. Kirim salamnya dulu nih, silakan Mbak Nur.
5: Salamnya buat semua yang lagi monitor lah Mbak. Tempat kecuali buat mbaknya, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, dari Mbak Nur ya di Batas nih. Selamat siang ya pokoknya untuk semuanya. Oke, di belakangnya Mbak Nur ya, silahkan. Saya angkat dulu. Waduh, kenapa ini? Kok diangkat langsung putus? Diangkat langsung putus. What happen? Enaon ya biasanya ini ya. Ada apa ini gitu. Oke, kita coba lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mbak Elsa?
6: Alhamdulillah, masih sehat. Cuma kenapa telepon selalu mati ya?
0: Baru diangkat mati, diangkat juga. Mati.
6: Itulah, panggilan diakhirkan aja tulis di HP itu ngerang Pak.
0: Lalu nampak macam dimatikan pula disengaja sini.
6: Ah, itulah. Makanya udah gabung susah nih pikirannya kan. Aduh, udahlah panas, mata tak bisa tidur siang malam.
0: Aduh, susah ke hati ini kipas angin enggak betul
6: berhenti. Gimana lagunya? Enggak bisa request sendiri Kak?
0: Ini tadi udah ada yang di request sama Paman Sam sama Mbak Kakung sih. Kalau mau jadi, pun ditampung, jadi tapi nanti takutnya nggak keputar.
6: Ya, nggak masalah, diputar nanti. Yang penting lagu Mbak Sarah ke sendiri ya lagunya ya.
0: Apa tuh?
6: Akhir Sebuah Cerita dari Evi Tamala ya.
0: Akhir Sebuah Cerita, oke.
6: Iya. Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan sudah dalam lindungan dan Mbak Esa. Buat teman-teman semuanya, salamnya dan kulajar dari A sampai Z tanpa terkecuali buat Mbak Dininya. Terima kasih, selamat Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Mbak Elsa ya di Suban nih. Oke, silakan di belakangnya Mbak Elsa, kita terima satu penelpon lagi ya di sesi pertama di Pro Dangdut ya, pendengar ya di siang hari ini. Jadi silakan, masih saya undang Anda 0857-538-10365 dan 0811-5756-494. Oke, ini udah ada kau mas, kalau masih boleh gitu ya kalau jawabannya ya. Sama tergila-gila. Ini udah saya siapin. Dan kayaknya gak ada yang gabung lagi. Kok gitu kita hadirkan aja deh ya lagunya ya, daripada lama-lama gitu pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, tadi sudah didengarkan ya double lagunya. Dan saya undang Anda kembali di telepon. Halo, selamat siang.
2: Siang, Mbak Dini.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan cucu Ayi di Simpang 4.
1: Mbak mulai ya? Apa kabarnya?
2: Sehat.
1: Oke, Mbak Mula.
2: Cuaca berdengkang.
1: Panas ya?
2: Iya.
1: Mbak Mula, mari ke Saga apa Mbak Mula?
2: Kutitipkan.
1: Dari?
2: Dari Hamdan.
1: Dari Hamdan ya?
2: Kutitipkan kepadamu.
1: Titipan cintaku dari Ona Sutra nih. Oke, kirim salamnya silakan.
2: Salamnya buat Abang Angkat di Perintis. Ayi susah senang sama Nek. Mola titipkan Nenek sama Ayi. Jangan sia-siakan Nenek. Bunda di Subah Sambas.
1: Oke.
2: Titipkan sama Abang Lanius. Jangan sia-siakan Bunda. Kakak tercinta, tersayang di Kucing. Ayo gabung. Maboboy.
1: Oke.
2: Bang Joto Tiga-Tiga. Bang Galau, Bang Pae Layuban. Bang Widi.
1: Siapa
2: buat
1: lagi?
2: Buat Mbak Dini.
1: Ya.
2: Segelas air putih aja.
1: Oke deh, enggak apa-apa.
2: Batuk-batuk ya Mbak Dini bunyinya.
1: Lagi batuk ya di sini, kurang sehat.
2: Semoga cepat sembuh ya, Mbak.
1: Amin.
2: Banyak-banyak minum air putih.
1: Siap.
2: Semoga sehat bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang juga ya. Ini dari Mbak Mola ya. Kita angkat penelpon kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Dini. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Bang Imana Bella juga apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya luar biasa panas bedengkang di Sambas.
1: Sama lah di sini nih, asapnya pun makin jadi.
3: Oh, ada asap kan di sana?
1: Kabut.
3: Oh, kalau di sini alhamdulillah Mbak Dini enggak ada asap lagi, cuma asap dapur yang ada.
1: Oi, kalau asap dapur sih harus tiap hari. Kalau enggak basap tak makan kita nih.
3: Tapi ada orang yang makan asap suka ya, kata asap katanya.
1: Asap apa tuh? Ikan asap.
3: Asap rokok.
1: Asap rokok ya, itulah nampaknya tuh. Oke, Bang Imana Bella, mari kita tega apa nih?
3: Lagu dari Tuti Wibowo, Sakau judulnya.
1: Sakau ya. Ada enggak ya? Kita cari lah ya. Tuti Wibowo.
3: Kalau enggak ada dari Kris.
1: Atau mau lagu lain?
3: Dari Kris, kalau enggak ada dari Tuti Wibowo, dari Kristina sama juga judulnya Sakau.
1: Kristina. Oke.
3: Okay. Nah, salam salamnya dirangkul aja ya Mbak Dini.
1: Siap.
3: Terima kasih, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Selamat siang. Selamat kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Ini dari orang Sambas ya. Saya angkat kembali nih dari siapa nih? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat malam. Oke. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Saya pun assalamualaikum pula ya. Sehat Bang Lanius.
4: Puji Tuhan, sehat. Ini mau nonton bola nih Mbak, nanti lagi Mbak.
1: Karena gimana tuh?
4: Di pukul 2, pukul 14, 5 menit lagi lah mau main bola nih.
1: Gitu, oke deh.
4: Iya, makanya mau nonton sambil gabung dulu. Saya kalau nggak gabung dari Sanggau, Sambas, itu rugi rasanya. Karena gini loh Mbak, kalau udah gabung radio ini kayak macam teman loh Mbak. Udah teman sendiri gitu loh, apalagi punya penyiarnya, pendengarnya itu udah macam tetangga gitu. Apakah jauh kan, lewat udara gitu.
1: Oke, tapi lagu kita ada dua dah nih Bang Lanius.
4: Gimana Mbak?
1: Cuma lagu kita ada dua dah nih.
4: Tampung ya lah Mbak.
1: Apa judulnya?
4: Ku Cari Jalanku dari Boy Sandi.
1: Ku Cari Jalanku ya Boy Sandi.
4: Ya dari Boy Sandi ya. Ditampung lah lagunya ya. Okay. Pada waktu diputar ya Pak ya.
1: Iya.
4: Ya lah, salamnya fotokopi itu yang sudah gabung aja, Mbak. Sampai jumpa, Mbak, ya.
1: Oke.
4: Okay. Buat Mbak ini tetap semangat selalu. Yuk, terima kasih. Selamat siang buat kita.
1: Oke, okay, baik ya. Dari Bang Lanius ya, di Subah Sambas. Ini lagunya Ku Cari Jalanku. Oke, okay, baik. Di belakangnya Bang Lanius ya, kita angkat kembali nih ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
5: Dari Dato Uban.
1: Apa kabarnya, Dato Uban?
5: Baik.
1: Baik, sehat ya.
5: Iya.
1: Cuman
5: lagunya masih dapat kah?
1: Takutnya kok ditampung nih jam 2 lewat 4 keputer enggak ya?
5: Ya udahlah nanti.
1: Atau mau Insya apa judulnya?
5: Seumur Jagung.
1: Seumur Jagung. Oke, tapi nanti ya.
5: Ya.
1: Oke, kirim salamnya.
5: Kirim salamnya dulu dengan Mbah Kakong, Mbak Indah, Mbak Mola di Kayu Lapis. Nah, itu aja, Mbak Deni.
1: Oke.
5: Yang lain terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih. Oke, baik ya, ini dari Tauban ya, pendengar ya. Dan di belakangnya Tauban ya. Masih saya undang Anda 0857 5381035. Tapi ini udah ada dua lagu ya, pendengar ya. Udah ada Titip Cintaku ya dari Haji Ona Sutra, dan juga ada Christina dengan Sakau. Saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Dan juga semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang udah di request nih sama teman-teman pendengar kita yang lainnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Ya, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
4: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Ini saya angkat lo. Ya, halo.
1: Halo. Oh, Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabarnya Pak Usu?
1: Alhamdulillah. Ini yang bertugas siapa?
0: Ini dengan Dini.
1: Oh, Mbak Dini, apa kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah, semoga Mbak Dini diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Ya. Pak Usu, mau dengar lagu apa Pak Usu?
1: Lagunya? Terbayang-bayang dari Haji Onas Sutradja lah.
0: Terbayang-bayang, oke. Kirim salamnya
1: pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Salamnya buat Mama Boboy, apa kabar Mama Boboy? Okay. Semoga dia sehat selalu, Mama Boboy kita yang ada di Kuching ye. Bapak Merla, Mama Yogi.
0: Siapa lagi?
1: Jangan lupa kan kawan tu ya, salam-salamnya ya. Yang lain dirangkul jelah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Mbak Dini, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih ya dari Pak Usu nih ya. Saya angkat kembali nih pendengar ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Sisil.
0: Dengan Mbak Sisil, apa kabar?
2: Kabarnya baik. Mbak Dindingnya apa kabar juga?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Sisil mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Mawar Putih.
0: Mawar Putih? Oke, kirim salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat Yuli, Mama Indah, Pak El, Mama Boboy. Ya itu aja ya di dalamnya.
0: Oke, siap. Laginya udah disiapkan ya?
2: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih ya dari Mbak Sisil ya. Saya angkat kembali. Halo, Bro Dangdut.
3: Halo, Perdangdut, ada kita.
0: Apa kabar, Mama Indah?
3: Kabarnya sehat, puji Tuhan, cuacanya panas nih, Mbak Dini.
0: Panas sekali, Mama Indah. Mau keluar pun malas rasanya.
3: Sungai pun kering nih, Mbak Dini. Kalau di ngabang nih, Mbak Dini.
0: Apanya? Sungai?
3: Sungainya udah kering nih, Mbak Dini. Susah mandi.
0: Ya ampun, sini pun sungai kering. Jadi mau turun ke sungai itu malas. Jauh.
3: Nah, itulah.
0: Turunnya ngos-ngosan, naiknya ngos-ngosan.
3: Sudah kita masih di jalan dah keringatan duluan Mbak Dini.
0: Ujungnya balik lagi mandi lagi. Mama Indah, cuman lagunya ada dua dari Mama Indah.
3: Mama Indah mau ngikut punya Mbak Sisil ya.
0: Mawar Putih.
3: Itu kan lagu suka Mama Indah juga tuh.
0: Oke, siap. Kirim salamnya.
3: Salamnya dulu buat Mbak Sisil tadi ya. Makasih ya salamnya. Mbak Yuli juga nih sama Bik Yul nih. Gimana nih kabarnya nih? Karena Mama Indah udah 2 hari ini gak chat sama mereka nih.
0: Iya kah?
3: Belum sempat nih Mbak Dini.
0: Waduh.
3: Ya mudah-mudahan lah mereka tuh selalu ya.
0: Amin.
3: Pasti lagi menito nih Mbak Yuli nih.
0: Ya,
3: Kalau Bik Yul sih gak tahu juga. Karena dia tuh sering sibuk juga dia tuh ya.
0: Ini udah dapat cucu baru udah katanya Bik Yul.
3: Nah itulah. buat Datuk Uban. Bang Pael yang lainnya dirangkul tanpa kecuali ya.
0: Oke, siap. Ya,
3: makasih Mbak Dini, selamat siang. Okay. Semoga selalu ya.
0: Terima kasih Mama Indah. Oke, baik ya dari Mama Indah nih. Saya angkat kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Dini.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Wan Usu di Sambas Mbak Dini.
0: Waduh, Wan Usu kayaknya dari WA susah ya.
4: Iya, susah gak diangkat Mbak Dini.
0: Itulah berganti-gantian.
4: Ya, gitulah.
0: Bingung.
4: Saya request lagu dulu Mbak Dini.
0: Ya, silakan.
4: Lagunya dari Maggie Zepke.
0: apa judulnya?
4: Ano lukisan cinta.
0: Lukisan cinta.
4: Ah, dari ini lagunya siapa tuh?
0: Nada Soraya.
4: Nada Soraya. Ah, yeah. Nada Soraya ya.
0: Mm-mm. Kirim salamnya silakan.
4: Buat Mbak Dini yang lagi bertugas dan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Ayi Jemur Sawit, buat Citra Lato-Lato, buat Bang Jota RG, Mama Indah, Mbak Jenggol Mama Indah.
0: Lupa nampak adik.
4: Iya nama Mbak Mia.

0: Adik, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adik, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar ya, masih saya hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dangdut adalah kita.

0: Mama, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang enggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Gua tunjuk.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar, pukul 14:53 waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau siang ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di Prodangdut. Dan selanjutnya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Asta Cita Beranda. Di Beranda Asta Cita ya, bersama Pro 1 RRI Jakarta nanti jelang pukul 15. Dan nanti juga Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas ya dalam Sanggau sore ini. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Simpai Loa, atau yang lebih dikenal dengan Mura, menurut bahasa masyarakat Dayak Bidayu, Kecamatan Kembayan, Noyan, Keduai di Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Gelang Simpai Loa hanya digunakan untuk mengikat sarung mandau, gagang mandau, dan mengeratkan sesuatu seperti sapu. Namun sekarang sudah dialihfungsikan untuk aksesoris seperti gelang dan juga cincin. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelang Simpai Loa adalah menggunakan tanaman hutan bernama resam. Resam merupakan jenis paku yang besar yang bisa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotol. Pengolahan gelang resam ini sangatlah sederhana, sangat sulit dan memerlukan keuletan yang tinggi. Dikarenakan proses tahapan akan memerlukan waktu yang lama dan juga lebih teliti. Teknik yang dikembangkan untuk gelang simpai yang dipakai saat ini didasari dari anyaman simpai yang pada awalnya digunakan untuk mengikat sarung parang. Sebuah karya seni dari resam hingga saat ini pemanfaatannya bukan saja untuk gelang, akan tetapi bisa diolah menjadi topi, anting-anting, dan juga aneka anyaman lainnya. Kalau Anda liburan ke kota Sangkau, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh Simpai Loa.

0: Pol 1 RRI Sanggau, Kanal Inspirasi.
1: Akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
4: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Mendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
5: Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah.

0: siswa dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
1: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
0: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
1: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
0: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
1: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini. Terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
0: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
1: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
0: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
1: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
0: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
1: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba. gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
0: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Mendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Ya, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pemberian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, ini 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas, tapi ada dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Abang, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerjaan. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya, Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, ya alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang, teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis,

0: Biak Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Avandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Avandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Avandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan

0: atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Wow. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya. Okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Kalau mereka belum nyaman ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus
2: mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi, tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
10: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Acara-acara yang seperti ini memperkuat Jakarta di sektor pendidikan, karena kita

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Pada kesempatan sore ini masih bersama saya Jeki di meja siar beserta kru yang bertugas di Sanggau sore ini. Untuk berikutnya pendengar, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dan dengarkan warta berita nanti bersama Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: dan terjatuh serta meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Unifar menjelaskan berdasarkan informasi yang dihimpun sampai Rabu 5 Agustus 2026 jam 4 subuh, korban karhutlah ada 2 orang. Selain almarhum Taufik, ada juga satu warga bernama Daryono, usia diperkirakan 60 tahun, warga Tumbang Titi, ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Rasanya saudara Taufik, ya, beliau itu mau pulang kerja, jadi di situasi kabut api asap, beliau menerobos, mungkin beliau mau cepat pulang, beliau terjatuh, ini dari awal informasi yang kami dapatkan, mungkin beliau kekurang oksigen, pingsan. Di sisi kiri kanan jalan kan terdapat api, jadi beliau jatuh, ya akhirnya beliau meninggal dalam posisi keadaan terbakar.
0: Unifar menambahkan korban selamat selanjutnya dilarikan ke RSUD Agus Jam Ketapang untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan rekaman video yang diperoleh menunjukkan kobaran api membesar dan melalap lahan di sepanjang kawasan tersebut. Asap pekat menyelimuti badan jalan hingga mengurangi jarak pandang dan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau BPBD Kalbar mengaku mendapatkan kendala dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan di 2 kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya. Berikut kita simak laporannya.
3: Penanganan karhutla terus dilakukan masing-masing BPBD di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat guna meminimalisir potensi bencana kabut asap yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi BPBD Kalimantan Barat saat membantu menangani karhutla di beberapa daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, khusus di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya, kendala utamanya ialah lokasi karhutla yang minim pasokan air. Luas wilayah dan kawasan terjadinya karhutla yang sulit dijangkau petugas pemadaman.
4: Jadi kendala terutama yang agak krusial itu kan berada di 2 kabupaten, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. 2 kabupaten ini tadi pada saat rakor menyampaikan pertama yang menjadi masalah itu menjadi luasan kawasan. Itu yang menjadi permasalahan yang paling berat. Yang kedua masalah sapras yang di lokasi.
3: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Ketapang Unifar Purwantoro mengharapkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui BPBD Kalimantan Barat agar menstandbykan helikopter patroli dan helikopter waterbombing di Bandara Rahardi Usman Ketapang.
1: Karena kendala kami di lapangan, susahnya pasokan air. Ini menjadi kendala klasik. Saya juga tanya dengan teman-teman dari kabupaten air, karena potensi karhutla tahun ini kan beda sama yang sudah tahun sebelumnya.
3: Unifar menilai jika helikopter patroli dan waterbombing sudah standby, maka akan mempercepat penanganan karhutla dan evaluasi. Saat ini, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang terdeteksi karhutla. Bahkan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang merupakan yang terbanyak di Kalimantan Barat dan telah membakar lebih dari 40 hektar lahan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang meminta dukungan penuh dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang meminta dukungan maksimal dari perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Sintang terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar, setiap perusahaan perkebunan harus memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Peralatan yang wajib dimiliki yakni mesin semprot air, alat pelindung diri untuk petugas, ketersediaan embung air, dan sarana lainnya.
6: Lapras lah, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air.
5: Kusnidar menuturkan pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Kusnidar menambahkan, kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI, Polri, dan instansi terkait, serta masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Polres Sintang menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong dan aksi balap liar. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
7: Polres Sintang menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brong maupun melakukan aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan TNI saat ini tengah menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran tersebut guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Kapolres mengungkapkan sejauh ini Polres Sintang telah mengamankan sekitar 40 kendaraan yang menggunakan knalpot brong maupun terlibat dalam pelanggaran serupa. Selain dilakukan penindakan, para pengendara yang terjaring juga diberikan pembinaan.
8: Terkait dengan knalpot brong dengan
7: Kapolres mengimbau masyarakat khususnya kalangan anak muda agar tidak lagi menggunakan knalpot brong karena suaranya sangat mengganggu kenyamanan warga. AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan, Polres Sintang tidak akan memberikan toleransi kepada pengendara yang tetap nekat menggunakan knalpot brong. Ia meminta masyarakat segera mengganti knalpot kendaraannya dengan yang sesuai spesifikasi atau standar yang berlaku. Dian Beniuda melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar operasi pasar murah di Pasar Seroja. Kegiatan ini menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporannya.
9: Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sanggau mengadakan operasi pasar murah bagi masyarakat. Menurut Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah keterbatasan fisikal daerah. Dalam kegiatan yang digelar di Pasar Seroja Sanggau itu, pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Program ini juga menjadi wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat dapat merasakan manfaat kemerdekaan melalui akses kebutuhan pokok yang lebih mudah dan terjangkau.
10: Ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan bagaimana untuk harga pasar itu dapat stabil, ya. Ada 1.000 paket, ya. Dan dalam upaya juga artinya memperingati Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, di mana upaya-upaya yang dilakukan salah satu bahwa masyarakat mendapatkan sembako subsidi dan artinya harga terjangkau, ini adalah satu upaya, salah satu bentuk bahwa kemerdekaan itu mereka rasakan, ya. Ada kepedulian dari pemerintah, ya. Jadi
9: Susana berharap operasi pasar murah dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mengaku belum merasakan dampak signifikan kebakaran hutan dan lahan terhadap aktivitas usaha. Namun, mereka mulai menghadapi kendala kualitas dan distribusi air bersih yang mempengaruhi operasional sehari-hari. Berikut kita simak laporannya.
11: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat menilai dampak kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Meski demikian, penurunan transaksi penjualan mulai dirasakan disertai kendala ketersediaan air bersih untuk menunjang aktivitas usaha. Ketua UMKM Keluarga Khatulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan, persoalan kualitas dan distribusi air bersih menjadi perhatian terutama bagi pelaku usaha kuliner yang sangat bergantung pada air bersih untuk menjaga kebersihan peralatan memasak.
12: Dia mengharapkan dari air PDAM, kalau memang keruh kan tidak bisa dipakai juga jadinya. Walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan ke makanan, kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah, untuk ke makanan kasihan.
11: Agus berharap PDAM dapat segera menghadirkan solusi agar distribusi air bersih tetap lancar sekaligus meningkatkan kualitas air yang disalurkan kepada pelanggan. Menurutnya, air yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan berdampak pada higienitas produk yang dijual kepada konsumen. Untuk sementara, para pelaku UMKM menyiasati kondisi tersebut dengan menggunakan air galon sebagai kebutuhan memasak. Namun langkah itu membuat biaya operasional meningkat karena harus mengeluarkan tambahan anggaran untuk membeli air bersih. Syahrul Sani melaporkan.
2: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendampingan, inovasi, hingga pengembangan jaringan pemasaran berbasis semangat gotong royong. Berikut laporannya.
13: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Provinsi Kalimantan Barat menjadikan pengembangan UMKM sebagai satu di antara program prioritas untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, melalui UMKM Keluarga Khatulistiwa, sebanyak 4.000 pelaku usaha telah mendapat pembinaan, termasuk hampir 1.000 UMKM di Kota Pontianak. Ketua DPD LPM Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pembina UMKM Keluarga Khatulistiwa, Elisius Aidi mengatakan, pembinaan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan, inovasi produk, hingga penguatan akses permodalan dan pemasaran. Menurutnya, pelaku UMKM perlu didorong agar mampu tumbuh secara mandiri melalui kolaborasi dan semangat kekeluargaan.
14: Jadi, berusaha bagaimana antara kita. Makanya kami sistemnya sistem begini ya. Ada namanya misalnya kawan jatuh, kita tarik. Jangan terbalik. Kawan naik, kita tumbangkan. Nah, itu moto kami itu. Jadi kawan susah kita tarik, kawan senang kita ikut senang. Bayangkan kalau kawan itu berhasil, kan kita bahagia. Nah, itu yang harus nilai-nilai itu yang harus pada UMKM.
13: Selain mendorong pembiayaan swadaya antar pelaku usaha, LPM Kalbar juga mengembangkan strategi pemasaran melalui penjualan langsung, pemanfaatan platform digital, sistem pembayaran atau COD, hingga layanan mobile banking. Elisius menilai UMKM telah terbukti menjadi sektor yang paling tangguh saat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah diharapkan memberikan kesempatan dan pembinaan yang adil bagi seluruh pelaku UMKM agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hermanta melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca terkini di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Reni. Silakan rekan Reni.
16: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 7 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 1.364 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Reni, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Karhutla Desa Pelang Ketapang renggut korban jiwa. Pasar murah jelang hari kemerdekaan Kabupaten Sanggau diserbu warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan serta mendapatkan konfirmasi tanggapan hingga

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau pada kesempatan saat ini. Setelah mendengarkan warta Korwil, dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan satu buah program acara Bedapol, nanti dengan satu tema, lebih nyaman sendiri atau butuh teman. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Alah, suara aku nih.
2: Aduh, kawan kita nih,
3: gue. Iya, ada yang kayak beda gitu bang dari suara Nur Jana.
1: Suara aku nih udah sengong dah, udah sengau dah.
2: Bukan, makin seksi suaranya.
1: Eh, tapi aku sebenarnya suka sih suara macam gini. Suka nih.
2: Ya.
1: Tapi tak suka itu kalau ini harus keluar bolak-balik WC, buang mus nih.
3: Iya.
1: Harus bekal tisu kemana-mana kan.
3: Jadi,
1: malu gak sebenarnya?
3: Di sisi lain suka suka suaranya ini kayak gini. Tapi ada gak yang gak disuka gitu bah? Paham
1: iya,
3: bah.
1: Betul.
2: Eh tapi boleh lah kita ngetes dia nyanyi abis ini.
3: Boleh.
1: Kayaknya lebih bagus suara kayak gini lah kalau nyanyi kan.
2: Iya gak?
1: Daripada macam biasa.
3: Iya. Tapi kalau kayak apa ya, kayak Nur Janah ini kan lagi sakit gini kan, lagi David. Kayak udah gak kok kayak berobat gitu.

0: Dan lain bah.
1: Berobat sih ada pula pernah, ada. Tapi tu telah belum waktu nak sembuh.
0: Tapi
1: dah sebulan dah aku macam gini ni ha.
0: Sudah mau sebulan.
1: Ya.
2: Apa namanya ngobat diri sendiri
1: ngobat
2: dulu gitu ya.
1: Ngobat. Lain ngobat tu.
2: Salah.
1: Nanti negatif pula kalau ngobat tu.
2: Oh ya. Berobat sendiri gitu kan.
1: Ada aku pernah pergi.
0: Sendiri kah atau gimana kemarin tuh?
1: Kemarin tuh sendiri.
0: Oh sendiri.
1: Karena apa ya, waktu itu nak cepat-cepat dah kan, karena pengen cepat sembuh dari. Tapi yeah, apalah daya, ternyata belum sembuh-sembuh lagi. Aku pergi ke apotik seorang.
2: Oh ke apotik.
1: Kalau ke apotik aku pergi seorang. Tapi kalau misal ke fasilitas kesehatan lah, macam puskesmas, rumah sakit tuh, pengennya minta kawan nih, dikawankan gitu, harus ada kawan lah gitu kan, karena takut tak tahu nak nuju kemana, maklum lah kan, butak kayu kata orang.
2: tapi biasanya kalau udah batuk, dia akan lari, ingus kita kan yang paling banyak diproduksi, itu kan biasa lari ke kepala, lalu agak pusing-pusing, bawa motor pun pas lagi batuk gini, langsung kayak
1: iya ingal-ingal kata orang.
2: Langsung ning gitu biasa rasanya.
0: Cuaca panas kayak gini ini.
1: Itulah. Bukan cuaca nih pun. Itulah berpengaruh juga.
0: Bahasa kami tuh tingam.
2: Tingam itu apa?
0: Sakit yang sakit terus kepala tuh panas, terik benar gitu rasanya wah. Itu tingam namanya tuh.
2: Oh, tingam.
0: Bahasa kami.
2: Mandep kata kami.
0: Mandep.
1: Ingal-ingal. Ingal-ingal tuh macam mana ya kalau kita tuh lagi bermotor atau lagi jalan tuh pusing kepalanya tuh. Itu langsung ke kepala gitu.
0: Iya.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong tentang sesuatu hal yang mungkin kalian enggak bisa sendiri, ada yang bisa sendiri. Kalau tadi Nurjana kan udah dua hal yang kita lihat ya. Kalau ke rumah sakit kan harus ditemani karena memang lagi butuh teman untuk apa ya, seenggaknya enggak sendiri lah gitu kan. Tapi kalau pas berobat ke apotik kan sendiri. Jadi ada waktu sendiri, ada waktu sama teman. Biasanya hal-hal yang kayak gitu tuh gimana sih kalian dalam hal bekerja, dalam hal yang lainnya gimana? Kalau dari Teguh gimana nih?
0: Kalau aku kalau kerja ya, itu tergantung kerjaannya juga nih, Bet Nur. Misalkan kayak kerjaan yang memang butuh fokus tinggi. Nah, itu aku lebih nyaman sendiri biasanya, lebih nyaman sendiri. Sama halnya kayak misal di rumah nih, misal aku lagi buat apa ya, buat sesuatu gitulah, itu lebih nyaman sendiri. Tapi kalau kayak yang memang enggak berkaitan dengan pekerjaan, misalnya keluar rumah atau kayak kemana gitu, atau lebih suka dikawankan kalau aku kayak gitu. Terutama kayak misalnya berobat kayak Nur Janah bilang tadi tuh, kalau ke Faskes tuh, kalau aku lebih suka dikawankan karena biasanya kayak apa ya, kayak aku ini kan kayak misalkan berobat kalau di tempat, taulah di fasilitas kesehatan gitu kan, biasanya kan orang tuh kayak enggak ngomong satu sama lain karena mereka sama-sama mikir penyakit satu sama lain kali kan.
1: Nah, bosan.
0: Jadi kayak ngajak kawan atau keluarga itu tuh kayak sebagai support untuk mental kita gitulah. Jadi kayak ada kawan ngomong gitu, bah.
2: Alus dulu.
1: Alamak.
2: Alus dulu.
1: Melelah hidung
2: nih. Nanti kita ngawankan dia berobat kali ya.
0: Boleh.
2: Teman kita kasihan enggak nih kau.
1: Itulah. Udah nak sebulan dah aku macam gini, budak. Bila ya aku ni sembuh.
0: Enggak nyaman, bah. Tidur enggak nyenyak. Tiba-tiba tidur nyenyak, baru nyenyak tiba-tiba terbatuk bangun lagi.
1: Pernah waktu itu aku tuh kena tidur kan. Terus nih saking hidung tuh dah mampet dah. Enggak bisa bernafas lewat hidung. Jadi akhirnya bernafas lewat mulut.
2: Mulut.
1: Aduh, hai sakit.
0: Berubah apa ya, berubah fungsi gitu. Tapi ngomong-ngomong suka sendiri atau ini apa, dikawankan gitu. Kau suka sendiri atau selalu butuh teman gitu. Kayak Nurjana tadi kan ada fasenya kayak sendiri atau fasenya butuh kawan. Kalau kayak Albert kan suka ini ya Bet ya, suka apa, lari sore kan. Nah itu kayak lebih suka dikawankan atau kayak sendiri ya okay gitu Bet, gimana?
2: Sebenarnya gak tahu ya. Semakin dewasa nih. Asik.
1: Berat bahasan kawan nih.
2: Iya, datang. Kayak makin dewasa nih, ceknya jadi orang dewasa lah gitu kan. Semakin pengen sendiri semua hal, bahkan semua hal pengen sendiri karena apa ya? Aku ngerasa kayak sendiri tuh apalagi dalam sunyi, dalam keheningan.
0: Iya.
2: Kayak enak ya, apa ya rasanya tuh kayak karena aku tipe orang yang suka merenung gitu, Bang. Mm-hmm.
1: Oh.
2: Merenung bukan untuk sedih, hal-hal sedih, tapi kayak dikit-dikit merenung. Dikit-dikit merenung tuh kan kita butuh sendiri gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi kayak pas jogging tadi itu pengen sendiri, pas ngapain pun pengen sendiri. Bahkan kalau ada pasangan pun aku tuh selalu menyempatkan waktu untuk aku kasih space aku sendiri.
1: Me time, bahasa itu me time, coy.
0: Betul.
2: Gak tau ya, kalau sendiri tuh rasanya kayak lebih
1: tenang, lebih bisa merefleksikan lah ya.
2: Enggak juga soal merefleksikan sih, soal kayak enak ya sendiri tuh, enggak ribet.
1: Iya sih, betul.
2: Enggak ribet, enggak riweh, kayak kita tuh kayak jadi lebih ringan untuk menjalankan banyak hal gitu loh.
0: Betul, setuju. Aku jadi ingat apa, satu cerita apa.
2: Gimana tuh?
0: Jadi kayak pernah dulu tuh kayak mau pergi ke suatu tempat gitu, Pak. Pergi ke suatu tempat. Nah, itu kan memang udah janjian sama kawan nih, enggak pergi sendiri. Jadi udah janjian, jadi kayak kumpulnya jam segini di tempat ini, misalnya di tempat A misalnya. Tapi tuh betunggu tuh enggak datang-datang. Terus di telepon tuh ada yang ngangkat, ada yang enggak. Terus tuh kayak benar yang Albert bilang tadi tuh. Lalu mikir kalau kayak kita enggak janjian sama kawan, terus kayak kita mikir sendiri aja pergi ke situ, Pak. Mungkin kita udah sampai kali ke tempat itu. Kalau enggak nunggu kawan yang enggak pasti tadi itu, Pak. Gitu sih dia.
1: Iyalah. Aku sih tergantung. Iya. Misal kalau mau belanja ke pasar misalnya, ataupun mau pergi kemana gitu kan, emang enaknya tuh dikawankan.
0: Iya.
1: Apalagi aku tuh tipenya suka dibonceng gitu kan.
0: Oh. Gitu. Lebih suka menumpang menikmati kanan kiri gitu ya.
1: Iya. Kan kayak udah letih gitu bawa motor sendiri. Iya. Gitulah.
2: Iya.
1: Terus kalau kayak masak di dapur gitu kan, senangnya apa ya, sendiri gitu kan. Tapi harus ada kawannya juga. Misalnya aku nih udah masak nih ya, kawan aku yang lain tuh misalnya cuci piring ke atau jadi bagi-bagi tugas lah gitu kan. Jadi ada masanya lah kita tuh sendiri, ada masanya juga kita tuh butuh kawan gitu. Benar. Jadi tuh enggak bisa sesaklek itu kita harus sendiri ataupun kita harus sama-sama kawan kan.
0: Berarti tergantung kondisi juga gitu. Apa ya, enggak selamanya kayak ketika kita menyendiri itu kayak itu tuh kayak apa ya, seolah-olah kita tuh introvert gitu, Bang.
2: Karena
0: kan kata yang Albert bilang tadi itu me time tadi itu, kayak yang kau bilang tuh kita butuh juga untuk merefleksikan diri, kemudian hal-hal lainnya. Jadi sendiri atau kayak lebih nyaman ada kawan gitu tuh tergantung sih kalau menurut aku.
2: Tergantung situasi.
1: Betul.
2: Tapi aku kalau misalnya masalah kalau suka yang ramai-ramai itu kayak misalnya ada kegiatan, aku suka
0: kegiatan
2: dalam hal ya memang kegiatan itu harus ramai dan posisinya juga kita harus sosialisasi gitu kan, sama orang-orang ramai. Jadi kita menempatkan, kalau aku sendiri suka kayak oh aku harus menempatkan posisi aku yang enggak introvert tadi gitu kan, harus kayak menyapa yang lainnya, terus berinteraksi sebelum 5S lah dilakukan gitu kan.
1: Betul. Ya Allah,
2: meskipun meskipun udah balik nanti kayak capek kau rasanya gitu.
0: Ya ini ya kayak apa, protokol kesehatan kayak apa ya?
1: Oh, ingat 5S tuh, ingat kalau pergi ke tempat-tempat umum lah gitu kan. Tegur saya kalau saya tidak senyum.
2: Asik.
1: Aduh.
2: Sekali ditegur langsung senyum, enggak ada giginya.
1: Langsung manyun dia kan. Tapi aku ingat lah dulu zaman aku tuh masih kuliah dulu kan. Dulu tuh zaman kuliah tuh kan anaknya ambis kan. Jadi dulu tuh kalau ngajakan tugas, waktu itu ngajakan skripsi lah kan. Awalnya ngajak kawan nih. Ayo sama-sama yuk kita ke dosen ini gitu kan. Kawan nih nanti alo nunggu nanti alo besok nunggu. Aku tak kuasa kan. Aku tak kuasa, ya udahlah aku sorang-sorang lah daripada aku nunggu kawan-kawan aku. Akhirnya telat gak kan. Nah jadi itu ada faktor-faktor gak sih yang akhirnya bikin kita tuh jadi sendiri gitu kan. Awalnya kita tuh pengen dikawankan, pengen lah kita tuh sama-sama gitu kan. Tapi ternyata kawan kita nih yang gak sevisi misi kita lah gitu.
0: Kalau udah gitu tuh ada satu tujuan tuh.
1: Memang
0: apa-apa tuh kayak kalau sendiri tuh biasanya tuh kayak skripsi tadi, bah, kalau ngomong skripsi memang lebih cepatnya tuh kayak kita apa ya, inisiatif gitu bah, inisiatif.
1: Iya, yeah, betul.
0: Bisa sih kayak minta bantu kawan atau nunggu kawan, cuma kan kalau kita kayak kasus punya kau tadi itu bah, yang nunggu kawan terus-menerus mundur waktu, itu kan lalu ruginya ke kita. Kita yang kayak pengennya selesai bulan ini misalnya kan, lalu molor gitu kan bahasanya.
1: Jadi akhirnya tuh tergantung sama kawan jadi kita tuh kan. Jadi kayak kita tuh enggak ada pendirian gitu lah ibarat tuh. Terus ada gak nih juga kawan yang sevisi sama misi dengan kita lah kan, diajak kemana-mana, ayo ikut. Nah itu tuh kayak jadi bestie tuh, udah melekat dah tuh. Pas dia dah gak tinggal sama kita tuh, rasanya ada yang hilang, ada yang kurang. Ah itu susah gak tuh?
0: Berarti kayak, kau tuh lebih nyaman ini, lebih nyaman sama-sama yang sevisi semisi tadi itu.
1: Betul.
0: Karena kan mungkin apa ya?
2: Iya.
0: Kayak plus minusnya udah tahu gitu, Babe.
1: Betul. Pernah aku dulu tuh kan, tengah malam belanja ke pasar. Dulu tuh kan masih kuliah di Pontianak kan, pasar Pelamboyan tuh yang paling besar lah kan.
0: Paling ramai lah.
1: Paling ramai. Jadi tengah malam tuh kan, itu jam 12 malam tuh kan, itu kan awal-awalnya baru mulai di aktivitas kan kalau di pasar tuh kan.
2: Ramai biasanya.
1: Ramai orang kan tuh bawa nukunkan sayur apa segala macam kan. Jadi ngajaklah kawan dari itu pergi kita tengah malam, padahal cewek-cewek. Jadi tuh
2: seru ya.
1: Seru gitu boy, kalau ada kawan yang sama sefrekuensi lah kalau ibarat itu.
0: Berarti kalau teman yang sefrekuensi itu lebih nyaman sama-sama kalau gitu. Ya sama sih.
1: Ajak kemana? Ayo, ajak apa dah, liburan kemana? Gas apa gitu ya, kan.
0: Easy going gak kata orang
1: easy
0: tuh
1: going.
0: Ya. Easy going. Jadi kayak enggak terlalu ada masalah gitu, Bang.
2: Betul. Aku jadi ingat kau.
0: Nah, gimana tuh?
2: Rupanya ada sisi juga yang aku butuh orang sih.
1: Kalau kita sorang-sorang
2: setelah aku mikir-mikir rasanya dulu tuh aku pas main bulu tangkis di aku pas kuliah tuh aku selalu ngechat orang satu-satu, yuk kita main jam segini, yuk kita main. Rupanya di situ sisi aku tuh kayak pengen sama-sama pas di olahraga gitu lah. Karena main bulu tangkis kan 4 orang ya, enggak bisa sendiri.
1: Iyalah kalau kita main solo
0: enggak mungkin lah bolak-balik kita ke sini habis lari. Kesini.
1: Bisa sih kalau main sama dinding.
0: Mana? Kurang-kurang ini sih, kurang menantang.
1: Aduh, hai. Iyalah kan gitulah dia. Jadi ada macam-macam hal yang kita tuh bisa butuh orang atau tak ada butuh gitu kan. Mungkin kalau kita tuh agi dikawani agi, pengen minta kawan kan?
0: Betul.
1: Gaslah, tapi kalau kita pengen seorang tak ada salah juga kan.
2: Ada kondisi tertentu, ada di situasi tertentu dan ada di mood tertentu.
1: Betul, mood itu lah tuh yang tergantung jadi, mood juga.
0: Enggak selamanya kayak sendiri itu buruk, kemudian enggak selamanya juga kita tuh kayak pengen dikawankan karena me time kayak yang kalian dua bilang tadi itu.
1: Iya, jadi itu enggak terlalu tergantung lah.
0: Betul.
2: Iya, iya. Kan tapi kita, habis nih boleh kita ngawankan teman
0: boleh lah nanti berobat ke tempat lain ya, kami kawankan siapa tahu kemarin enggak cocok obatnya kan. Berobat ke yang agak lebih paten dikit lah.
2: Itulah nanti ku hubungi kawanku yang kayaknya tahu lah dia.
0: Albert kan ada kawannya anak kesehatan.
1: Oh jangan-jangan itu kali, itu produk itu kali ya. Produk kesehatan juga.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah. Pendengar, saat ini pantauan cuaca sangat cerah di luar sana dan terlihat juga untuk masyarakat antusias untuk menikmati suasana sore walaupun dengan kegiatan yang begitu padat begitu ya, untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di luar sana, tentunya meluangkan waktu untuk berolahraga di Sabang Merah saat ini. Dan pendengar, selain itu juga kami kembali menyampaikan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini menegaskan APBD perubahan tahun anggaran 2026 difokuskan pada optimalisasi anggaran yang tersedia di tengah keterbatasan fiskal. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyampaikan kebijakan tersebut dilakukan melalui pergeseran anggaran tanpa menambah program atau kegiatan baru. Ia juga menyebut penyusunan perubahan KUA PPAS merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD perubahan tahun 2026. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
5: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
6: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
5: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si Vika.
6: Sabar kerongkongan.

0: musim pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh, tahu bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah setas nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
12: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat.
16: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
6: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidot gok radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
5: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
21: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
22: Ada info heboh di grup WA.
21: Jalan keluar.
22: Viral juga di media sosial.
21: Semuanya.
22: Tapi benar enggak sih?
23: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dari Sabang Merah. Saat ini kami menyampaikan beberapa informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Masih bersama saya, Jeki di meja share, beserta kru yang bertugas Sanggau sore ini ya, dengan cuaca begitu, pantauan cuaca yang cerah dan sedikit berkabut asap seperti itu. Dan mungkin saat ini Anda dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun ke mana saja ataupun tempat tujuan Anda, itu pada intinya semoga dalam kegiatan itu juga dengan hiburan yang kami hadirkan dengan untuk Anda, dengan lagu yang sudah kami flaykan untuk Anda, kemudian informasi-informasi juga bisa membuat suasana ruang dengar Anda lebih hikmah dan memberi satu informasi yang terbaik untuk Anda begitu. Dan pendengar, pada kesempatan saat ini juga nanti kita akan dengarkan beberapa informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang saat ini baru saja stay di FM 97 MHz RRI Sanggau. Mungkin yang berada di kebun, sawah, ladang, atau dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan baik, sehat, ya, selamat, dan terhibur begitu. Tapi kita akan dengarkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda ini. Lagu, kalau kita flashback ke tahun 2000-an begitu ya, kita akan mendengarkan Aku Harus Pergi, yang lirik ini yang dinyanyikan oleh Ari Lasso. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama, semoga terhibur dan paling tidak mengingatkan ke masa lalu kita. Jadi semoga terhibur, kita kembali setelah yang satu ini.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Dasar anak tidak tahu dia untung.
2: Aduh, Pak.
1: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
2: Tidak.
1: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
3: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Eh, pasti seru.
1: Ah, jadi gua balap pangan, yuk ke nomot, tekidot gua radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pesantren Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Raden Dato Iman Hascarya Kusumo ini menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan Sarawak Malaysia.

budaya dan interaksi masyarakat di Pulau Borneo. Menurutnya, modal tersebut perlu dioptimalkan melalui kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama.

0: bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mama, ada PR ini.
2: PR apa, nak? Sini, Mama Mulia.
1: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai kah?
2: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
1: 2 hours later. Mama, telai kah so bisa? Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Ih, anak mama hebat.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dengan satu informasi terkait dengan Polsek Antikong mengungkapkan peredaran sabu seberat 151,76 gram yang diedarkan HM di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pengungkapan itu kini dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan narkotika lintas wilayah yang beroperasi melalui jalur perbatasan. Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiring menyampaikan pelaku diamankan di Jalan Lintas Malindo, Dusun Sontas, Desa Antikong, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau tadi malam. Operasi itu merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran sabu. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan pendengar, kami juga menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan satu informasi untuk Anda yang baru saja dengar. Kita dengarkan tadi dan kita akan dengarkan lagu-lagu Islami yang sudah kami siapkan untuk Anda karena sesaat lagi untuk wilayah Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya akan memasuki waktu azan maghrib. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan
1: baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Sangkau dari Sabang Merah di Bunut saat ini pendengar telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas di Sangkau sore ini mengucapkan selamat menunaikan.

Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Farijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai rumage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja untuk wilayah Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya telah memasuki waktu azan maghrib. Dan pada kesempatan saat ini kami masih kembali menghadirkan informasi-informasi untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz, selamat sore menjelang malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Di mana untuk informasi berikutnya, penerbitan 1928 sertifikat ekspor komoditas pertanian dan perikanan melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong sepanjang Januari hingga Juli 2026 mendapat perhatian anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asia Sidot. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator meningkatnya daya saing produk Indonesia sekaligus mempertegas posisi Antikong sebagai gerbang strategis perdagangan internasional di kawasan perbatasan. Nah, selain dari itu juga ia mengatakan meningkatnya jumlah sertifikat ekspor yang diterbitkan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Barat menunjukkan kepercayaan pasar luar negeri terhadap komoditas Indonesia terus tumbuh. Menurutnya, sertifikat karantina bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi menjadi jaminan bahwa produk yang dikirim telah memenuhi standar kesehatan, keamanan hayati, dan persyaratan negara tujuan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-kelitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
1: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringat dengan informasi berikutnya terkait dengan anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asiasidot menilai kawasan perbatasan Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memiliki peluang strategis untuk berkembang menjadi salah satu gerbang ekspor nasional. Nah, posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia dinilai mampu memperkuat perdagangan lintas negara sekaligus meningkatkan daya saing komoditas pertanian dan perikanan Indonesia. Dan menurut Adrianus, kelancaran akses transportasi darat di perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi modal penting dalam memperluas pasar ekspor. Selain didukung infrastruktur lintas batas, Kalimantan Barat juga memiliki keunggulan karena berdekatan dengan pasar konsumen di Malaysia sehingga biaya distribusi komoditas relatif lebih efisien. Ia juga mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterimanya dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Barat hingga pertengahan tahun 2026 telah diterbitkan hampir 2.000 sertifikat ekspor untuk berbagai komoditas pertanian dan perikanan yang dikirim melalui wilayah perbatasan. Adrianus juga menegaskan Komisi 4 DPR RI siap memberikan dukungan melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak pada penguatan sektor ekspor. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
7: Radio di genggaman Anda.
8: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
9: Kok senyum-senyum sendiri?
10: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
9: Emangnya ada apa sih?
10: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
9: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini dari Sabang Merah, kawasan Bunut juga. Nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami dan pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda di Sanggau sore malam ini. Sore hingga malam ya untuk Anda. Karena nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Dan sekaligus Anda akan ditemani bersama rekan saya Eko Karjuan di Sanggau Malam nantinya. Jadi saya Jeki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap stay bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Kementerian Kelautan dan Perikanan pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan marina sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme RBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin budidaya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan
8: adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Kementerian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro 3 RRI. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Ya. ada pekerjaan dilaksanakan sesuai
14: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
13: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dengan cara tidak rugi, tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di
16: Kalau yang
13: 800 juta,
16: Pak?
13: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan sprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
17: Dari
19: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
17: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
17: makanya dia minta
18: siapa?
17: 500.
18: Atensi untuk siapa?
17: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini?
17: Ya,
18: Pak Heri Susanto.
17: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut.
17: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
17: Enggak pernah
18: bertemu?
17: Enggak pernah.
18: Tidak.
17: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia
18: omongannya
17: kenal
18: Lukman.
17: Dia kenal, iya.
19: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
20: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Being a large country and I would say being the
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
21: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
23: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
21: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
24: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuhare ya, pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, selamat malam pendengar, salam jumpa, salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama kami di edisi Sanggo Malam ya, bersama kru-kru yang bertugas nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan malam hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, di antaranya informasi warta berita sentral. Telah Anda ikuti tadi pukul 19 hingga 19.30. Kemudian 19.30 hingga pukul 20, mimbar rohani agama Islam. Dilanjutkan dengan 20 hingga 20.10, sandiwara radio. Dan 20.10 hingga 22, musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian di 22 hingga 24, seperti biasa, Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi

Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa tak. Rasulullah bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf, puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci, suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya, dosa itu ada dua sifatnya, satu dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, dasat Ramadan hapus mi dosamu, Ramadan tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang bersihkan dosamu kepada tetanggamu, bersihkan dosamu kepada temanmu, bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal?

Ramadan habus dosa-dosa ta. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci, suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya, dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, "Eh Dasat, Ramadan hapus mi dosamu. Ramadan tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang bersihkan dosamu kepada tetanggamu, bersihkan dosamu kepada temanmu, bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau." Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia, selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Ya, orang Indonesia itu

Ramadan, habus dosa-dosa tak. Rasulullah bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum tadarus, belum tahajud, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf, puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci, suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya, dosa itu ada dua sifatnya, satu dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, dasat Ramadan, hapus mi dosamu. Ramadan, tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang, bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya, kalau kita orang Indonesia, selesai Ramadan, ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu, maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama ji bos. Judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram. Tidak ada pada zaman Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid. Nah ganti. Apa? Tabligh Akbar Sirah Nabawiyah. Sama ji itu. Kesinya ji beda. Judulnya beda. Isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membida-bidakan. Apalagi sampai mengunduduk orang sesat masuk neraka. Ya. Yang paling bagus itu, kamu tidak mau maulid. Jangan, mi. Tapi jantungku bilang sesat yang maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Maga namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya, kasih begini, mina jatuh semua gigi tuh. Yang ketiga, masuk ke dalam yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan. Indahnya perbedaan. Jadi jangan kita suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah. Yang membuat kita bingung. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya. Orang takdir saja itu kan. Bila Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Ayo, kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar? Kira-kira. Coba, ada yang bisa praktekkan. Mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu. Ini namanya bahu. Coba, coba pendek, Pak. Coba makin pendek. Di depan tapi masing-masing. Coba, bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda, Mi. Bapak, beda, Tommy. Apa lagi? Coba, sejajar dengan bahu. Beda, Tommy. Coba, lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Begini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya, buka ini, kasih masuk baterai, on. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan, pasti bertengkar, Ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. Itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo ini baterainya, Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Nah, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari kenapa lutut dulu. Oh, di Madinah. Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita kalau suka salahkan orang, ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur, Mi. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kaki sempes banyak, nak pikir. Kasih kempes banyak, nak pikir lagi, bah. Ada security, lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Tidak cocok ini, belum pi tidur. Itu orang ada dendami tidur, Mi. Oh, kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Napi, ada tuh nanti orang lihat kak, tidak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu, biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah, sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Nah, tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern, Pak, sekarang. Foto anakna, strina, baku felu, baru dia bikin tulis minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, sengaja tidak disengaja. Tulis itu tuh gitu tuh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu enggak cocok. Datangi orang. Caranya satu jabat tangannya. Ya? Dua jamak cipika-cipiki. Nah, itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan, Mi.
Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya serintong itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah. Jabat tangannya. Pandang matanya. Karena kadang-kadang orang jabat tangan tidak lihat kita. Ya, mana kok? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya. Senyum. Senyum ki, ada tongoran lihat kita pindah pabul lakang ki mata. Endah, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang ki sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu. Yang kupagar. Sekarang maafkan saya. Saya akui saya salah. Nabilah yang punya tanah. Ku maafkan ki. Kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok. Tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya. Kecuali Nabilah tidak apa-apa. Saya maafkan ki. Nah itu halal. Tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali. Harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah di beton. Jangan ki rusak. Beli. Nah itu harus begitu. Dan saat maafkan kak. Kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Ah, baru sah. Ya? Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kita nanti ini, minta maaf kita sama istri, tak ibu maafkan kak. Nih, Nabilah Ustaz Dasat sebut judul. Jamma ku nanti kak jalok ku sedek. Apa itu main, Nabilah? Jamma ku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, asal buku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh, hilap kak, selingkuh kak, Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau, begitu memang manusia biasa. Kadang-kadang kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah, hancur tong ini pak. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini ceramah mana ustaz kak? Kenapa ada masalah? Nabi bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu, maafkan gak pak? Pernah aku pacar istri tak? Dek, jangan kau tolong nembak kok. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan satu kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya, ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi, Allah. Maka dia akan panggil, dipanggil oleh Allah. Di sini kau dah saat. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke jepiru mana ustaz minta maaf? Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ke berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti pak. Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggui pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maki kita, Assalamualaikum. Tenang itu pak. Tidak mungkin langsung dah dorong kata. Apa? Tidak. Setan itu orang pak, kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasih sudah maki sikat gigi. Tuh, bersih-bersih mimu kata pakai parfum. Nah, salam. Dia balik. Assalamualaikum. Jangan lalu ku bersin. Bah, tambah berjin, tambah caco itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. Ya. Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi pak, ini nih tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin.
innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan, setelah dia maafkan dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, "Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif." Apa kata Nabi? "Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa." Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, "Selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan." Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya. Coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah? Ya kan? Dihadang suatu ketika dia ancam, hadangi Nabi tak lewat Nabi, sendiri Nabi, tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. "Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu?" Dia bilang, "Tidak ada kecuali Allah." Bayangkan dikasih di sini lehernya pedang. "Siapa yang kalau saya tebar lehermu, siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa." Apa dia bilang? "Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah." Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung nak kasih begini. "Sekarang kalau ku tebas lehermu, siapa tolong ku?" Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. "Maafkan saya Muhammad." Nabi bilang, "Saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu, ha? Coba bayangkan." Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai mi kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling, Subuh Keliling. Subuh Keliling, ya. Kita pindah-pindah masjid, dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup, di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Taman Andrea. Ada yang bilang bahaya musim hujan, padahal ku tahu hujan najikan alasan, padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh, padahal sanan tomak ku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini, saya langsung usul, bagaimana kalau di kompleks IDI ada masjid cantik? Akhirnya disetujui di sini, ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini, saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua, Pak, ya. Itu, Pak, kalau tua kita urus masjid, Pak, tanam perasaan tak. Coba lihat, Pak. Ada orang pensiun, tidak masuk ke masjid, Pak. Mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tenteram. Selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid, Pak, tidak takut mati itu. Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya, muka-muka Bapak inilah. Ya. Ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yomis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya, ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan, ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Balikpapan Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam acara aku malam ini, ya, maka jam 11 nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung, dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat
Kamis malam atau Jumat pagi baru kutelepon Ustaz Saiful yang ngatur-atur penceramah. Ustaz, saya hari Jumat ada di Makassar. Nah, dia mencarikan pengganti. Dia mencarikan ke masjid yang berhalangan ustaznya, saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustaz tidak mau menerima pulsa lokal. Sekarang yang menerima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum.

Iya, pendengar telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam ya, bersama Ustadz Dasat Latif. Dan saat ini pendengar, kita di 26 menit ya, kami akan hadirkan sandiwara radio malam hari ini dengan judul Jodoh Pasti Bertemu dari RRI Fak-Fak.

0: Eh, kau pesan katong pun minum.
1: Sudahlah, tunggu kau terlalu lama.
0: Iyo habis ada dilema. Dua baju itu sama-sama bagus.
1: Terus jadinya kau memilih yang mana? Kalau menurut saya sih yang bergundi tadi lebih elegan untuk kau pakai di pesta. Tapi terserah kau pun selera, kan kau yang pakai.
0: Tapi dengar-dengar warna itu jadi warna tren tahun ini toh. Makanya saya terjadi ambil itu. Nanti orang ramai pakai lagi.
1: Terserah kau sudah, yang penting kau senang.
0: Eh, kau ini sebenarnya ada masalah apa kah? Terbiasanya saja kau baru kau macam tersemangat gini.
1: Tidak ada masalah sih. Hanya saya ini ada pikir kenapa saya pun nasi begini-begini saja.
0: Maksudnya?
1: Besok katong pun teman pun pesta. Satu lagi sulaku. Baru katong dua ini kapan?
0: Astaga lilai. Jadi kau tersemangat begini karena pikir itu?
1: Memangnya kau terkepikiran kah? Tahun ini katong sudah pun 9 tahun nira. Baru ketendua masih begini-begini saja. Tidak punya pekerjaan tetap dan ketendua juga masih jomblo.
0: Iya, padahal dulu ketong pun mimpi itu nikah di umur 25 tahun. Tapi, sudahlah. Jangan terlalu pikiran, nanti kok stres sendiri.

0: gimana? Sab makeup bagus toh.
1: Kok ini dari masih di rumah sampai setiba di tempat acara ini masih tanya hal yang sama terus. Kok tidak bosan kah?
0: Kok tinggal jawab saja, apa susahnya sih?
1: Iyo, masih bagus.
0: Coba kau lihat, itu Siti toh.
1: Mana?
0: Itu yang dekat pintu. Itu ketemu teman Siti toh.
1: Astaga, iyo itu Siti Dia sudah berubah sekali Padahal dulu waktu sekolah dia badan langsing toh.
0: Kayaknya rata-rata ketemu teman yang sunikan nih pasti melebar dan ganti ukuran baju
1: Siapa bilang? Coba kau lihat Wulan sana. Anak sutiga tapi badan masih bagus, masih terlihat fresh.
0: Ya ampun, kenapa ketong dua jadi bagosip begini?
1: Kau yang duluan pancing toh.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya sisa ketong dua saja kape yang belum laku-laku.
1: Seandainya kalau dulu Tommy terselingkuh, pasti kau sunika dengan dia. Dan sisa saya sendiri yang meratapi nasi.
0: Lila, stop ungkit-ungkit masa lalu sudah. Begitu-begitu yang buat saya pikir-pikir lagi untuk menikah.
1: Tidak boleh begitu. Kan tidak semua laki-laki sama, toh. Seperti lagunya siapa itu?
0: Mana saya tahu. Tapi kira-kira Tommy dia ada di sini kan tidak, ke? Semoga saja dia tidak datang. Saya malas sekali ketemu dia. Apalagi kalau dia datang dengan dia pemain tua itu. Paling bikin diri sekali.
1: Terlalu saya pusing dengan dia. Yang ada mungkin dia tak bakal lihat kau yang su tambah cantik begini. Pasti dia menyesal.
0: Lila, stop tambah-tambah sudah. Lihat itu dong pijab kabul. Badiam sudah.
1: Aduh, siapa nih yang dorong saya?
2: Maaf mbak, saya terasingnya aja.
1: Mas ini terada mata kah? Masa sabada besar begini mas terlihat itu?
2: Maaf mbak, maaf. Tadi itu saya juga didorong sama orang yang lewat.
1: Alah, mas ini alasan saja.
2: Tapi mbak ini mbak Lila kan?
1: Mas kok tahu? Katong berteman di Facebook kah?
2: Astaga, benar kan? Ya ampun, mbak Lila terkenal saya kan?
1: Siapa Aduh, saya tidak ingat. Kayaknya ini pertama kali saya ketemu sama mas deh.
2: Saya Sugeng, mbak. Sugeng? Masa sih? Mbak Lila tidak kenal.
0: Lila, mari sudah.
1: Sabar, ini ada orang yang sok kenal dengan saya ini.
2: Saya Sugeng, mbak. Dulu waktu SMP kita satu sekolah. Ingat kan?
1: Maaf, mas. Saya tidak ingat. Lagian, lain kali kalau jalan tuh hati-hati biar tak tabrak orang, tak karuang.
2: Tapi, mbak...

0: baru ku jadi masukan lamaran kerja besok. Kalau seandainya ku diterima, berarti ketong dua setelah bisa bebas jalan-jalan sudah. Apalagi di tempat kerja jauh begitu.
1: Biar jauh tapi dia pun gaji lumayan. Tapi saya tidak yakin bisa diterima. Dia pun seleksi ketat begitu.
2: Mbak Lila, ketemu lagi.
1: Astaga mas, kau bikin apa di sini? Kau mata-matai saya kah?
2: Aduh, Mbak Lila ini dari dulu tidak berubah-berubah . Ini nih yang bikin saya suka.
0: Mas, mau gabung di sini?
1: Ira.
2: Wah, dengan senang hati. Terima kasih ya Mbak. Perkenalkan, saya Sugan, teman lamanya Mbak Lila.
0: Saya Ira. Tapi tunggu dulu mas, saya ini sudah berteman lama dengan Lila dari ketang dua masih SMA. Dan saya tidak pernah tahu kalau Lila teman ada yang nama Sugeng.
1: Iyoe, mas ini terlalu sok kenal dengan saya saja tidak kenalmu.
2: Coba deh Mbak Lila ingat-ingat lagi. Dulu waktu kelas 1 SMP, ada tidak temannya yang pindah sekolah ikut tugas orang tuanya?
1: Astaga, Aji Sugeng Pangestu. Ya ampun, ini kok Kak Aji? Kau sudah berubah sekali sampai saya tidak kenal. Lagian kenapa juga kau bilang Sugeng? Mana saya ingat, saya kan tahunya Mas Aji toh.
2: Akhirnya ingat juga. Kemarin di pesta, belum sempat minta nomor HP. Mbak Lila sudah jalan.
1: Tapi kenapa Mas bisa balik lagi ke sini? Saya kira Mas menetap di Jawa sana.
0: Wah, berarti Mas Sugeng ini baru datang di sini?
2: Iya, kebetulan baru seminggu di sini Mbak. Perusahaan yang tempatkan saya di sini. Tapi saya senang sekali bisa ketemu dengan Mbak Lila.
1: Oh, jadi Mas Aji ini satu kantor dengan suaminya Sarah yang kemarin nikah itu.
0: Loh, itu kan perusahaan tempat kola Marto Lila.
2: Serius? Wah, makin betah di sini kalau satu kantor dengan Mbak Lila.
1: Kalau begitu saya terjadi jadi lama di situ sudah.
2: Kalau dilamar sama Mas, mau enggak?
0: Wah. Mas nih langsung main lamar saja. Mas terasa lah kah?
2: Tapi Mbak Lila belum ada yang punya kan? Mas Sugeng serius ini. Dari awal ketemu lagi sama Mbak Lila, Mas yakin Mbak Lila adalah jodoh Mas.
0: Gas Mas, gas. Denis jomblo lama.
1: Ira.
3: Sekian drama radio Jodoh Pasti Bertemu, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Jodoh Pasti Bertemu, RRI Fakfak. Selanjutnya pendengar, Anda akan kami hibur dengan lagu-lagu daerah ya, diselingi dengan musik dan informasi.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas, setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan harga.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lembu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.

0: Dominik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, saya

diduga tercemar ya di Sungai Lape. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau ya menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran Sungai Lape yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT Sasmita Bumi Wijaya SBW di Desa Binjai, Kecamatan Tainulu. Tim pengawas lingkungan hidup bersama personel Polres Sanggau dan pemerintah desa telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan pembuangan limbah ke aliran sungai yang berada di sekitar area perusahaan. Dalam kegiatan tersebut, petugas menelusuri titik yang diduga menjadi jalur masuknya limbah ke badan sungai. Iya, pendengar, selengkapnya Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Cendol Dawet. Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1
3: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki bayar utang. Hoi,
1: halo
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ternyata dengan memanfaatkan emosi, kita bisa menjadi orang yang sukses. Kuncinya ada pada bagaimana kita mengelola emosi tersebut, baik itu emosi positif atau emosi negatif. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian yang dapat ditunjukkan ketika kita merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kita dapat mengklasifikasikan emosi berdasarkan apakah emosi tersebut positif atau negatif. Dalam Expression of the Emotion in Man and Animals, Charles Darwin menyatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu kita manusia memecahkan permasalahan. Siapapun bisa marah, marah itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik bukanlah hal yang mudah. Sikapilah dengan tepat bahwa mengelola kecerdasan emosional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menjadi orang sukses lewat kecerdasan emosional bisa diwujudkan seseorang ketika ia bisa membuat selaras dengan melibatkan emosi, perasaan, dan interaksi dengan sesamanya. Karena dalam menghadapi permasalahan, kegagalan, dan kemampuan seseorang untuk dapat mengatasi dan menggunakan emosi secara tepat dalam bentuk interaksi, tindakan, dan keputusan lebih dibutuhkan daripada kecerdasan otak seseorang.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.

Iya, pendengar Anda di masih di musik dan informasi. Iya, informasi terkait dengan Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau Alian menegaskan KPU dan Bawaslu akan menjadi stakeholder utama dalam persiapan pemilihan Kepala Desa Pilkada Serentak 2027. Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan data pemilih yang menjadi salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pilkades. Selain KPU dan Bawaslu, pemerintah desa juga akan dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan Pilkades hingga ke tingkat paling bawah. Keterlibatan pemerintah desa dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan setiap tahapan berjalan efektif. Sementara itu, keterlibatan stakeholder lainnya masih menunggu perencanaan yang lebih matang serta kepastian kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah saat ini masih melakukan berbagai kajian mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku dapat mempengaruhi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkades. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah menian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
2: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
7: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
6: Mas Gugun.
7: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
6: Iya.
7: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
6: Komentar Anda?
7: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
6: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
7: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
6: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
7: Hah, masa sih Mbak?
8: Oh no.
6: Jadi?
9: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
7: Woi, ampun woi.
6: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
7: Woi, ampun woi.

Sair yang balam jo barabah, dia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Batamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFN di Koko, Tri Lestari. Kopi pahit sandaran bumi, gue datang dari Batamu. Hati-hati sanak menjago, kok hangui rugi sendiri.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: merupakan karunia Tuhan yang diciptakan sebagai salah satu bentuk keindahan dunia. Warna tercipta dari berbagai campuran yang ada di alam, akan tetapi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keindahan saja, tetapi warna dikenal mampu memberikan kesan seseorang pada saat pertama kali bertemu. Dalam dunia psikologi barat, ilmu pengenalan tentang warna disebut dengan color psikologi. Dalam Wikipedia, psikologi warna merupakan studi tentang warna sebagai penentu perilaku manusia. Bahkan, warna dalam dunia psikologi dikenal sebagai salah satu bentuk pengobatan penyakit psikologis. Terapi ini dikenal sebagai komoterapi. Menurut Helling, terapis yang terlatih dalam terapi warna menggunakan cahaya dan warna dalam bentuk alat, visualisasi, atau komunikasi verbal untuk menyeimbangkan energi di daerah tubuh kita yang kurang vibran, baik itu fisik, emosi, spiritual, atau mental. Apapun perkembangannya, warna menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk memberikan kesan positif pada kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui warna-warna yang memiliki kesan berbeda untuk pemakainya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar masih di musik dan informasi. Selanjutnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau hingga saat ini masih berjuang untuk menghadirkan infrastruktur layak bagi masyarakat. Luas wilayah dan anggaran yang terbatas menjadi tantangan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Sanggau. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sanggau Susana

Herpena saat diwawancarai tentang kemerdekaan infrastruktur di usia ke-81 Republik Indonesia. Ia menegaskan pemerintah tidak tidur dan terus mengupayakan pemerataan infrastruktur layak bagi masyarakat. Susana mengakui masih banyak sektor pembangunan yang perlu dibenahi di Kabupaten Sanggau. Di antaranya yang menjadi tantangan adalah jalan, listrik, kesehatan, dan akses air bersih untuk masyarakat. Dia menambahkan kemampuan keuangan daerah saat ini cukup terbatas untuk melakukan percepatan pembangunan. Keterbatasan itu kemungkinan berlanjut hingga tahun depan karena adanya arahan dari Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah melakukan efisiensi lagi untuk tahun depan. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, sama satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat!

0: Tahukah Anda, Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53% luas Indonesia, yang merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang dijuluki salah satu provinsi 1000 sungai.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya di musik dan informasi malam hari ini. Beberapa informasi kami hadirkan tadi ke ruang dengar Anda, diselingi lantunan lagu-lagu daerah, menghibur suasana kebersamaan Anda bersama keluarga malam hari ini. Kita sudah di penghujung acara 21.54 waktu Indonesia Barat ya, tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Selanjutnya nanti di pukul 22 ya hingga 24 Anda akan kami temani dengan Sapa Malam.

0: Ya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda ya. Kembali malam hari ini kami temani ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan ya di sesi sapa malam. Nanti kebersamaan kita hingga pukul 24 ya waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini di Kamis 6 Agustus 2026. Salam selalu untuk Anda ya, tetap semangat dan oke. Kehangatan ya selalu menyelimuti kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta. Kita coba terima. Oke, sudah ada yang gabung. Kita coba terima dulu nih. Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Selamat malam dengan
1: Mbak Kakung Kuburaya.
0: Mbak Kakung Kuburaya, apa kabar Mbak Kakung?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat.
0: Cuaca gimana di Pontianak nih?
1: Cuacanya terasa tipis, adem aja, cerah-cerah aja ini.
0: Oh, cerah-cerah ya?
1: Iya, kalau siang pagi ini sedang-sedang aja nih, enggak begitu gerah, enggak begitu dingin,
0: enak-enak aja nih. Adem ayem ya?
1: Adem ayem, tentrem aja.
0: Oke. Silakan Mbak Kakung.
1: Lagunya dari Maya Anjala, Bang.
0: Judulnya?
1: Judulnya Kau Cemara Kehidupan.
0: Kau Cemara Kehidupan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dapat salamnya untuk Bang Pael, untuk Dato Uban, Mbak Yuli juga, Mbak Yuli juga, Mama Indah, Mbak Mulam, Mbak Miati, Mbak Irta juga, Putra Mayu dan semua putra ya, Kakak Andi dan semua kakek-kakek semuanya. Dapat terkali. Ya. Untuk Pak Usu Busri, untuk Anusu, untuk Anius, Iman Nabila, untuk Bang Widi, untuk Gereja Ibu Natalia, yang lainnya di Lampang Aceh dan SABC, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Oke.
1: Okay. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, selamat malam.
0: Baik, terima kasih ya dengan Mbak Kakung di Kuburaya. Ya, selanjutnya selamat malam dengan siapa? Halo? Halo?
2: Ya, halo, selamat malam, sapa malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
2: Dengan Pak Belalang di Belangin.
0: Pak Belalang ya, Belangin?
2: Iya.
0: Belangin itu ya. Wilayah mana tuh, kabupaten mana?
2: Oh, enggak jauh, seberang Sungai Ranas, Bang.
0: Seberang Sungai, Sanggau ya?
2: Iya.
0: Oh, keren, kabupaten lain.
2: Masih di Sanggau.
0: Masih di Sanggau. Apa tadi? Putra Belangin.
2: Pak Belalang dari Belangin.
0: Oh, Pak Belalang, salah berarti. Oke, yeah. Pak Belalang. Silakan Pak Belalang.
2: Judulnya masih dapat enggak, Bang?
0: Dapat.
2: Ya. Oke. Okay. Kalau ada Dian Sesa ya, Bang, kalau ada.
0: Dian
2: P. Sesa.
0: Judulnya
2: Kupasrahkan Padamu.
0: Kupasrahkan Padamu. Siapa-siapanya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Abo Kocai, Bang Dendi, terus Ai Kepo di Sebongkup, yang lain dirangkul aja ya, Bang.
0: Oke, terima kasih Pak Belalang.
2: Buat Bang penyiarnya, selamat malam dan bertugas.
0: Oke, terima kasih Pak Belalang di Belangin. Oke, masih di Sanggau ya. Selamat malam.
3: Malam, Bang Eko Satrio.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Cucu Ayi di Persimpangan.
0: Cucu Ayi Mola ya?
3: Iya.
0: Mola.
3: Bang Eko.
0: Apa tuh?
3: Besok mulai turnamen di Simpang 4.
0: Turnamen.
3: Ayo nonton, Bang Eko.
0: Turnamen apa tuh?
3: Turnamen 17 Agustus.
0: Oh.
3: Mulai besok main pertama.
0: Waduh,
3: main bola.
0: Mantap. Saya dukung Mbak Mola aja lah.
3: Grupnya SKM.
0: SKM ya.
3: Semoga
0: kesehatan. SKM ya, semoga kamu menang. Mantap.
3: Semoga Mola menang.
0: Iya, mantap.
3: Ayolah nonton.
0: Besok ya.
3: nggak berat lagi kan Bang Eko.
0: Jam berapa tuh? Jam 8 malam atau jam 12 malam?
3: Jam 2 malam.
0: Jam 2 malam. Kita kan beda waktunya kan? Antara antara Eropa dengan Barat beda. Oke, mau mulai?
3: Lagunya? Lagunya Cinta Kita aja.
0: Waduh, dari siapa?
3: Dari siapa aja boleh.
0: Dari kemarin-kemarin?
3: Yang penting Bang Eko suka, tapi jangan terlalu suka.
0: Cinta Kita ya?
3: Injil-injil semut?
0: Injil-injil semut boleh.
3: Tapi semut, jangan semut gatal ya.
0: Semut, semut di dinding boleh.
3: Cinta Kita aja.
0: Oke, siapa-siapanya silakan.
3: Abang Angkat di printing. Ayu susah senang aman nek. Semoga sehat selalu. Bunda di kita tambah sehat selalu sekeluarga. Mbok, mbok tersayang di Kucing. Ayo masuk Mak Boboy gabung. Bang Joto segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayu Ban, Mbah Kakung, Mak Kasih ya Mbah Kangkung. Beli Widi. Ayo gabung Beli Widi.
0: Beli Widi ya.
3: Buat Bang Eko yang bertugas. Satu biji buah sawitnya aja.
0: Sebiji ya. Mana Chan?
3: Hah?
0: Mana Chan kalau sebiji setahun lah. Ada gak buat beli kopi?
3: Setahun lebih ya. Semoga sehat selalu bersama
0: Okay.
3: Keluarga.
0: Terima
3: selamat
0: kasih.
3: Sampai tuntas.
0: Ya.
3: Selamat malam.
0: Ya dengan Mbak Mola. Ya selanjutnya selamat malam.
4: Halo, selamat
0: halo.
4: Malam. Selamat malam.
0: Bung Widi ya.
4: Iya, apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik Bung Widi. Bung Widi juga apa kabar? Cuaca gimana di Tokyo?
4: Cuaca hari ini panas ya.
0: Panas
4: biasa
0: ya.
4: Biasa panas.
0: Oke, okay, Bung Widi.
4: Di Sangau malam gini gimana? Malam ini gimana kabarnya?
0: Cuaca cukup bersahabat lah malam hari ini. Namun kalau siang
4: dingin ya.
0: Kalau siang-siangnya cukup panas di Sanggau ini.
4: Oh, katanya kekurangan air katanya ya, panas ya.
0: Kekurangan air.
4: Sama. Sama dengan di mana tuh di Pakpak juga. Di Bali juga ini apa? Kekeringan.
0: Kurang air ya.
4: Iya, tahun ini banyak yang kekurangan air. Di Jepang juga kering, di damnya kering juga.
0: Oh iya iya.
4: Gak ada hujan, gak ada ini udah. Gimana ini di sini?
0: Iya iya.
4: Bang Iko ada lagunya apa nih?
0: Lagu apa?
4: Mau request ya boleh ya?
0: Boleh boleh boleh.
4: Lagunya dari versinya Paldiansyah yaitu Damai Bersamamu.
0: Damai
4: Bersamamu.
0: Dari siapa tuh?
4: Versinya Paldiansyah. Paldiansyah.
0: Paldiansyah.
4: Iya, ya.
0: Oke, siapa-siapanya?
4: Ya, salam-salam dulu ya. Salam-salam baru yang lewat ada Mbak Mola, kemudian ada Bupati dari Palu, kemudian Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Usu di Sambas, Ayu masuk di Maluku Tengah, kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulewari Mandar, Mbak Miati, Mbak Elsa, kemudian ada Mbak Rani, Kayuli di Sungai Mawang, Mama Buboy, Mama Yogi, Mama Indah. Kemudian ada Putra Latul-Latul, Pak Amsam, Bu Indi di Denpasar. Kemudian ada Bang Lanius, Tuan Usu, Kakek Ririn, kemudian ada Piawala di Makassar, ada Aipatah Hati. Kemudian ada siapa lagi ya? Kak Rahma di Padang, ada Bung Binejo di Manado juga, ada Bunda Esti, ada Mbak Ella di Sambas. Kemudian ada Bang Jali, Pak Ai Kepo, Mbak Doni, kemudian ada Bu Kartika di Singaraja, Mbak Kakung, Bu Natalia di Palu, dan Nenek Kebayan ya juga ini. Sama Kebayan ya. Ya, salamnya yang untuk semuanya aja deh, yang lain dirangkul aja ya. Bang Eko, selamat juga sampai tuntas. Terima kasih, Mata.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya Bung Widi di Tokyo ya. Oke, mengabarkan berita baik ya. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Elsa.
5: Apa
0: ya?
5: Apa kabar? Ya, Mbak Elsa ini di Subang nih.
0: Tadi Bung Widi di Tokyo, Mbak Elsa di sebelah sana Kucing lah.
5: Oh ya. Gimana cuaca di Sanggau? Udah ada turun hujan kah?
0: Belum, terus menunggu nih.
5: Di Subang juga belum nih. Mau nunggu hujan duit kapan? Hujan duit di Subang nih ya.
0: Kalau di sini menunggu salju aja lah.
5: Oh ya kah? Enggak kan di Tokyo ada salju. Bung Elsa, request lagu dulu ya.
0: Lagunya apa?
5: Duri Terlindung.
0: Duri,
5: Duri
0: ya?
5: Yang Terlindung, Mbak Sahdari Niki Ardila.
0: Duri Terlindung.
5: Duri, Duri, bukan Duli, Duri. jangan Duli, nanti susah nyari judulnya.
0: Duli, Duri Terlindung.
5: Duri Terselindung.
0: Hah?
5: Duri. Duri Terlindung. Ah, Bung Eko nyuruh kita lalu
0: Duri,
5: lah Duri. Salah ngomong pula ya.
0: Duri yang terlindung.
5: Duri terlindung kan, Duri yang terlindung. Pokok Duri ada Duri terlindung lah sekali judulnya.
0: Siapa nih bawakan?
5: Salamnya terutama buat Pak Eko lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati. Tadi ada Bung Widi, terima kasih senggolannya ya. Semoga saya selalu bersama keluarga tercintanya di Tokyo sana ya. Ada Mbak Ling, Bu Esti, Deng Jablay, Mama Boboy, Abang Jali, ada Pak Wai, ada Abu Kocai di Sanggau, Mbak Miyati, ada Mbak Maula, ada Mbak Yuli, di Sambas Buan Usu, Pak Usu, ada Kak Long di Sanggau ya, lupa pula. Abu Dindi, Ali Patah Putah, Lanius, ada juga Ai Kakek Uban, ada Mbak Kakung, Codeso, Mama Indah juga, Mama Multi juga, yang lain kita rangkul aja dari sampai Z tanpa sekali. Gimana lagunya, sudah siap Bung Eko?
0: Dari siapa lagunya?
5: Niki Ardila.
0: Oke, ada nih.
5: Oke, buat Mbak Eko terima kasih. Selamat malam, semangat malam.
0: Baik, dengan Mbak Elsa di Subang ya. Halo Bunda Natalia.
6: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam dengan Bunda ya.
6: Apa kabar Bang Eko? Iya.
0: Kabar baik Bunda.
6: Amin, sama di Palu juga baik-baik selalu. Bang Eko, lagunya berarti saya sudah penelpon ke berapa enggak dapat lagu lagi ya?
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20.
6: Aduh, Bang Eko ini ya. Sudah, kalau enggak bisa maksudnya ikutan. Oh iya,
0: masih.
6: Boleh.
0: Lagunya apa?
6: Saya mau pilih lagunya anu aja. Kutarela.
0: Kutarela. Dari siapa?
6: Tunggu, saya udah lupa di penyanyi Bang Eko itu.
0: Kutarela itu kalau enggak salah.
6: Bukan, itu lagunya gini Bang Eko. Ku tak mau menderita yang kedua kali.
0: Iya, iya, iya. Aduh, saya tahu, ya? Cuman saya lupa. John, okay. John ya, John ya.
6: Oh iya, itu sudah. Nanti John. Bang Eko pilih penyanyinya ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
6: Ku tak mau menangis seperti dulu. Okay. Itu aja ya Bang Eko, nanti Bang Eko carikan. Saya mau salam-salam dulu ya.
0: Oke. Okay.
6: Ada Mama Yogi yang pertama ya, Mama Indah, Mama Murti, Mama Boboy, Mama Marla. Ada Putra Lato-Lato ya, Kakek Ririn, Paman San, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Panji, Bang Jali. Ada juga Mbak Elsa ya, Mbak Viola. Ada Pak Benijo, ada Bang Luhut, Pak Winnie di Tokyo. Pokoknya dirangkul aja Bang Eko dari Asam Tusket.
0: Okay.
6: Bang Eko tetap semangat, sukses selalu sampai akhir siaran ya.
0: Terima kasih.
6: Terima kasih
0: malam.
6: Bang Eko, selamat malam. Semangat
0: baik,
6: malam.
0: Baik, baik. Terima kasih. Dengan Bunda Natalia di Toli-Toli. Iya, selanjutnya sudah ada yang gabung. Oh, terputus ya, coba lagi. Kau Cemara Kehidupan ya. Dari requestan Mbah Kakung di Kuburaya. Selamat malam. Halo.
7: Selamat malam orang yang ganteng.
0: Selamat malam.
7: Ganteng sambil bila-bila.
0: Dengan Mbak Mola. Yalah. Mbak Mama Boboy.
7: Yalah.
0: Ah.
7: Saya selalu tengok gambar Bang Eko, jangan nanti puh.
0: Ah?
7: Wah, bulu dadanya. Tengoklah program tu kan ada dekat Facebook. aku gerem dekat sana, selalu tengok muka Bang Eko. Oh, himself. Yalah, Mama Boboy nak minta lagu. Jekim, penyanyi Jekim.
0: Lagu Jeki.
7: Sekim, penyanyi Jekim. Penyanyi dia Because I Love You ya. Dia punya tajuk dia. Because I Love You.
0: Dari Sekim.
7: Because I Love You. Penyanyi dia Sekim. Ada ujung dia Sekim apa nama dia lupa lah.
0: Okay, nanti dicarikan ya.
7: Sekim ujung dia ada lagi yang ingin pokoknya lagu tu Because I Love You ya, lagu tahun 2000 masa tu Mama Boboy lebih kecil lah dengan lagu. Ada tak Mang Eko?
0: Ada.
7: Itulah lagu ni untuk Bang Eko takkan lah saya. Nanti Bang Eko teribu dengan lagu Mama Bobo. Nanti because... pula hati-hati ya Bang Eko ya. Because I Love You tajuk dia.
0: Because I Love You.
7: Dulu dulu saya minta dengan Bang Eko lama dah lupa. Banyak bila lagu Mama Bobo. Because I Love You. Love me. Yes, me love me down. Itu lagu dia Bang Eko.
0: Sekin Stephen ya.
7: Iya betul. Sekin Stephen itu yang saya sebut Stephen.
0: Oke, ada
7: lagu nih untuk Bang Eko. Sehat selalu ya Bang Eko. Okay, Mama okay. Selalu doa bagi gereja. Nanti mudah-mudahan kita berjumpa bila-bila lah. Untuk Mbak Aisyah, makasih Kak. Mbak Aisyah pun tak mau pergi mungkut hati-hati dari kutunggu banyak. Bunda Isti, Bunda Natalia. Pak Belalang ya, Pak Belalang ya. Untuk Bang Lendi, untuk Dek Mola, tersayang, tercinta tadi jauh saya makan, saya dengar ada saya dengar ada untuk Lanos, untuk Pak El, untuk Ayi Petapuka, untuk Ayi Kepo, Kakak Sisi tadi petang, untuk Kak Long yang di Sambah tuh Wan Usu Putri, Wan Usu Putri, Usu Putri, dua-dua itu. Untuk Bang Jali, untuk Pak Wai, Pak Mangsam, Kakek Ririn. Yang lain-lainnya, apa kantong ya? Oh, untuk JJ, Abang Rinaldo, untuk Sika di apa tuh? Di Benua apa tuh? Bali, untuk Kak, apa nama yang? Bunda Resti, Bunda Perita, yang lain-lainnya. Selamat malam Bang Eko. Besok kita sambung Bang Eko. Selamat malam. Selamat juga. Makasih Bang Eko ya.
0: Terima kasih.
7: Bye,
0: selamat
7: bye. Nanti
0: malam.
7: Nanti hati-hati Mbak.
0: Ya dengan Mama Boboy di kucing ya. Oke. Damai bersamamu. Ya kita satu lagi ya. Selamat malam.
8: Ya, selamat malam.
0: Dengan siapa?
8: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Nasrun?
8: Iya.
0: Oke, Sulawesi Tengah ya?
8: Iya.
0: Silakan Bu Nasrun.
8: Ya, lagunya Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa?
8: Iya, Cinta dan Harapan.
0: Cinta dan Harapan, siapa-siapanya?
8: Ya, pertama-tama Bang Dinya, saya petugas Sulawesi Tengah, Bukalau Berumah. Terus makurunya dari Sanggau yang bertugas malam selalu sehat. Ya sudah mas tadi serang kompak semuanya tanpa kecuali sambil bekerja. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya kita tahan dulu ya. Kita lihat di pesan singkat yang pertama dengan Paman Sam di Balakerangan. Salamnya dirangkul dari Asbejet. Lagunya Senandung Rindu. Oke, terima kasih Paman Sam. Dengan Sorando di Tayan Hilir, lagunya Lumpur dan Berlian. Salamnya untuk Bung Lanius, Pak Alek Candeso, Dato Uban, Pak Belalang Putra Latulato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mbak Farida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak Lik, Mbak. Oke, yang lain dirangkul dari SBJ. Untuk bungnya kopi. Terima kasih kopinya. Ya, kita break dulu ya, kita dengarkan ya beberapa lantunan request pendengar kita. Ya, satu lagu dari Maya Angela, Kau Cemara Kehidupan, kita dengarkan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, Adisan aja masih nunggak.
2: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
5: Ma,
6: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
5: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
7: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
5: Pa.
7: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
5: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat, atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.

0: Ya, pendengar, tadi telah Anda dengarkan Maya Angela, Kau Cemara Kehidupan, dan Dian Pesisa, Kupasrahkan Padamu. Terus kita ambil dari lagunya Bung Widi ya, Damai Bersamamu. Iya, yang pertama selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Pak Usu, oke. Silakan Pak Usu.
1: Lagunya Hujan Datang Lagi lah.
0: Hujan
1: Datang Lagi dari Endang Isaurina.
0: Oke, sapa-sapanya?
1: Salamnya buat abang yang di bertugas, semoga sehat selalu. Salamnya Mama Yogi, Mama Bobo, Mama Merla, yang lain dirangkoya lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Nah, Ibu yang biasa dari Sambas, Bang Lanius juga yang biasa dari Sambas juga.
0: Okay.
1: Semoga dia mendengarkan. Buat abang yang di bertugas, semoga sehat selalu dan diberi kesehatan.
0: Okay. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih Pak Usu ya. Selamat malam. Halo. Oh, terputus. Iya, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa?
2: Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa? Masih kecewa ya? Kecewa dengan apa nih? Dengan lagu, dengan samuan?
2: Dengan semualah.
0: Ah, kecewa dengan semuanya. Oke, oke. Silakan. Putra lagunya Kecewa.
2: Titik-titik noda.
0: Titik noda ya.
2: Dalam dada.
0: Dari siapa tuh lagu?
2: Kalau enggak, rasanya dari Jamal Mirdad.
0: Jamal ya?
2: Jamal Mirdad.
0: Oke, nanti dicarikan ya. Nah. Oke, siapa-siapanya buat siapa?
2: Salamnya dengan gula Jawa. Buat abang, segelas kopi panas.
0: Oke. Terima kasih Putra Kecewa.
2: Selamat
0: malam. Iya. Oke, selanjutnya ini dengan siapa nih? Mama Indah ya. Halo. Selamat malam.
3: Oh.
0: Halo.
3: Iya, halo.
0: Mama Indah ya?
3: Iya, Bang Eko.
0: Oke, Mama Indah lagi di mana nih? Lagi di sungai, gunung, atau di lapangan?
3: Lagi di rumah nih, baring di kamar nih Bang Eko, lagi monitor.
0: Kirain lagi bareng-bareng di rerumputan.
3: Ini kan malam, gak mungkin lah di luar, di apa, Bang Eko kan di rumah nih.
0: Ya siapa tahu camping.
3: Masih berapa lagu nih Bang Eko?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Angin Malam Bang Eko.
0: Angin
3: Malam. Judulnya Angin Malam.
0: Dari siapa?
3: Gak tahu tuh lah penyakitnya nih. Gak tahu penyanyinya.
0: Oh, Angin Malam bawalah daku. Gitu ya lagunya ya? Bukan?
3: Iya, itu Bang Eko.
0: Kesana. Itu dari bentar ya. Oke, silakan sapa-sapanya buat siapa?
3: Iya, sapanya buat Iyar Burata Uban, buat Mbak Yuli, Bik Yul, Mbak Sisil, Bang Pael, Jotul RJ, Bung Surando, Bang Pael juga tadi, Mbak Miyati, Mbak Elsa, buat Kak Long, siapa lagi nya, buat Pak Alik juga ya. Yang lainnya dirangkut apa kecuali, ada lagunya Bang Eko?
0: Ada lagunya, ada.
3: Iya, makasih. Selamat malam Bang Eko.
0: Oke, terima kasih. Ya, dengan Mama Indah di Landak Ngabang ya. Ya, di WhatsApp. Oke, belum ada yang gabung. Iya, sudah ada yang gabung. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Apa
4: kabar nih Sabang Merah?
0: Sabang Merah. Baik, iya. Malam hari ini cerah nih. Panas cerah. Cuaca di luar.
5: Sama gak cuma yang nenek kebayan nih.
0: Nenek
5: kebayan tak bergolong nih.
0: Nenek kebayan hampir sama suara dengan Kak Long ya.
5: Iya, mirip.
0: Mirip.
5: Adik beradik.
0: Mirip tapi tak sama ya.
5: Iya.
0: Nenek kembayan ya.
5: Bukan nenek kembayan.
0: Hah? Apa?
5: Nenek kebayan.
0: Oh, nenek kebayan.
5: Bukan, kalau bukan nenek kebayan, nenek maco.
0: Kira nenek kembayan tadi itu. Jawa amat.
5: Bang Eko ada-ada aja.
0: Oke. Nenek kembayan. Nenek kebayan.
5: Aku nyaman ya, ngikut ya.
0: Ngikut ya. Oke, siapa-siapanya?
5: Siapanya buat Bang Eko, semoga sehat selalu keluarganya ya. Secangkir kopi Mbak Miati ya.
0: kopi Mbak Miati dicuri ya, kasih saya ya.
5: Dicuri nanti sebelah tuh.
0: Oke, oke.
5: Kalau Kak Long kan jauh.
0: Iya.
5: Kalau dekat mau gak Kak Long ngasih ya? Jauh. Buat Mama Indah, Pak El, buat Bang Eko. Mana Bang Eko belum muncul suara nih? Buat Ais sama Nek, semoga sehat selalu. Buat Nana Elsa, banyak nak tengkuyungnya. Kasihlah Kak Long. Tengkuyung Suban betul rosak kan? Buat Bang Jali, buat Ju Ajis, buat Kakek Ririn, Kakek Jupin, buat siapa lagi ya, Mama Boboy, buat siapa lagi ya, Petua Senja, buat Joto Rigi, yang lain dirangkul aja, nanti belakang nunggu. Buat Bang Eko, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Dengan nenek kebayan ya di Sanggau. Di mana nenek kebayan tadi? Baik, kita tahan lagi ya. Kita dengarkan requestan pendengar kita tadi.

Ya, ada Nika Ardila ya dari dengan judul Duri Terlindung, requestan dari Mbak Elsa. Kita dengarkan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Iya, tidak lupa saya sapa untuk Anda yang malam hari ini berada di perantauan ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Tetap selalu jaga kesehatan Anda ya, agar tetap selalu bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Iya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam.
0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya. Bude ya?
1: Iya, iya, betul.
0: Oke. Okay. Silakan, Bude.
1: Request lagu Don't Ever Go.
0: Don't
1: Ever Go.
0: Ever Go. Dari
1: Ebi Peregrina ya, kalau nggak salah.
0: Ebi
1: Peregrina.
0: Ebi, bentar.
1: Ebi siapa itu? Lupa pokoknya.
0: Oke, silakan siapa-siapanya.
1: Dalamnya ini aja lah. Dirangkul saja dari Asam Beset. Terima kasih tadi yang okay. Banyak. Salam-salam buat Bunda.
0: Ya. Yeah.
1: Salam kembali. Salam hangat, kopi susu buat Bang Eko.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya, dengan Bu D di Kembayan ya. Ya, satu lantunan cantik tadi telah Anda dengarkan, Cinta dan Harapan dari miliknya Tommy Jepisa ya. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Tommy Jepisa, penyanyi yang dikenal lewat karya-karya pop melankolis ya, dengan lirik yang puitis dan menyentuh hati. Lagu ini dirilis pada tahun 2002 dan kembali dimuat dalam album kompilasi The Best of Tommy Jepisa, menegaskan bahwa posisi sebagai salah satu karya yang dikenang para pencinta musik nostalgia. Melalui lirik yang sederhana namun penuh makna ya, Cinta dan Harapan mengisahkan tentang ketulusan hati dalam menjalani sebuah hubungan. Dan lagu ini menggambarkan bahwa cinta sejati tidak diukur dari kemewahan atau janji-janji indah, melainkan dari kesetiaan, keikhlasan, dan harapan untuk tetap bersama menghadapi segala suka maupun duka. Ya, tetap di 97 FM RRI Sanggau di Sapa Malam. Malam hari ini kita akan dengarkan bersama ada Senandung Rindu. Ya, dari siapa ini? Baik, kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali.

0: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Iya, pendengar itu tadi Senandung Rindu dan dua lagu mancanegara yang menghibur suasana istirahat Anda malam hari ini. Ada lagunya Don't Ever Go dari Eddie Paregrina, dan lagu Second Stephen, Because I Love You. Ya, lagunya Don't Ever Go ini merupakan salah satu lagu populer dari penyanyi asal Filipina Eddie Paregrina, yang dikenal sebagai salah satu ikon musik pop dan oldies era 1960-an hingga 1970-an. Lagu ini menjadi bagian dari kumpulan karya terbaik Eddie Paregrina dan kembali diperkenalkan melalui album kompilasi 18 Greatest Hit Eddie Paregrina Pol 1 yang dirilis oleh Picor Music pada tahun 2009. Lagu ini ditulis oleh Denny Subido dengan irama pop yang lembut dan nuansa romantis khas musik nostalgia. Don't Ever Go mengisahkan tentang seseorang yang memohon agar orang yang dicintainya tidak meninggalkan dirinya. Lagu ini menggambarkan perasaan takut kehilangan, ketulusan hati, serta harapan untuk mempertahankan sebuah hubungan yang penuh kasih sayang. Vokal khas Eddie ini yang cukup hangat dan penuh penghayatan membuat lagu ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta musik lawas. Melodinya yang sangat sederhana namun menyentuh menjadikan Don't Ever Go tetap dikenang ya sebagai salah satu tembang romantis yang mampu membawa pendengar kembali ke suasana indah masa lalu. Ya, itu dia Eddie Paregrina, Don't Ever Go.

temani ya ruang dengar Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada Endang Estorina, Hujan Datang Lagi, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu populer dari penyanyi wanita Indonesia Endang Estorina, yang dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan karakter vokal lembut dan penuh penghayatan. Pada era musik pop nostalgia Indonesia, lagu ini menjadi bagian dari deretan karya terbaik Endang Estorina dan tercatat dalam album 16 pilihan terbaik yang dirilis pada tahun 1987. Lagu ini menghadirkan suasana sendu dengan latar cerita tentang kesepian, kerinduan, dan kenangan cinta yang kembali hadir bersama dengan turunnya hujan. Hujan dalam lagu ini seolah menjadi simbol datangnya kembali kenangan lama, mengingatkan seseorang pada kebersamaan yang pernah terjalin, namun kini hanya tinggal dalam ingatan. Dimana dengan alunan musik pop Melayu yang khas dan suara Endang yang penuh perasaan, Hujan Datang Lagi yang mampu membawa pendengar larut dalam suasana romantis sekaligus melankolis. Lagu ini menjadi salah satu tembang kenangan yang tetap dikenang oleh para pencinta musik lawas karena mampu menyampaikan kisah cinta dan kerinduan dengan cara yang sederhana namun menyentuh hati. Kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali.

Namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, pendengar, ada lagunya Tony Paraira, Aku Tarela, dan Angin Malam, Trio Ambisi. Ada juga Deloitte, Titik Noda. Ya, untuk lagu Angin Malam ini, lagu dari vokal Trio Ambisi yang dikenal dengan harmoni suara khas dan karya-karya bernuansa nostalgia Indonesia. Lagu Angin Malam ini menghadirkan suasana yang penuh perasaan, yang menggambarkan kesunyian malam yang ditemani hembusan angin sebagai simbol kenangan dan kerinduan. Melalui lantunan harmonis khas Trio Ambisi, lagu ini membawa pendengar masuk ke dalam kisah seseorang yang mengenang cinta yang pernah hadir dan meninggalkan kesan mendalam. Kemudian ada juga Deloitte, ya, Titik Noda. Lagu ini merupakan grup, maksud kami Deloitte, yang merupakan grup musik yang dibentuk pada akhir dekade 1960-an dan dikenal dengan warna musik pop yang berpadu dengan sentuhan Melayu. Grup ini dipimpin oleh gitaris sekaligus pencipta lagu utama, Barche van Houten, dengan vokalis khas Samsuar Hasim, yang menjadi ciri kuat, ya, dalam setiap karya mereka. Ya, lagu ini mengisahkan tentang kepedihan hati seseorang yang harus menerima kenyataan pahit dalam perjalanan cinta. Suasana sendu yang dibangun melalui melodi lembut dan lirik penuh perasaan menggambarkan rasa kecewa, kehilangan, dan usaha untuk menerima sebuah luka yang telah terjadi. Dengan aransemen yang sederhana namun menyentuh, serta karakter vokal Deloitte yang penuh penghayatan, Titik Noda menjadi salah satu tembang kenangan yang tetap melekat di hati para pencinta musik lawas hingga saat ini. Dan lagu ini bukan hanya sebuah kisah cinta, tetapi juga gambaran tentang ketegaran hati dalam menghadapi cobaan kehidupan. Ya, mudah-mudahan bisa semakin mencarikan suasana, ya, kebersamaan Anda bersama keluarga dengan tiga lantunan cantik tadi. Dan kita saat ini, pendengar, sudah di penghujung acara. Kita sudah berada di 23.51 waktu Indonesia Barat, ya. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya, yang benar-benar terhibur, dan suasana kebersamaan Anda semakin hangat, ya, tentunya.

Ya, kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Ya, terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan terhibur ya. Menemani suasana malam Anda ya, di hampir pertengahan malam 2352 masih kami hadirkan beberapa lantunan lagu-lagu pop tema kenangan ya, menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga. Kami yang bertugas, saya Eko Karjuan dan kru-kru di teknisi mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini edisi 7 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda, pendengar setia Radio Republik Indonesia, Antikong di FM 99.9 MHz. Salam jumpa bersama kami pendengar yang bertugas di Antikong pagi ini akan mengawali informasi-informasi terbaik untuk Anda yang saat ini baru saja beranjak di peraduan Anda. Bersama kami yang bertugas, saya Sri Wahyuni dan Rizky di Operator Studio. Kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga saja informasi yang kami sajikan bisa melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar pagi hari ini kami sudah mempersiapkan ragam informasi dan juga program acara. Setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Sanggau. Kami akan hadirkan informasi di edisi hari ini pendengar, informasi terkait juga dengan empat hal yang menghalangi terkabulnya doa seorang muslim. Nanti Anda akan bersama narasumber yaitu Bapak Haji Eko Setio Nugroho, Kepala KUA Kecamatan Muko, bersama presenter Saripah Dini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Antikong. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi selanjutnya.

0: Klik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Pagi hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Bersama saya Sarfa Dini dan juga tim Sanggau pagi ini menemani Anda hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Jumat 7 Agustus 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, kami akan mengupdate informasi Anda dalam program Mutiara Pagi Islam hingga jelang pukul 5 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Dan juga salam sehat, salam semangat, salam bahagia juga nih pendengar ya, untuk Anda yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Yang pasti kita selalu berdoa, selalu berjalan dengan lancar. Jangan lupa ya, berdoa terlebih dahulu yang pastinya. Oke pendengar, di pagi hari ini ya kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami ya di via Zoom. Dan yang pastinya di pagi hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu ya pengajian ayat suci Al-Quran. Ini ada surah Ali Imran ayat 130 sampai dengan 133.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, baik pendengar, tadi sudah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an ya, surah Al-Imran ayat 130 sampai dengan 133. Nah, pendengar, di pagi hari ini kami juga sudah terhubung bersama Bapak Haji Eko Satyo Nugroho ya, selaku Kepala KUA Kecamatan Muko. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya nih, Pak, di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya.
2: Alhamdulillah,
1: insyaAllah. Oke, baik. Nah, pendengar, di pagi hari ini ya, kami akan membahas tentang 4 hal yang menghalangi terkabulnya doa seorang muslim. Karena doa ya merupakan ibadah yang menjadi wujud ya ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit yang bertanya, mengapa doa yang dipanjatkan rasa belum juga dikabulkan. Islam mengajarkan ya bahwa selain terus berdoa dengan penuh keyakinan, seorang muslim juga perlu menghindari berbagai hal yang dapat menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, pendengar, pagi ini dalam program Mutiara Pagi Islam ya, kita akan membahas tema 4 hal yang menghalangi terkabulnya doa seorang muslim bersama Bapak Haji Eko Satyo Nugroho ya, selaku Kepala KUA Kecamatan Muko. Dan juga pendengar, semoga dengan perbincangan ini ya dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri agar doa-doa yang kita panjatkan juga semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita langsung saja ya untuk membahas lebih lanjut ya, langsung kita berikan kepada Bapak Eko Setia Nugroho. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tabarukan bihadhil ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul 'alim. Para pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang pertama kita bersyukur atas berbagai kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat hidup, sehingga kita bisa senantiasa menjalankan aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hari ke hari yang kita lalui akan semakin menambahkan rasa syukur kita, menambahkan rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat hidup yang sudah diberikan, dan semoga kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dini wa dunia, di dunia dan insyaallah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam Allah semoga tetap terlimpah curahkan di kaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita sampaikan salam kita, assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa mengikuti daripada petunjuk-petunjuk ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan diakui untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini kita kembali saling mengingatkan pada kita semuanya sebagai introspeksi diri, bahwasanya kita sebagai umat Islam wajib yakin bahwasanya apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika Tuhan berfirman, berdoalah padaku, niscaya aku akan memperkenankan ataupun mengabulkan daripada doa-doa itu. Namun terkadang kita sendiri sebagai umat kurang mengintrospeksi diri, sehingga ada beberapa hal yang mempengaruhi terkabulnya daripada doa kita. Maka dalam kesempatan yang baik ini, kita sedikit mengupas beberapa hal yang mendominasi ataupun mempengaruhi daripada doa-doa yang kita kabul, kita panjatkan kepada Allah SWT. Namun terkadang kita merasa doa kita belum terkabulkan, atau bahkan dari sekian lama kita berdoa, kita merasa tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini mengingatkan kita bahwasanya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai khalifah di bumi ini, senantiasa harus bergantung dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, "At-du'a'u mukhul ibadat," artinya doa itu adalah inti daripada ibadah kita. Bahkan sholat kita juga bagian daripada wujud syukur kita yang di dalamnya mengandung daripada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita renungkan sejenak, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ataupun kebaikan-kebaikan lainnya yang sering kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah, belum dikabulkan atau belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab An-Nafa'isul Uluwiyah di Misalis Sufiyah, ada beberapa hal yang mempengaruhi ataupun ada beberapa hal yang menjadikan doa kita sulit dikabulkan atau bahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, faktor daripada doa itu tidak dikabulkan adalah mengkonsumsi ataupun memakan daripada harta ataupun sesuatu yang haram dalam tubuh kita. Salah satu penghalang terbesar daripada doa kita susah dikabulkan adalah ketika kita seorang muslim membiarkan diri kita hidup dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dalam hal makanan dan minuman, tetapi juga pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan hidup yang diperoleh dari harta yang tidak halal. Makanan ataupun hal-hal yang sifat materi itu ada dua hal, yaitu haram secara zatnya. Haram karena telah ada, kemudian yang kedua adalah haram karena cara memperolehnya. Misalnya dari berbuat curang, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Walaupun secara zatnya itu adalah makanan yang halal, tapi cara memperolehnya adalah cara memperoleh yang haram. Kemudian, apa yang kita makan itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, dan tenaga yang akan menggerakkan tubuh kita. Begitu pula pakaian, tempat tinggal, atau fasilitas yang kita miliki, kita gunakan setiap hari. Jika semua itu kita peroleh dengan cara yang haram, maka hal itu tidak hanya mengotori secara lahiriah, bahkan batiniah juga, tetapi akan menjadi penghalang daripada seorang hamba dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lisan ataupun lidah kita khusyuk berdoa kepada Allah, tetapi ada penghalang yang membuat doa-doa kita ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat menyentuh hati melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, kemudian tubuhnya dipenuhi dengan debu. Lalu ia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berulang kali memohon, "Ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Semua keadaan itu merupakan adab yang sangat dekat dengan terkabulnya daripada doa itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai haram, dan ia diberi makan dari harta yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dapat dikabul?" Artinya, kita mengambil hikmah daripada riwayat hadis ini, apa yang kita gunakan, apa yang kita makan, kalau dari harta yang haram, maka itu bagian daripada terhalangnya atau susahnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, faktor yang kedua, penghalang ataupun hal-hal yang menghalang daripada kabulnya doa kita adalah berbuat zolim. Zolim ini artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik itu zolim kepada keluarga, zolim kepada tetangga, zolim kepada rekan kerja, zolim kepada orang lain, dan seterusnya. Karena kezaliman itu adalah dosa yang tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga mengotori daripada hati kita atau hati pelakunya. Sebagai contoh, ketika kita berkehidupan tetangga, misalnya, ini hal yang sederhana saya contoh. Ketika kita memiliki ayam, memelihara ayam, namun ayam kita ini tidak kita kandangkan atau kita tidak dibuat khusus tempatnya, lalu ayam itu berkeliaran ke rumah tetangga dan akhirnya tetangga merasa dirugikan karena dia mungkin merusak tanaman, kemudian mengotori halaman dan sebagainya. Itu hal-hal yang kecil yang mungkin termasuk di dalam zolim, artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau hal-hal yang lain, itu bisa merugikan daripada orang lain. Sebagai contoh, dalam kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan keluarga, kita tidak terasa sering menzolimi istri, suami, atau anak kita karena sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sebagai contoh, misalnya zolim kepada anak. Hari-hari ini ataupun sekarang ini kita tidak bisa lagi dihindarkan dengan adanya gadget ataupun handphone yang mungkin secara tidak sadar kita menzolimi anak-anak kita karena kita tidak mengontrol daripada penggunaan HP yang digunakan oleh anak-anak kita. Sehingga akan membuat anak kita menjadi kecanduan, kemudian lalai terhadap perintah agama, kemudian apa namanya, lebih banyak hal-hal yang negatif yang diperoleh oleh anak kita akibat daripada kita memberikan handphone. Namun tidak bisa dihindari, kita pasti boleh saja memberikan handphone, tapi kita sebagai orang tua wajib mengontrolnya, wajib melihatnya, mengaturnya, dan seterusnya. Nah, bisa jadi inilah bagian daripada sikap zolim kita pada anak, pada istri, atau pada tetangga kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, faktor penghambat daripada atau terhalangnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ghaflah atau lalai menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat disampaikan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Ketika kita mau mendirikan sholat, kita mendirikan sholat tapi dalam keadaan malas-malasan. Atau bahkan kita sama sekali tidak menjalankan perintah Allah SWT. Begitu kita diberikan ujian, kita memohon kepada Allah SWT menganggap seolah-olah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Padahal kita sendiri yang menghalangi daripada doa-doa itu dikabulkan oleh Allah SWT karena kita lalai terhadap perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu yang wajib, kemudian ada yang sunnah, kemudian ada muamalah, dan seterusnya. Kita sebagai muslim tidak boleh berhenti belajar sampai akhir hayat kita, berusaha apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang wajib, kemudian ibadah-ibadah mahdoh yang sudah ditentukan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian ada ibadah-ibadah ghairu mahdoh yang merupakan ibadah-ibadah muamalah yang apabila kita niatkan karena Allah SWT, itu bisa bernilai ibadah kepada Allah SWT. Nah, faktor ketiga inilah yang kadang-kadang kita tidak terasa itu melalaikan kewajiban-kewajiban kita ataupun lupa bersyukur. Sebagai mengingat kita, kadang-kadang kita suka mencari kekurangan-kekurangan daripada rahmat-rahmat Allah, tetapi kita lupa bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Allah pada kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, yang terakhir dalam kesempatan ini, doa atau keinginan itu bersifat sesuatu yang memutus tali silaturahim atau perbuatan-perbuatan dosa. Ada saya contohkan ketika seorang Muslim menginginkan orang lain celaka, menginginkan orang lain mendapatkan mungkin musibah dan seterusnya, maka doa-doa itu yang kita pernah ucapkan itu menjadi penghalang doa-doa lain kita yang pernah kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ketika kita tidak menyukai seseorang, lalu kita mendoakan, oh semoga kamu masuk neraka, semoga misalnya kamu mendapat kecelakaan dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mengucapkan seperti itu, maka kita sudah membangun sebuah benteng, namanya sebuah penghalang daripada doa-doa yang lain yang pernah kita sampaikan kepada Allah SWT. Bahkan lebih jauh ketika kita mendoakan kepada orang lain, pada hakikatnya mendoakan diri sendiri. Maka jangan pernah kita mendoakan orang lain keburukan, jangan pernah mendoakan orang lain musibah dan seterusnya, karena itu akan kembali kepada kita sendiri, orang yang berdoa itu. Maka kemudian kita tidak boleh memutus daripada silaturahim kita. Pernah kami dipesankan oleh guru-guru kami bahwasanya ketika orang membenci kepada kita, maka kita harus sayang kepada orang yang membenci kepada kita. Nah, ini tentu menjadi akhlak yang sangat baik ketika kita bersama dengan seorang muslim, apabila berbeda pendapat, apabila kita tidak sepaham dan seterusnya, maka secara lahir dan batin kita harus mengakui dan harus senantiasa berusaha jangan sampai kita memutus daripada silaturahim kita, baik itu sesama muslim, sesama anak bangsa, sesama manusia, dan kepada siapapun. Karena kita diajarkan semuanya anak Adam adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan agama yang lain kita diajarkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka jangan sampai timbul perselisihan, persengketaan di antara kita, di antara sama umat Islam, sama manusia, sama anak bangsa, sehingga di dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, secara lahir maupun batin, kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan mutmainnah, yaitu hati-hati yang tenang, hati yang lapang, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan daripada kehidupan kita. Kita pernah diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'a illa atallahu ma sa'alaka aw kaffa anhu min as-su'i mislahu, ma lam yad'u bi ismin aw fati'atin rahimin." Yang artinya kurang lebihnya, tidaklah seorang hamba berdoa melainkan Allah akan memberikan apa yang dimintanya atau menghindarkan darinya keburukan yang sepadan dengannya, selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa atau memutus hubungan kekerabatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk introspeksi, barangkali kita pernah lakukan salah satu dari keempat hal yang kita sampaikan, bisa saja itu menjadi penghalang daripada terkabulnya doa-doa kita. Kita beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita bisa mudah di dalam memahami sebuah kehidupan ini, sehingga doa-doa kita akan senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya kita serahkan kembali kepada Mbak presenter.
1: Oke, baik, terima kasih nih ya Pak Eko ya untuk tausiahnya di pagi hari ini. Nah Bapak, menjadi pertanyaan juga nih, mengapa sih Pak doa ini merupakan ibadah gitu yang sangat dianjurkan di dalam Islam nih Pak?
2: Baik, berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a ummul ibadah. Jadi doa itu adalah inti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita sebagai seorang hamba itu sangat membutuhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah adalah tempat kita bergantung. Maka Allah akan sangat senang sekali ketika seorang hamba itu berdoa kemudian meminta apapun pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Doa-doa itu adalah bagian daripada inti ibadah kita. Sebagai contoh, sholat. Sholat yang kita lakukan, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu bagian daripada lantunan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita baca iftitah misalnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan sangat senang sekali, mudah sekali mengabulkan daripada doa-doa kita apabila ibadah-ibadah kita itu kita landasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita minta asalkan selama masih dalam koridor kebaikan, apalagi tujuan-tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat atau lambat pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang kita sendiri yang tidak yakin apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Sebagai sebuah pengingat bagi kita bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya waktunya saja. Kita kadang-kadang tidak sabar dengan doa-doa kita, akhirnya merasa doa kita belum atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tadi disampaikan doa itu diganti dengan doa apa yang lebih baik untuk asa anta prabu syai'a wa huwa syarrul lakum asa anta hibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kita kadang-kadang merasa sesuatu yang kita benci padahal yang kita benci atau kita tidak suka itu baik untuk kita, atau sebaliknya kita mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kita. Maka sikap yang paling baik adalah mengikhlaskan setiap doa-doa kita, kemudian senantiasa mengintrospeksi diri kita, apakah kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena hal-hal yang ada mungkin.
1: Baik ya Bapak. Nah tadi kan juga seperti yang Bapak sampaikan, empat hal yang menghalangi terkabulnya doa seorang muslim ya, seperti makanan dan harta yang haram ya, berbuat zolim, lalai menjalankan perintah Allah, bahkan doa yang memutuskan silaturahmi. Nah ini yang poin pertama nih Pak, makanan dan harta yang haram. Bagaimana sih Pak pengaruh makanan dan penghasilan mungkin yang tidak halal terhadap terkabulnya doa nih Pak Eka?
2: Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita peroleh dalam kehidupan untuk maisyah kita, khususnya dalam hal harta, itu sangat mempengaruhi daripada terkabulnya doa-doa kita. Maka disebut ada keberkahan. Setiap apa yang kita makan, itu akan menjadikan daging, akan menjadikan tenaga. Kalau apa yang kita makan dari sesuatu yang halal, maka akan mudahlah, ringanlah badan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, orang yang mohon maaf memperoleh dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia seorang muslim dan dia merasa oh haram saja masih banyak tidak masalah, tidak berpengaruh dan seterusnya, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja memberikan azabnya itu baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh, orang yang memperoleh harta yang mudah tetapi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kemudahan-kemudahan dalam fasilitas kehidupan tapi dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan bagian daripada istidraj atau kemudahan yang diberikan di dunia namun nanti di akhirat bagiannya sudah tidak ada lagi. Jadi ketika kita memakan atau mengkonsumsi barang-barang yang haram, baik itu haram karena zatnya ataupun haram karena cara memperolehnya, maka dia akan susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berat untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan seterusnya dan seterusnya, dan sampai dia tidak sadar dia sudah terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Nah ini yang sering kita ingatkan kepada kita semuanya, bahwasanya hal yang sedikit haram tetaplah haram, apalagi banyak. Maka jangan sampai di dalam tubuh kita, di dalam darah kita, ada sesuatu yang haram mengalir di dalam tubuh kita, terlebih untuk anak-anak keturunan kita. Maka kita berhati-hati ketika nanti kita sudah tidak ada, kemudian kita bermegah-megahan dalam hal dunia, kemudian lupa pada anak-anak kita untuk membekali kehidupan agama, dan akhirnya itu tidak akan menjadikan hal yang bermanfaat untuk kita setelah kita tidak ada di dunia ini. Karena anak-anak kita tidak lagi mampu menjaga daripada ibadah-ibadahnya, tidak mampu mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan kita sendiri, apabila kita tidak dekat kepada Allah SWT, karena disebabkan makanan-makanan ataupun hal-hal yang kita peroleh dalam kehidupan ini dengan cara-cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik.
1: Nah Bapak, apa nih Pak mungkin yang harus juga kita lakukan gitu ya, agar doa mungkin lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih Pak?
2: Baik. Tentu yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah pertama kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Minimal salat 5 waktu kita jaga. Kalau bisa kita melaksanakannya dengan berjamaah, kemudian di awal waktu. Nah, itu lebih utama. Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita menjadikan alasan untuk kita meninggalkan sholat walaupun cuma satu waktu. Karena kewajiban sholat bagi seorang muslim itu bagaikan tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia mendirikan daripada agama. Dan barang siapa dia meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama untuk dirinya. Maka yang pertama adalah sholat kita jaga. Sholat 5 waktu kita jaga, sedemikian rupa kita sempurnakan wudhu kita sebelum melaksanakan sholat. Karena wudhu adalah bagian dari ibadah yang wajib kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah hablum minannas. Itu menjaga hubungan baik kita kepada manusia. Kalau kita tadi sholat, kita contohkan adalah bagian daripada hablum minallah, maka yang kedua adalah hablum minannas. Adalah menjaga hubungan baik kepada manusia, terlebih kepada tetangga kita, keluarga kita, rekan sejawat

0: yang kita ketikkan di dalam media sosial kita, yang kadang-kadang itu juga merusak daripada hubungan silaturahim. Kita sering tidak terasa ketika kita scroll media sosial, lalu kita ikut berkomentar, komentar kita akan memperkeruh suasana, komentar kita akan semakin memprovokasi, mengadu domba, dan itu adalah merusak daripada hubungan sesama umat manusia. Nah, bagi kita, umat Islam, kita diperintahkan untuk menahan diri terhadap hal-hal yang belum jelas kebenarannya, ataupun misalnya terhadap hal-hal yang sifatnya riba, membicarakan keburukan daripada orang lain, membicarakan dosa daripada orang lain, maka kita menjaga diri supaya tidak ikut-ikutan terjerumus ke dalamnya. Cukup kita tahu dan kita doakan semoga orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat tersebut mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukup banyak ketika melihat media sosial terakhir ini begitu mudahnya orang menjudge ataupun menghukumi daripada orang lain, seolah-olah kita yang paling benar, padahal belum tentu apa yang kita sampaikan itu berdasarkan agama, namun karena hanya sifatnya nafsu kita, sehingga kita akan mudah memutuskan silaturahim ataupun merusak daripada hubungan sesama manusia. Demikian.
1: Nah, baik nih Pak, terakhir nih Pak ya, pesan mungkin yang ingin Bapak sampaikan ya kepada masyarakat agar tetap istiqomah nih Pak dalam berdoa.
0: Baik, sebelum saya akhiri, saya ada sebuah cerita ya, boleh bercerita sedikit.
1: Silakan ya. Silakan
0: cerita, mungkin ada hikmahnya kan dari cerita ini, dari guru-guru kami yang pernah sampai kepada kami. Ada seorang pedagang tahu sebuah kampung yang dia itu membawa tahunya menggunakan apa namanya pikulan yang dipikul di depan dan belakang, dan setiap hari pedagang tahu itu setelah selesai membuat tahunya sebelum subuh, kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian berangkatlah dia menyusuri pematang sawah, apa namanya itu, jalan kecil di tengah sawah itu, untuk naik angkot, kata orang bilang oplet, ataupun kendaraan umum untuk menuju ke pasar. Setiap hari berjalan kaki di pematang sawah tersebut, kemudian berjalan ke pasar, berjalan ke tempat menunggu angkot itu, lalu angkot itu berangkat ke pasar dan menjual dagangannya di pasar, kembali lagi pulang, seperti itulah setiap hari, setiap pagi dilakukan. Cara mengumpulkan rezeki daripada orang tersebut. Suatu ketika, suatu subuh selesai dia apa namanya membuat tahunya, kemudian sudah siap-siap mau berangkat, pegang pikulannya, tiba-tiba hujan turun. Hujan turun, lalu terbetik dalam benaknya, kenapa turun hujan? Padahal saya pengen apa namanya ke pasar. Jadi merasa hujan pada saat itu menjadi penghalang daripada berangkatnya dia ke pasar. Namun setelah hujan tidak dikunjung reda, dia berdoa nih, minta ya Allah semoga cepat reda. Ternyata tidak reda-reda. Dia memaksakan diri. Ini berangkatlah pelan-pelan, perlahan-lahan dalam keadaan hujan tersebut. Si pedagang itu, dalam tahu itu, di pematang sawah tersebut. Kurang dari sisa mungkin 50 meter sampai ke apa namanya tempat angkot itu, kudarullah dia terjatuh. Karena kan licin, hujan kan terjatuh. Akhirnya tahunya itu berhamburan, tumpah sebenarnya. Lalu pulanglah dia lagi dengan perasaan yang tentu tidak karu-karuan. Kenapa begini, kenapa begitu pulang. Seharian dia memikirkan kenapa dia tidak bisa berjualan dan seterusnya. Singkat cerita, dia tidak bisa berangkat ke pasar karena terhalang tentang hujan. Kemudian yang kedua, sudah pun hujan berangkat, ternyata tahunya juga jatuh. Akhirnya tidak bisa dijual. Kemudian pulang dengan murung, dengan apa namanya, kata orang Jawa itu ngurundel. Ngurundel itu apa ya?
1: Ini menggerutu.
0: Menggerutu, menggerutu terus seharian menggerutu. Sampailah datang kawannya. Kawannya tanya, kawannya itu datang ke rumah, sahabatnya datang ke rumah, menceritakan kalau oplet yang dia tumpang itu ternyata kecelakaan dan semua yang ada dalam oplet itu meninggal dunia. Barulah disitulah yang mukanya tadi apa cemberut, mukanya tadi

0: Apa namanya gerundel tadi itu menggerutu lalu tiba-tiba bersyukur alhamdulillah ya. Nah, itulah satu gambaran, ini kisah nyata yang pernah disampaikan kepada kami. Ada gambaran bahwa kadang-kadang kita merasa doa-doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ada doa yang belum dikabulkan, itu diganti dengan yang lainnya, yang lebih baik pada saat itu untuk dirinya. Maka jangan pernah kita letih untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahir kita merasa doa-doa kita belum nampak, atau belum kelihatan hasilnya. Tapi yakinlah apa yang kita lantunkan, apa yang kita doakan, kalau itu kebaikan belum hadir dalam kehidupan kita, maka akan dihindarkan daripada bala dan bencana yang akan datang kepada kita. Maka dari ajarkan setiap langkah kita, setiap ucapan kita, itu mengandung daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin beraktivitas keluar rumah, kita keluar menggunakan kaki kiri, lalu kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Maka ketika kita bisa melakukan seperti itu, kalau kita terjadi sesuatu di jalan, kita dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Nah, maka kita jangan sampai lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan. Begitu pula ketika kita akan makan, kita akan baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hal yang sederhana seperti itu kalau kita bisa istiqomahkan, insya Allah itu akan menjadikan hati kita mudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudahlah khusnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah disampaikan dalam hadis qudsi, inna inni inda abdi dhonni. Jadi kita ini berdasarkan daripada persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik, maka datanglah kebaikan. Kalau kita akan menyangka Allah Subhanahu wa taala itu buruk, maka akan buruklah yang datang kepada kita. Maka jangan sampai kita lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau doa kita itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan menghindari daripada penghalang daripada doa tadi tersebut, kemudian yakin pada Allah kalau tidak di dunia dikabulkan, maka akan disimpan bagiannya untuk di akhir, ataupun akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada doa. Demikian, semoga menjadikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya, khususnya saya pribadi, sehingga kita akan senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita apa namanya lelah ataupun letih ataupun putus asa, wala tayasu min rahmatillah. Jangan sampai kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, baik, terima kasih ya untuk pelajarannya, bahkan dari ceritanya juga. Jangan pernah lelah, jangan pernah berburuk sangka, yang pasti kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu berzikir ya, bertaubat juga yang pastinya, agar semua doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini terkabulkan. Baik, terima kasih Bapak Eko ya untuk tausiahnya di pagi hari ini, dan semoga kita bisa berbincang lagi yang pastinya Bapak ya, di program yang sama mungkin dengan tema-tema yang berbeda.
0: Insyaallah.
1: Amin ya Pak ya. Oke, pendengar ya, mengenai tema kita di pagi hari hari ini ya, 4 hal yang menghalangi terkabulnya doa seorang muslim, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji Eko Satyanugroho ini ya, selaku Kepala KUA Kecamatan Muko, juga dapat menambah keimanan dan juga menjadi bahan introspeksi diri yang pastinya bagi kita semua. Mari kita senantiasa memperbaiki amal, menjaga kehalalan rezeki, menjauhi kemaksiatan, serta terus berdoa dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan yang pastinya terbaik ya pada waktu yang paling tepat. Dan Pak Eko, saya juga pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Dan pendengar, nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.

0: 1. Dari Gunung Dengarungi 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sandal
0: Pro 1.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
7: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
8: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
9: berita terpercaya,
10: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
7: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: UMKM berupaya untuk memiliki sertifikat halal. Dan kita juga berupaya kepada pemerintah, dan kita berharap kepada badan penyelenggara jaminan produk halal untuk membantu mana mendata di mana UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal.
1: Pertama di Tayan Hilir, yaitu daerah Desa Subah. Selanjutnya kemarin ada di daerah Embau, itu juga kebakaran hutan. Selanjutnya ada di Sungai Mawang. Dan terakhir kemarin tadi malam kawan-kawan menangani di daerah Inggis.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Didi Darmadi menegaskan komitmennya mendukung pengembangan kreativitas generasi muda, khususnya di bidang seni dan budaya. Menurutnya, keberhasilan anak-anak muda Sanggau memperoleh dukungan program Dana Indonesia dari Kementerian Kebudayaan dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Hal itu membuktikan bahwa generasi muda Sanggau mampu menghasilkan karya yang mendapat pengakuan di tingkat yang lebih luas. Ia berharap ruang berkarya bagi generasi muda terus terbuka melalui kolaborasi berbagai pihak. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan bakat seni anak sejak dini dengan bergabung ke sanggar seni. Menurutnya, dukungan terhadap komunitas seni dinilai penting untuk melahirkan lebih banyak talenta yang mampu mengharumkan nama daerah. Berita selanjutnya, DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal di Sanggau. Pemerintah daerah bersama pihak terkait didorong untuk memperkuat pendampingan dan sosialisasi agar semakin banyak produk UMKM mengantongi sertifikat halal.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menyoroti masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara itu, berdasarkan data Desperindakop dan UMKM Kabupaten Sanggau tahun 2025, dari 4.062 pelaku UMKM, baru sekitar 2,5% yang telah mengantongi sertifikasi halal. Angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan pendampingan bagi pelaku usaha di daerah. Timotius menilai rendahnya kepemilikan sertifikasi halal masih dipengaruhi minimnya informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan lokasi pengajuan. Karena itu, Desperindakop dan UMKM Kabupaten Sanggau diharapkan memperkuat sosialisasi serta pendampingan kepada pelaku UMKM.
0: Dan Sanggau kan dari data yang ada dari Perindakop cukup banyak UMKM itu. Dan kita berharap juga nanti dari pelaku-pelaku usaha UMKM berupaya untuk memiliki sertifikat halal. Dan kita juga berupaya kepada pemerintah, dan kita berharap kepada badan penyelenggara jaminan produk halal untuk membantu mana mendata di mana UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal bisa diupayakan untuk didorong untuk membuat.
3: Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai tambah produk. Dengan semakin banyak UMKM bersertifikasi halal, produk lokal Sanggau diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Wulandari melaporkan.
2: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk kontainer dan sepeda motor terjadi di Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, dan mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan diduga bermula saat truk kontainer yang melintas di jalur Batang Tarang kehilangan kendali hingga oleng dan menabrak sepeda motor yang berada di sekitarnya. Benturan keras menyebabkan korban mengalami luka berat dan meninggal dunia, sementara kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Peristiwa tersebut mengundang perhatian warga yang kemudian memberikan pertolongan serta melaporkannya kepada pihak kepolisian. Petugas Satlantas Polres Sanggau yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, mengevakuasi korban, mengatur arus lalu lintas, dan masih menyelidiki penyebab pastinya kecelakaan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam sepekan terakhir. Kejadian tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan sebagian masih dalam proses pendataan luas lahan yang terbakar.
4: BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, lokasi karhutla tersebut terjadi di Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Baung, Sungai Mawang, dan Inggis. Dari 4 lokasi tersebut, luas lahan yang terbakar baru terdata di Desa Subah dengan perkiraan mencapai sekitar 3 hektar. Sementara itu, untuk 3 lokasi lainnya hingga kini masih belum terdapat laporan resmi mengenai luas area yang terdampak.
1: Data dalam minggu ini ada 4 kejadian karhutla. Yang pertama di Tayan Hilir, yaitu daerah Desa Subah. Selanjutnya kemarin ada di daerah Embau, itu juga kebakaran hutan. Selanjutnya ada di Sungai Mawang. Dan terakhir kemarin tadi malam kawan-kawan menangani di daerah Inggis. Ada 4 lokasi dalam minggu ini yang tercatat dari kami. Untuk luas lahan, untuk yang 3 lokasi kami tidak mendeteksi. Sampai sekarang belum ada laporan. Untuk yang Kecamatan Tayan Hilir, khususnya di Desa Subah itu plus minus 3 hektar untuk lahan terbakarnya.
4: Sigit mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau soroti rendahnya sertifikasi halal UMKM. BPBD Sanggau catat 4 kejadian karhutlah dalam sepekan. Saya Sarifah Dini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Antikong, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Baru saja Anda ikuti informasi di Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat mempersiapkan aktivitas Anda pagi hari ini, pendengar, tetap jaga kesehatan dan juga tetap menjaga situasi yang baik dengan kondisi cuaca kita yang sudah semakin ekstrim seperti sekarang ini. Dan tentunya tetap menjaga imunitas tubuh kita dengan menjaga pola makan dan juga waktu istirahat kita. Untuk Bapak Ibu Tani, buruh nelayan yang ada di kebun, di sawah ataupun ladang yang sudah memulai aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini, tampak di luar sana juga kabut asap semakin tebal dan juga kita harus tetap jaga kesehatan dengan memakai masker apabila Anda ingin melakukan pekerjaan di luar rumah. Mungkin dengan kondisi yang seperti ini, Anda bisa mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Aktivitas yang sangat penting yang saat ini harus Anda lakukan, boleh-boleh saja tanpa juga melihat kondisi yang saat ini menjadi perhatian kita bersama. Selamat pagi juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah yang mungkin pagi ini sudah mempersiapkan sarapan pagi ya. Semoga mengawali pagi hari ini dengan sesuatu yang sehat dan sesuatu yang bahagia. Dengan apapun yang kita lakukan, berharap apa yang sudah kita persiapkan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah hari ini sudah hari ke-7 di bulan Agustus 2026 ya. Hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam, dan juga semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini juga menjadi amal kebaikan dan membawa keberkahan bagi kita bersama orang-orang yang kita cintai. Tetap berhati-hati dalam berkendara, saling menghormati dan menebarkan senyum kepada siapapun yang kita temui di hari ini. Bagi yang akan memulai pekerjaan, belajar maupun menjalankan aktivitas lainnya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan hasil yang terbaik. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Antikong. Selanjutnya nanti pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar Kalimantan Barat. Nanti Anda akan simak informasi bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Pontianak, Sintang Sambas Sanggau dan Antikong. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Antikong, pendengar, Anda akan ikuti informasi berikutnya.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan selanjutnya kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Pro 1 RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan Antikong. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini dengan informasi kabar dari Kalbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di pagi ini kami lanjutkan yang bersama kita dengan kabar dari Kalbar.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tair, penyiar Anda di pagi ini, dan tentunya di pagi ini saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda di pagi ini, dan di pagi ini saya sapa satu persatu rekan saya di pagi ini. Yang pertama di Sintang ada Yeftro pada pagi ini. Selamat pagi Yeftro.
4: Ya, selamat pagi rekan Budi dan teman-teman semuanya pastinya.
2: Baik, terima kasih Eftro. Dan selanjutnya kita ke Antikong, ada rekan saya Cika pada pagi ini. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Budi dan teman-teman.
2: Baik, terima kasih Cika. Dan selanjutnya di Sambas ya, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
6: Ya, selamat pagi Budi dan rekan-rekan.
2: Baik, dan selanjutnya saya menyapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
7: Ya, selamat pagi Budi.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan di pagi ini mengawali kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana Polresta Pontianak mengungkap kasus perdagangan

0: yang cukup lama. Dari lokasi ini polisi menyita setengah ton sisik terenggiling yang disimpan dalam 30 karung serta satu unit timbangan digital. Berdasarkan hasil pemeriksaan, HA ini mengaku barang tersebut milik tersangka lain yang yakni berinisial BS, dan polisi kemudian melakukan pengembangan dan juga berhasil menangkap BS di kawasan Jalan Purnama 2 Pontianak Selatan. Polisi mengungkap kedua tersangka ini mengaku memperoleh sisik terenggiling dari wilayah Sintang dan juga Kapuasulu dengan harga sekitar Rp800.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali. Namun hingga kini keduanya belum mengungkap sumber perolehan barang tersebut. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar, dan kita menuju ke Sintang. Kita dengarkan informasi warga Baung Sengatap tuntut realisasi perjanjian perusahaan. Informasi ini kita dengarkan bersama Yeptro. Silakan.
1: Ya, baik rekan Budi. Pada hari Selasa 4 Agustus 2026 ya, warga Desa Baung Sengatap, Kecamatan Kutengau Hilir menyampaikan aspirasi terkait persoalan lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam audiensi yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Sintang. Muriadi, Kepala Desa Baung Sengatap, mengatakan masyarakat masih berpegang pada perjanjian yang dibuat pada tahun 1998. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan juga disebutkan menjanjikan menyediakan lahan plasma serta membangun rumah bagi setiap kepala keluarga. Menurut Muriadi, hingga kini warga menilai perjanjian tersebut belum terrealisasi sepenuhnya dan upaya penyelesaian yang pernah dilakukan termasuk mediasi selama 2 tahun terakhir juga belum memberikan hasil yang diharapkan. Muriadi juga menegaskan masyarakat tidak menolak kehadiran investor, namun warga juga berharap keberadaan perusahaan juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui realisasi perjanjian yang telah disepakati bersama. Ya, melalui audiensi tersebut, masyarakat juga berharap pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengambil langkah penyelesaian sehingga kemitraan antara perusahaan dan juga warga dapat berjalan dengan adil dan saling menguntungkan. Sekian sorotan pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Yeptro, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Antikong, di mana panen jagung Polsek Sekaya, maksud kami, tembus 14 ton per hektar. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika, silakan.
2: Ya, betul sekali Budi, di mana program ketahanan pangan yang digerakkan jajaran Polres Sanggau untuk Asta Cita Presiden kembali menunjukkan hasil di kawasan perbatasan. Demplot jagung hibrida seluas 2 hektar di lahan kelompok tani binaan Polsek Sekayam di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mencatat estimasi hasil panen 28,12 ton dengan produktivitas mencapai 14,6 ton per hektarnya. Kapolsek Sekayam AKP Stigno mengatakan capaian tersebut diperoleh dari panen jagung hibrida kuartal kedua tahun 2026 yang dilaksanakan di lahan demplot Dusun Kenaman, Desa Kenaman. Karena menurutnya hasil panen itu menjadi gambaran awal optimalisasi lahan dan juga penerapan budidaya yang tepat dan juga mampu meningkatkan produktivitas pangan sekaligus memperkuat upaya pemerintah menuju swasembada pangan. Ia menyampaikan estimasi hasil panen diperoleh melalui metode ubinan yang dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan Desa Kenaman. 2 sampel ubinan ini menghasilkan 9,525 kg dan 8,50 kg yang kemudian dikonversikan menjadi estimasi produktivitas sekitar 14,6 ton per hektarnya. Dengan luas tanam 2 hektar, total produksi diperkirakan mencapai 28,12 ton jagung hibrida. Kapolsek Sekayam juga mengatakan keberhasilan panen tersebut merupakan hasil pendampingan intensif sejak masa tanam pada 10 April 2026 hingga memasuki masa panen. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besarnya hasil produksi, tetapi juga dari terbangunnya kolaborasi antara aparat, penyuluh pertanian, dan masyarakat dalam mengelola lahan produktif. Budi.
0: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sambas. Harga kelapa masih rendah, petani Sambas bertahan lewat produksi kopra. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
3: Ya, betul sekali Budi, harga kelapa di Kabupaten Sambas hingga saat ini masih bertahan di angka sekitar Rp2.000 per kilogram. Harga yang relatif rendah tersebut membuat para petani harus mencari cara agar hasil kebun tetap memberikan nilai tambah dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu langkah yang kini banyak dilakukan ini adalah memanen kelapa secara mandiri untuk menekan biaya. Dan selain itu, sebagian petani juga mulai

0: mengolah kelapa menjadi kopra. Cara ini dipilih karena dinilai memiliki nilai jual yang lebih baik dibanding menjual kelapa dalam bentuk utuh. Meski proses pembuatannya membutuhkan waktu dan tenaga lebih bagi para petani, mengolah kelapa menjadi kopra bukan sekedar pilihannya, tetapi menjadi salah satu strategi bertahan di tengah kondisi yang harga belum kunjung membaik. Mereka juga berharap upaya tersebut dapat membantu menjaga pendapatan keluarga sambil menunggu harga kelapa kembali meningkat. Para petani ini juga berharap adanya perbaikan harga di tingkat pasar, sehingga hasil perkebunan kelapa dapat menjadi dan juga memberikan keuntungan yang lebih layak dan mampu mendukung keberlangsungan usaha perkebunan di Kabupaten Sambas, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Kita menuju ke Sanggau, di mana Kabupaten Sanggau mempercepat target status desa ODF. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
2: Ya baik, Budi, ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menginstruksikan seluruh puskesmas jajaran agar melakukan percepatan target desa open defecation free atau ODF atau bebas buang air sembarangan. Hal ini ya sejalan dengan surat edaran Bupati Sanggau yaitu tentang percepatan ODF. Untuk Kabupaten Sanggau, Stepanus juga mengungkapkan ya, sudah 25 desa yang dinyatakan bebas ODF dan desa berikutnya ini yang akan mendeklarasikan ODF ya, yakni Makawing di Kecamatan Balai. Dan ditanya target waktu Sanggau bebas ODF ya, Stepanus juga menyebutkan hingga masa jabatan Bupati Yohanes Ontot dan Wakil Bupati Susana Herpena. Ia berharap pada target pada tenggat waktu tersebut ODF mencapai 100% bisa terrealisasikan. Oleh karenanya sesuai dengan Perbup Sanggau nomor 68 tahun 2021 yaitu tentang percepatan sanitasi total berbasis masyarakat target ODF ya, dan surat edaran bupati dia juga meminta agar para kepala puskesmas, camat dan kades juga terus menyosialisasikan desa bebas ODF. Budi.
1: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi, pastikan terus bersama kami di Kabar dari Kalbar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita lanjutkan informasi dari Kota Pontianak. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar ini menggelar rapat koordinasi atau rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama Kepala BPBD Kabupaten Kota Sekalbar. Rakor yang digelar 2 hari sejak tanggal 5 hingga 6 Agustus 2026 ini membahas berbagai persoalan penanganan karhutla, mulai dari sarana-prasarana hingga penguatan koordinasi lintas daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, rakor ini menjadi momentum penting karena sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan secara menyeluruh. Ridwan juga menuturkan, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat dua daerah yang menghadapi tantangan paling besar dalam penanganan karhutla, yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Ridwan menjelaskan, menjadi kendala paling krusial berada di Ketapang dan Kuburaya, di mana permasalahan pertama adalah luas kawasan yang harus ditangani, kemudian persoalan sarana-prasarana di lapangan. Hampir semua kabupaten juga mengeluhkan keterbatasan sapras. Selain itu, BPBD juga berupaya membantu pemenuhan kebutuhan peralatan yang menjadi kewenangan provinsi melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten kota. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sintang kembali, di mana tim Magala Agni padamkan kebakaran di tiga wilayah. Informasi ini kita dengarkan bersama Yeptro. Silakan.
1: Ya baik, rekan Budi dan pendengar, di mana upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di wilayah Sintang, Sanggau, dan Melawi, Kamis 6 Agustus 2026. Tim Magala Agni Daop Sintang yang masih melakukan upaya pemadaman di sejumlah lokasi. Lapot Anwarudin, Sekretaris Magala Agni Daop Sintang, juga mengatakan penanganan kebakaran dilakukan di sejumlah titik di Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Melawi. Ya, untuk di Kabupaten Sintang, petugas melakukan pemadaman di Desa Simba Anggah Jaya, Desa Akcaya, Desa Lundang Baru, Desa Tertung Mail Japung, serta Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian. Sementara itu di Sanggau, petugas juga masih melakukan pemadaman di Desa Suba, sedangkan di Melawi, petugas juga masih melakukan pemadaman di Desa Kenyikap, Kecamatan Belimbing. Menurut Laput, cuaca panas, tiupan angin, dan kondisi lahan gambut ya masih menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Karena itu petugas juga terus melakukan pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyala. Dan pendengar, Manggala Agni juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api, masyarakat juga diminta segera melaporkannya kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Budi.
0: Terima kasih Yeptro, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita bergeser kembali ke Entikong, di mana Entikong dominasi ekspor perbatasan dengan 1.928 sertifikat. Informasi ini kita dengarkan bersama Cika, silakan.
2: Betul sekali Budi, di mana Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat menerbitkan 2.500 sertifikat ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 1.928 sertifikat diterbitkan melalui Satuan Pelayanan BKHIT Kalimantan Barat di Terminal Kargo Pos Lintas Batas Negara PLBN Entikong. Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Perdi, juga mengatakan sertifikat yang diterbitkan mencakup berbagai komoditas ekspor milik pelaku usaha maupun perorangan. Penerbitan sertifikat karantina menjadi persyaratan utama untuk memastikan setiap komoditas memenuhi standar kesehatan, keamanan hayati, dan ketentuan negara tujuan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Menurutnya, dominasi penerbitan sertifikat di PLBN Entikong juga menunjukkan semakin tingginya aktivitas perdagangan lintas batas melalui jalur darat menuju Malaysia. Dan kondisi tersebut juga sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap pelayanan karantina serta efektivitas infrastruktur logistik di kawasan perbatasan. Ferdi juga menjelaskan komoditas pertanian masih menjadi penyumbang terbesar ekspor melalui Entikong. Produk hortikultura dan hasil pertanian lainnya mendominasi pengiriman ke Malaysia. Disusul juga komoditas perikanan, tumbuhan, serta berbagai produk turunan yang terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Budi.
0: Terima kasih jika informasi kedua dari Entikong sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau, efisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPM Pemda Sanggau optimistis Pilkada 2027 lancar. Informasi ini kita kembali dengarkan bersama rekan saya Dini.
3: Ya, ini Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau Alian menegaskan KPU dan Bawaslu ini akan menjadi stakeholder ya utama dalam persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kedua lembaga tersebut juga dinilai memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan data pemilih yang menjadi salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pilkades. Selain KPU dan Bawaslu, pemerintah desa juga akan dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan Pilkades hingga ke tingkat paling bawah. Keterlibatan pemerintah desa dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan koordinasi dan juga pelaksanaan setiap tahapan berjalan efektif. Dan juga sementara itu keterlibatan stakeholder lainnya masih menunggu perencanaan yang lebih matang serta kepastian kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah saat ini juga masih melakukan berbagai kajian mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku juga dapat mempengaruhi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkades. Dan keberhasilan Pilkades 2027 ini tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu semata, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh stakeholder terkait. Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan terakhir kita menuju ke Sambas. Grestrek Sambas ini makin bergairah, bibit crosser muda dari desa mulai bermunculan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
4: Ya baik Budi, ajang Grestrek di Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, olahraga otomotif ini juga mulai melahirkan banyak crosser muda berbakat termasuk dari berbagai desa. Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Sambas menilai semakin banyaknya anak muda yang berani menunjukkan kemampuan mereka di lintasan. Melalui berbagai kejuaraan yang rutin digelar, para crosser pemula mendapat kesempatan mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding sebelum naik ke level yang lebih tinggi. Ramainya penyelenggaraan Grestrek juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Setiap perlombaan mampu menarik banyak penonton sehingga turut membuka peluang usaha bagi pedagang makanan, minuman hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi sirkuit. Dengan semakin banyaknya bibit pembalap yang bermunculan dan dukungan masyarakat yang terus meningkat, Grestrek di Sambas diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet daerah yang mampu bersaing di tingkat provinsi, bahkan juga nasional. Demikian, Budi.
0: Terima kasih Firdaus, pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Sambas tadi menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menghadirkan informasinya pada pagi ini. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
4: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
3: Terima kasih Budi.
0: Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan saya Cika di Entikong.
2: Terima kasih kembali Budi.
0: Terakhir terima kasih kepada Yaftro di Sintang.
1: Ya sama-sama, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Sukses selalu rekan-rekan dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Demikian pendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, edisi 7 Agustus 2026. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti informasi Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional dan akan dilanjutkan dengan opini publik dan dialog Sanggau Menyapa bersama Pro 1 RRI Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Entikong.

Ketakutan tak akan enyah dengan berdiam diri keberanian lahir karena kita beranjak pergi. Yang melulu duduk terdiam akan selalu dicekam oleh pikiran-pikiran sendiri yang berkabut kelam. Maka berteriaklah agar punah segala resah, larilah agar segala cemas pergi berkemas. Sebab keluh tak akan pernah mengubah keadaan, hanya perbuatan yang bisa mengubah kenyataan. Jangan pikirkan bilur yang menganga karena kecamuk. Terbentur, niscaya kita terbentuk. Bersama kawan yang paham dinginnya dini hari, ayo kita jemput udara pagi sambil bernyanyi. Bersenandung tentang masa depan yang mesti diisi, mempuisikan hari esok dengan gerak penuh nyali. Bukankah kopi pahit selalu nikmat disesap sama-sama? Solidaritas ialah mantra hebat di setiap penggal masa. Dunia tak sekelam nubuat para kami tua. Kita tak sudi

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Print telah hadir.